0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200, artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20...

0: dan Kementerian Dalam Negeri. Menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya waktunya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang

0: nyata menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu

0: volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah. Kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
1: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga pendengar, kami tadi sudah hadirkan untuk Anda Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk para pendengar Pro 1 nih yang suka investasi atau lagi rajin memantau pergerakan harga logam mulia, ada kabar terbaru nih dari pasar keuangan global. Kalau dalam beberapa waktu terakhir harga emas sempat melambung tinggi, kira-kira sepekan ke depan bagaimana ya pergerakannya? Dan pendengar Pro 1 melansir dari laman rri.co.id, para analis memperkirakan harga emas dunia maupun logam mulia lokal berpeluang melandai alias turun dalam sepekan ke depan. Adapun beberapa faktor penting di balik proyeksi ini, yang pertama dikarenakan pergerakan indeks dolar AS, lalu juga fluktuasi harga minyak mentah dunia, serta nilai tukar rupiah turut mempengaruhi potensi penurunan ini. Dan untuk perdagangan dalam negeri sepekan ke depan, harga logam mulia diperkirakan bakal bergerak di kisaran 2,52 juta hingga 2,72 juta per gramnya. Nah, jadi untuk pendengar Pro 1 yang berencana mau mulai beli emas fisik untuk tabungan jangka panjang, nah ini bisa jadi momen ya, di harga melandai ini bisa jadi kesempatan tentunya untuk para pendengar untuk mencermati lagi ya. Tapi ingat, selalu sesuaikan dengan profil risiko dan anggaran keuangan Anda. Nah, kalau pendengar Pro 1, Anda tim yang mana nih? Tim yang suka wait and see dulu atau langsung eksekusi aja pas harga lagi turun-turunnya? Masih tentunya Hari Sukma temani ruang dengar Anda ya, sampai di pukul 10 nanti. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kolom pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbangnya? Lutung.
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Hai Lili, kamu kayaknya kelihatan capek banget hari ini.
3: Iya nih, belakangan tuh kerjaan numpuk, tidur gak enak. Terus rasanya apapun yang aku lakuin tuh gak ada energinya gitu.
2: Bisa jadi kamu lagi burnout, Li. Soalnya burnout itu muncul kalau badan dan pikiran kita dipaksa kerja terus tanpa jeda. Tanda-tandanya mirip kayak yang kamu ceritain. Lelah panjang, susah fokus, kehilangan motivasi, dan mood gampang turun.
3: Aku pikir cuma lagi bad day berkepanjangan. Ternyata ada istilahnya ya?
2: Iya, ada Li. Dan yang sering dilupain, burnout itu bukan soal lemah atau kurang kuat. Tandanya tubuh ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat sebentar. Coba deh Li, mulai dari hal kecil atur ulang ritme kerja. Kasih batas waktu atau sekedar ambil 10 menit buat lepas dari layar atau pekerjaan.
3: Iya deh, kayaknya aku perlu pelan-pelan coba. Biar otak sama badan aku tuh gak kayak mesin yang dipaksa kerja terus.
2: Nah itu Li, pelan gak apa-apa. Yang penting tetap waras.
4: Kalau burnout datang, jangan tunda. Pulihkan diri biar semangatmu kembali.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM, 100,9 FM,
7: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
8: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi juga tentunya untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Dan juga satu buah informasi untuk Anda yang dimana dari BMKG mengirimkan himbauan juga untuk para masyarakat tentunya untuk waspada ya, karena cuaca ekstrim saat musim hujan di Bali dimulai dari bulan November. Yang dimana pendengar Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim saat musim hujan di Bali yang diperkirakan mulai akhir November 2026 dan puncaknya pada Februari 2027. Prakirawan Stasiun Klimatologi Bali, Trayi Budi Samanto, di sela-sela pemaparan prakiraan musim hujan di Denpasar menjelaskan bahwa potensi curah hujan lebih tinggi dari kondisi normal itu terjadi karena durasi musim hujan yang diperkirakan akan lebih pendek. Dan juga pendengar, sebagian besar wilayah di Bali bagian pesisir barat, utara dan timur, lanjut dari Trayi Budi Samanto mengatakan musim hujan diperkirakan rata-rata berlangsung 10 sampai 15 dasarian atau 1 dasariannya itu setara dengan 10 hari. Bahkan di wilayah timur hingga Nusa Penida, musim hujan diperkirakan berlangsung 10 sampai 12 dasarian. Itu dia pendengar himbauan tentunya dari BMKG yang dimana tentunya masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim saat musim hujan di Bali yang diperkirakan akan mulai pada akhir bulan November 2026 dan puncaknya nanti pendengar di bulan Februari 2027. Dan pastinya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda karena nanti juga di pukul 9.05 kami akan hadirkan untuk Anda sesi dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik dampak program Satu Desa, Satu Sarjana dalam rangka Hari Sarjana Nasional 2026 yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Zanuar Setiaji di pukul 9.05. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 karena tentunya Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Namun mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran cek fakta tirto.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mahkamah Konstitusi memang sedang menangani perkara terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran, tetapi permohonan yang diajukan belum dapat dianggap sebagai putusan pengadilan. Hingga hari ini, Gibran masih tercatat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tidak terdapat keputusan resmi dari Presiden Prabowo mengenai penunjukan AHY sebagai penggantinya. Kesimpulannya, pendengar, klaim Prabowo menunjuk AHY sebagai pengganti Gibran setelah gugatan MK dikabulkan adalah salah dan menyesatkan. Perkara tersebut masih dalam proses persidangan dan belum menjadi dasar penggantian Wakil Presiden. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pasar pagi ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1, seperti yang Sukma tadi sudah sampaikan, bahwa setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik menakar dampak program Satu Desa Satu Sarjana dalam rangka Hari Sarjana Nasional 2026 yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Zanuar Setiaji. Jadi jangan sampai kelewatan pendengar, tapi sebelum kita menuju ke Dialog Denpasar pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Coldplay.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Program Satu Desa Satu Sarjana atau sejenisnya seperti Satu Keluarga Satu Sarjana memberikan dampak nyata dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat pedesaan. Berikut dampak positif, tantangan, serta catatan penting dari pelaksanaan program ini di berbagai daerah di Indonesia. Dampak positif, pertama peningkatan kualitas SDM desa, membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, misalnya kelompok desil 1-5, untuk mengenyam pendidikan tinggi yang sebelumnya sulit dijangkau secara finansial. Kedua, pengentasan kemiskinan multigenerasi. Lulusan sarjana diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan yang layak atau menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengangkat status ekonomi keluarga. Ketiga, akselerasi pembangunan lokal. Di beberapa daerah seperti Banten dan Bali, para penerima beasiswa dipersiapkan atau diwajibkan kembali ke desa asal untuk menjadi agen perubahan, penggerak ekonomi, serta inovator pembangunan. Keempat, sinergi lintas sektor. Program ini mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi lokal, Basnas, hingga dana corporate social responsibility CSR perusahaan swasta. Tantangan utama, pertama keterbatasan fiskal daerah. Tidak semua kabupaten kota mampu sepenuhnya membiayai program ini murni dari APBD, sehingga membutuhkan kreativitas pendanaan seperti kerjasama dengan pihak ketiga atau dana desa. Kedua, risiko sarjana pengangguran atau mismatch. Jika tidak diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri lokal, lulusan sarjana dari desa berisiko tidak terserap pasar kerja. Ketiga, transparansi dan tepat sasaran. Potensi salah sasaran data penerima beasiswa dapat terjadi jika proses seleksi di tingkat desa tidak transparan atau tidak berbasis data kemiskinan yang akurat. Catatan dan solusi pengembangan. Pertama, penguatan konsep link and match. Pemerintah daerah perlu menjembatani para penerima beasiswa dengan dunia industri atau jejaring diaspora sukses agar mereka memiliki teladan dan kepastian jalur karir. Kedua, pendampingan selama masa studi. Pemberian uang kuliah tunggal atau UKT dan juga biaya hidup perlu diimbangi dengan pelatihan kapasitas berkala agar mahasiswa memiliki kepekaan sosial terhadap persoalan di desa mereka.
3: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik yaitu menakar dampak program Satu Desa Satu Sarjana di Hari Sarjana Nasional 2026. Dan kita telah bergabung di telepon bersama dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Iwayan Gede Suweca antara Eskom, Mkom, Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Suweca.
4: Selamat pagi Bapak, terima kasih.
3: Sehat Pak?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Dan yang narasumber kedua kita yaitu ada Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain, pengamat pendidikan dari Universitas Warma Dewa. Selamat pagi Prof.
5: Selamat pagi Yanuar dan pemirsa.
3: Siap.
5: Kita sahabat yang baru saya kenal.
3: Pak Suweca di Pak.
5: Selamat pagi Prof. Pak Suweca.
3: Sebagai informasi di Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi bisa melalui WhatsApp di 089 678 123 830 atau telepon di 0361 222 161, dan Anda bisa melihat streaming, live streaming kita di Facebook di RRI Pro 1 Denpasar. Dan baik Pak pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Hari Sarjana Nasional juga menjadi momentum untuk melihat kembali pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat secara nasional. program Satu Desa Satu Sarjana didorong untuk membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan di Bali sendiri pun juga sudah mencanangkan program yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana bagi pendidikan. Lalu sejauh mana program ini dapat membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga di Bali dan seperti apa dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusianya? Kita akan langsung membahasnya bersama dua narasumber kita. Dan Gede Sweca nih Pak, kalau menurut ya. Dari Ikatan Guru Indonesia nih Pak, seberapa penting nih Pak program Satu Keluarga Satu Sarjana bagi siswa di Bali nih Pak?
4: Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Okay. Jadi menurut kami dari perspektif guru ya Pak ya, terkait dengan program Satu Keluarga Satu Sarjana bagi siswa di Bali ini, tentunya program ini sangat penting dan sangat luar biasa sekali Pak. Karena dari perspektif guru dapat membuka akses pendidikan tinggi untuk semua keluarga dan masyarakat. Ketika pemerintah memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, sebenarnya yang dibuka bukan hanya kesempatan kuliah bagi seorang anak saja, tetapi juga merupakan peluang mobilitas sosial bagi keluarganya. Nah, kami melihat banyak anak yang sebenarnya memiliki potensi dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, Pak. Nah, tetapi terkadang terbentur karena kondisi keluarga. Nah, karena itu program ini sangat penting dan sangat luar biasa sekali yang dapat menjadi jembatan antara potensi anak dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi. Kira-kira seperti itu, Bapak.
3: Oke, siap. Mungkin kalau dari Prof. Rumawan nih, Prof. Bagaimana, Prof. Anda melihat program Satu Keluarga ini, Satu Sarjana di dari sisi pendidikan ini seperti apa sih, Prof?
5: Iya, saya berterima kasih diminta untuk ikut memberi pandangan. Saya akan coba bongkar pandangannya agak lebih jauh dan mendalam sebenarnya. Tujuan dasar daripada Satu Sarjana Satu Keluarga ini mau apa gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Sweja bilang pandangan sebagai seorang guru demikian. Tapi sebenarnya masih ada pertanyaan yang mendasar. Apakah anak-anak yang dididik itu disiapkan menjadi katakan tadi bisa ke desanya kembali lalu membangun, lalu membuka lapangan pekerjaan dan yang lain-lainnya, itu menurut saya terlalu muluk-muluk janjinya itu. Itu loh, artinya bahwa memberi bantuan dan untuk sekolah itu silahkan, tetapi kan kalau tidak tepat nanti dengan bidang pekerjaannya, jadi sama aja dengan mubasir. Jadi ini slogan politik aja untuk membuat orang suka, dan ini ada perhatian dari pemerintah. Jadi ini harus hati-hati untuk membuat meningkatkan APK, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan ekonomi, dan yang lain-lain harus hati-hati. Hati-hati kita membahasnya gitu. Sehingga dengan demikian kita akan jelas sasaran yang akan dicari itu menjadi sesuatu kenyataan. Sebab begini, seorang pemimpin 5 tahun dia menjabat, lalu mempunyai program, lalu anak didik kita misalkan kalau mau yang sarjana, itu 3,5-4 tahun baru selesai. Kalau yang mau mengambil semacam diploma yang di politeknik dititipkan itu mungkin 2-3 tahun sudah jadi. Sebenarnya agak menarik ini kalau dianggap kaitan orang berpendidikan satu keluarga, satu sarjana, dan ini dianggap mengubah tingkat kesejahteraannya. Sebenarnya sudah ada tempo hari pendidikan vokasi yang kita sebut atau kenal dengan kewirausahaan. Jadi dengan demikian dia memiliki semacam sertifikat dan dia mampu lalu diberi modal membuka misalkan bengkel sepeda motor, apalagi sekarang sepeda motor listrik misalkan, lalu TV, lalu komputer, lalu mesin cuci pakaian dan lain-lain. Itu langsung pendek biayanya, pendek waktunya dan jarak waktunya juga tidak banyak untuk bisa kita dapatkan. Ini kalau maaf, kalau nanti semua bisa sarjana, saya merhitungnya begini Mas Januar,
3: okay.
5: Pak Suici tempat dan para pemirsa, penduduk kita anggaplah sudah 4.800.000 umpamanya. Kalau satu kakak itu isinya 4, berarti dia kita punya 1.200 kakak. 1.200 kakak itu berapa persen kita punya anak yang sarjana yang akan disuruh melanjutkan studi. Dan itu 3,5 atau 4 tahun percepat baru bisa kita dapatkan hasilnya, dan kemudian dia harus bekerja kembali ke desa. Sedangkan di desa, selain misalkan ke pertanian, belum begitu banyak kecuali dia menjadi pegawai negeri. Nah ini yang harus dikaitkan dengan program kerja, sehingga nanti saya khawatir jangan-jangan nanti ditinggal oleh pejabat yang punya program. Ini tidak ada kelanjutannya, lalu lahirlah sarjana-sarjana pengangguran. Ini yang mesti harus dievaluasi lebih jauh oleh pemerintah. Karena informasi yang saya terima, mungkin salah saya informasinya Pak Suece itu, untuk mendapatkan orang itu ternyata tidak bisa memenuhi kuota. Karena 26 perguruan tinggi itu siap akan menerima mereka dengan tadi UKT yang telah diatur, tetapi jumlah pesertanya tidak banyak. Misalkan begini, misalkan ini sebagai pembanding, kita belum survei, perlu ada penelitian. Jadi harus ada penelitian yang tidak, maksud saya tadi, menjual popularitas untuk kepentingan politik, saya membeli suara, begitu loh. Banyak di antaranya yang mereka selesai di SMA atau SMK, masuk ke sekolah, yang berkaitan dengan wisata kapal-kapal siar itu lebih kelihatan hasil yang mereka, saya lihat di beberapa desa, mulai dari Bangli, Penglipuran dan lain, banyak yang sukses bisa membangun rumah. Kalau ukurannya sukses, bisa mengubah status kehidupan mereka. Itu singkat, mungkin itu bisa dibiayai, atau mungkin kalau pemerintah membuat sekolah ini, kita ketok jadikan peraturan di Bali agar semua SDM-nya meningkat, kualitasnya, APK-nya tinggi, udah kita jadikan ikat.

0: Oke.
1: Demikian dulu mungkin sebagai pengantar dari saya,
0: oke,
1: Pak Januar dan pemirsa lainnya. Ya silakan.
0: Berarti memang evaluasi diperlukan, nggih Pak. Kan program satu keluarga satu sarjana ini kan juga sudah 1 tahun ini kan ya Pak. Mungkin perlu evaluasi dan ketepatan sasaran lah ya Pak ya, intinya Pak.
1: Iya.
0: Oke, mungkin kalau dari Pak Gede Suweca ini Pak, kalau mungkin kendala yang biasanya membuat siswa tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu seperti apa sih Pak?
2: Dari sudut pandang kita ya, di guru ya, yang keseharian kami kan berhadapan dengan murid, dengan siswa kan gitu ya. Jadi memang kami melihat bahwa penyebab dari tidak melanjutkannya murid kita atau siswa kita ke pendidikan tinggi itu penyebabnya tidak satu atau tidak tunggal, Pak. Jadi ada beberapa faktor gitu ya yang bisa menyebabkan kenapa murid kita tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, yang pertama ya tentunya terkait dengan biaya, yaitu ekonomi keluarga lah ya. Nah, kebetulan kami saya sendiri gitu ya mengajar di daerah agak utara sedikit gitu ya. Jadi ekonomi keluarga menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali buat mereka untuk mempertimbangkan bahwa anaknya itu akan melanjutkan atau tidak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian faktor lainnya juga ada terkait dengan mungkin masih kurangnya informasi tentang perguruan tinggi dan beasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi inilah yang tugas kami sebagai seorang guru, bagaimana memberikan informasi yang akurat, informasi yang bagus terkait dengan keberadaan perguruan tinggi, kemudian juga terkait ketersediaan beasiswa, dan itu kami sedang melakukannya dengan sangat intens sekali, sehingga anak-anak nanti bisa mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan perguruan tinggi dan juga ketersediaan beasiswa. Jadi selain itu ada faktor lainnya juga, Pak. Yaitu kurangnya kepercayaan diri anak. Ini yang harus kita bangkitkan bersama. Ini tugas kita juga sebagai seorang guru ya. Bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri anak-anak kita bahwa kuliah itu menjadi sesuatu hal yang juga sangat penting untuk menunjang karir mereka di kemudian hari. Jadi, nah ini yang faktor yang lainnya juga terkait dengan karena posisi saya sebut kebetulan saya seorang guru SMK gitu ya. Okay. Jadi kalau SMK itu kan goalnya mereka itu bekerja. Jadi dorongan mereka untuk segera bekerja itu sangat tinggi. Sehingga kuliah itu menjadi sesuatu yang menjadi pilihan kedua. Gitu. Nah, tetapi selama ini kami sudah melakukan bahwa melakukan atau memberikan penguatan-penguatan, memberikan informasi juga kepada murid-murid kita bahwa bekerja sambil kuliah juga bisa dilakukan. Sehingga nanti ke depannya dapat mendukung karir di tempat bekerja saat ini, nah seperti itu.
0: Okay.
2: Nah selain itu ada faktor yang lainnya juga, Pak. Tentunya pertimbangan keluarga dan lingkungan juga. Ini sering kadang-kadang anaknya punya niat sangat kuat gitu ya, tetapi pertimbangan keluarga mungkin seperti apa sehingga anak-anak kita mungkin mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu. Nah, tetapi dengan program-program ini, Pak, program yang oleh pemerintah Provinsi Bali ini sangat luar biasa sekali, Pak. Jadi ini membuka akses yang sangat luar biasa sekali ke pendidikan tinggi untuk anak-anak kita. Jadi niat baiknya pemerintah kita ini harus kita dukung dengan sepenuhnya gitu ya. Nah, karena memang program ini kan baru berjalan, Pak. Jadi memang kita belum bisa melihat hasilnya seperti apa, tetapi kita bisa menghargai niat baiknya dulu dan kita harus lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Dan saya meyakini bahwa program ini tidak disusun begitu saja. Saya yakin sudah mulai pertimbangan yang sangat luar biasa sekali sehingga kebermanfaatannya atau dampaknya dapat dirasakan ke depannya oleh masyarakat kita di seluruh Bali. Nah, demikian Pak. Terima kasih.
0: Oke, siap. Untuk Prof. Rumawan, ini tadi kan sudah ada beberapa faktor yaitu dari biaya ekonomi, keluarga, informasi dan beasiswa, kurangnya kepercayaan diri anak, dan pertimbangan lingkungan dan keluarga yang telah disampaikan Pak Gede Suweca. Mungkin kalau Prof. melihatnya seperti apa ini, Prof.?
1: Iya, beberapa faktor itu kan tidak tunggal, saya kira benar itu. Jadi seperti saya katakan lagi, mereka anak-anak Gen Z ini kan pragmatis ya. Jadi mereka sekolah tinggi juga buat apa?

0: itu juga dari pemikiran mereka. Atau orang tuanya juga berpikir ekonomi lebih baik apa yang akan dimanfaatkan dapat seperti itu. Karena sejujurnya kan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada abdi ASN itu kan boleh jauh dikatakan daripada kurang, mengabdi lah. Sehingga mereka punya pilihan yang memang jauh lebih lebih lebih luas dan banyak alternatif itu seperti katakan tadi itu kan seperti tadi sudah diakui bahwa SMK itu mereka udah pengen kerja. Itu pendidikan vokasi itu memang kan disiapkan oleh pemerintah dulu maaf lebih banyak ke dunia kerja. Jadi itu pun juga bagus kalau memang bisa disentuh dengan apa namanya beasiswa kepada mereka, tidak hanya yang di perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi itu agak long term sifatnya, seperti saya katakan tadi, tercepat dia bisa 3,5 lalu sampai 4 katakanlah, ditambah dengan 2 tahun atau 2 semester itu, kalau lewat dari itu mereka check out itu. Jadi masih ada apa namanya maafnya. Mudah-mudahan aja seleksi yang disebutkan tadi itu tanpa mengurangi hormat saya kepada para peserta itu yang sudah ikut di sekolah ini bisa menunjukkan apa namanya prestasi begitu. Jadi bukan main-main ini karena pemerintah membuat ini kan bukan sesuatu yang gampang atau pragmatis walaupun gitu maaf ya. Walaupun ada nuansa-nuansa lain yang kan beyond dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di partai politik dan yang lain. Seperti misalkan saya singgung sedikit adanya makanan yang diberikan kepada anak-anak didik itu kan itu luar biasa nilai tambahnya bagi orang tua yang memang membutuhkan. Tetapi masih ada juga beberapa persentase yang tidak menikmati hidangan itu karena dianggap tidak lebih enak daripada makanan mereka di rumah. Ini kan perlu dipertimbangkan lagi. Sehingga dengan demikian ini lebih kepada popularitas atau populis gerakan mereka atas nama kelompok pemerintah atau partai tertentu. Ini pun juga saya berpikir yang dilancar di apa namanya digaungkan dan dilaksanakan di Bali ini luar biasa sebenarnya saya memberi apresiasi. Cuman yang perlu kita pikirkan tadi produk dihasilkannya itu menjamin nggak mereka nanti mendapat pekerjaan. Ini kan setelah itu nanti tidak ada apa-apa kan sulit ini. Walaupun mereka oh iya sudah sarjana tapi nanti akhirnya penyesalannya ada yang terjadi di tempat lain karena mereka berpikir menghitung sekian tahun dia bekerja mungkin bisa mendapatkan lebih kalau dia bekerja di kapal. Jadi kalau ijazah itu hanya diperlukan kepada proses-proses misalkan mau terjun ke politik punya S1, S2 atau S3 itu pun sudah mulai ketahuan ada beberapa tokoh-tokoh yang punya bodong ijazahnya kan. Kalau mereka yang mau betul-betul terjun ke usaha, menurut saya itu nomor-nomor berikutnya lah apa namanya sekolah tinggi itu hasilnya yang penting mereka punya kekuatan dasar dan kemampuan wirausaha itu ditambah dengan calistung, ditambah dengan IT yang dia mungkin bisa pegang, mungkin itu bisa usaha yang di mana-mana udah bisa. Sekarang. Di rumah pun mereka juga bisa berusaha. Gitu. Apalagi kalau nanti betul mereka tidak sanggup disusui lagi oleh pemerintah. Pertama sudah disusui sekolah, kedua dapat biaya, ya kan? Nanti yang ketiga dapat pekerjaan. Siapa yang nggak tergiur? Saya hanya bertanya, siapa yang menjamin setelah ini? Pemerintahan kita akan berakhir di tahun sekian, siapa yang akan melanjutkan? Ini kan the next question. Demikian kira-kira.
1: Oke, siap. Mungkin berarti memang ada beberapa evaluasi yang menyeluruh ini, Pak. Mungkin kalau, nah, Pak, tadi kan sempat Pak Suwisa kan sudah sempat ada beberapa faktor ini yang termasuk informasi dan beasiswa untuk di perguruan tinggi ini. Mungkin kalau dari Universitas Warma Dewa sendiri, apakah sudah terbuka Pak untuk informasi dan beasiswa ke peserta ini Pak, peserta pendidik yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi ini Pak?
0: Saya tidak terlalu persis karena saya tidak terlibat di apa namanya kebijakan perguruan tinggi, tidak hanya selaku pengajar. Tetapi dari dari informasi yang saya terima bahwa ada 26 perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah menerima. Itu berarti sudah mereka menyiapkan. Harapan pemerintah kan dipersiapkan kuota antara 50 sampai 100 orang kuotanya. Jadi bayangkan kalau aja 26 perguruan tinggi masing-masing aja mengambil yang terbanyak, yang tersedikit 50, berarti kan sudah ada 1.300, 1.030 orang yang ini. Kemudian itu sesuai dengan mungkin dikelompokkan orang-orangnya tadi, akan ada kondisi yang menyebabkan mereka UKT-nya dibayar. Ada dua versi begitu informasinya. UKT yang 500.000, ada UKT yang 1 juta. Artinya bukan gratis ya, artinya tetap misalnya pembayar. Dibandingkan dengan mahasiswa yang lain, mereka membayarnya mungkin berkali lipat dengan nilai rupiahnya. Kemudian Provinsi Bali melalui APBD yang kita ketahui begitu ketat di seluruh Indonesia, ini kan sudah menyiapkan sekitar 1,5 juta untuk mereka hidup, bayar kos, dan lain-lainnya. Sehingga dengan demikian, cukup banyak uang yang akan dipertaruhkan untuk tujuan mulia ini. Cuman sekali lagi, tujuan mulia ini jangan sampai nanti menjadi rusak karena titik nilai setitik jadi rusak ininya, program yang mulia ini gitu loh.
1: Oke, siap. Ah, mungkin kalau dari segi Pak Suweca nih Pak, kalau selama ini peran guru dalam mendorong siswa agar mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ini seperti apa sih Pak?
2: Oke, terkait dengan peran guru ya Pak ya. Jadi ya selama ini guru sudah menjalankan perannya bagaimana memberikan informasi yang maksimal terkait dengan bagaimana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu ya. Jadi saya meyakini di seluruh sekolah juga sudah memiliki kerjasama yang kuat gitu ya dengan beberapa perguruan tinggi, bagaimana mendapatkan informasi dari perguruan tinggi tersebut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang dimaksud. Jadi guru memiliki peran yang sangat penting Pak, dalam hal ini. Jadi tetapi guru nggak boleh itu memaksa bahwa anak-anak harus masuk ke perguruan tinggi gitu ya, harus masuk ke salah satunya apalagi. Nah seperti itu nggak boleh melakukan hal itu. Nah peran guru mungkin sebatas dia membantu murid untuk mengenali potensi diri dari murid itu, kemudian juga membuka wawasan tentang pilihan masa depannya, apakah dia akan melanjutkan gitu kan. Nah, melanjutkan kemana, kemudian apa yang perlu dipersiapkan oleh dirinya. Jadi memberikan informasi, ya, sebelum memberikan informasi tentang suatu perguruan tinggi, tentunya guru juga harus membantu murid mengenali potensi dan minat murid itu. Nah, itu mungkin tugas utama yang pertama dulu sebagai dari seorang guru. Jadi ya, mengenali potensi dan minat murid itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua baru memberikan informasi terkait dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada. Kemudian memberikan informasi juga terkait dengan beasiswa. Kemudian tentunya juga anak-anak kita, murid-murid kita juga memerlukan bimbingan karir, Pak. Kalau di SMK itu ada namanya BKK gitu kan. Jadi melalui BKK inilah kita memberikan bimbingan karir kepada anak-anak kita. Nah, selain itu juga seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bagaimana kepercayaan diri anak-anak untuk melanjutkan itu kan masih belum optimal gitu kan. Jadi guru juga memiliki peran ini. Jadi membangun bagaimana memberikan bimbingan kepada murid untuk membangun kepercayaan diri mereka agar melanjutkan ya, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi selain itu juga guru di sekolah bisa memberikan fasilitas untuk komunikasi dengan alumni. Jadi dari alumni ini bisa juga memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan perguruan tinggi kepada adik-adik mereka yang masih bersekolah saat ini. Nah selain itu yang tidak kalah penting, yang sangat penting juga ini adalah bagaimana kita melibatkan orang tua, Pak. Gitu ya, di dalam hal ini. Jadi guru juga berperan bagaimana mengoptimalkan peran orang tua di dalam menyusun masa depan anak-anak mereka. Oke. Jadi
1: Gih,
2: Jadi
1: siap.
2: guru seharusnya bukan bukan bukan hanya mengajar aja, Pak.
1: Gih, gih,
2: Ya,
1: gih.
2: jadi akan harus mengenali potensi dan minat murid gitu. Ya, selain
1: Gih.
2: itu juga memberikan informasi terkait perguruan tinggi. Nah, itu mungkin, Pak, yang
1: Gih,
2: bisa saya
1: siap.
2: sampaikan.
1: Nah, kalau dari Prof. Rumawan nih, Prof. Kalau peran sekolah dan guru nih, Prof. Dalam mendukung program ini seperti apa nih, Prof?
0: Peran guru dan
1: Ya,
0: sekolah.
1: peran sekolah dan gurunya ini, Prof. Kalau melihatnya dari
0: Ya,
1: akademisi
0: sekarang
1: seperti apa?
0: kita harus harus perhatikan juga bahwa di setelah pemerintahan Prabowo ini kan banyak perkembangan sekolah-sekolah baru lagi ya. Selain yang kita kenal sekolah sekolah-sekolah negeri dan swasta yang sudah berlangsung, beberapa yang sedikit agak populer mungkin belakangan ini kan adanya sekolah rakyat lagi. Ya, sekolah rakyat ini kan lebih saya sebut sebagai dormitory school. Artinya siswanya tinggal di asrama sekolah itu. Itu pun juga dibangun untuk orang-orang yang tidak mampu sebenarnya gitu. Nah, kalau ini kita lihat peluangnya, sebenarnya sekolah ini bisa continuous ke perguruan-perguruan tinggi untuk bisa menyalurkan apa namanya pendidikan lanjutan
1: Programnya.
0: mereka. Jadi para-para guru bisa memberikan informasi lebih lebih luas dan lebih fokus, termasuk juga orang-orang tuanya kita disosialisasikan agar bisa melanjutkan studinya ke khususnya beberapa perguruan tinggi yang telah menyiapkan kerjasama. Tentu ini tidak menutup kemungkinan karena yang ke sekolah rakyat aja, saya tempo hari bedah berdasarkan kajian informasi saja, tidak banyak yang dari Badung, tidak banyak yang dari Denpasar. Karena juga mungkin kesiapan usia anak-anak waktu itu untuk meninggalkan rumah kan relatif anak-anak manja. Hampir semua kalau katakan kita di Denpasar ini mungkin sudah biasa melihat anak-anak bawa gadget. Apakah gadget ini menyebutkan telepon, maksud saya bermain dengan itu, apa mereka dimasukkan miskin apa enggak? Ini kan kriteria ini harus kembalikan lagi agar bisa menjadi lebih lebih menjamin katakan pendidikan yang merupakan hak daripada warga negara kita termasuk kesehatan itu. Sehingga dengan demikian ini akan semakin adil dan merata untuk bisa seseorang mencapai targetnya. Sekali lagi yang saya sebutkan lagi, kita ingin meningkatkan kualitasnya apa mereka bisa cepat kerja itu aja. Kalau mereka mau cepat kerja tidak harus melalui program pendidikan ini. Jadi bisa melalui SMK, bisa melalui tambahan kewirausahaan, bisa melalui pendidikan vokasi yang lebih singkat, dan yang lebih baik lagi adalah membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita. Karena sejujurnya mohon maaf, ini entah apa yang salah, nilai-nilai pembangunan yang berlangsung selama ini di Bali kan menurut saya setelah COVID ini ada peningkatan yang luar biasa di bidang pariwisataan, kita katakan penghasilannya banyak. Tetapi menariknya kenapa kok masih ada di beberapa wilayah tingkat kemiskinannya tanpa melihat densilnya ya, berapa kelompok berapa itu masih ada persentase yang disebut miskin. Nah, inilah menurut saya perlu lagi agar tidak nanti terlalu banyak program-program yang sporadis tidak fokus, malah akhirnya trickle down efeknya itu tidak tidak tepat sasaran gitu. Saya sadar bahwa hal yang setahun ini tidak bisa kita mengevaluasi, tetapi peraturannya bisa kita tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun kemudian, atau yang mungkin yang melalui fast track itu 2 tahun sudah bisa selesai, lain lagi ininya. Tapi kan hidup itu pilihan. Jadi anak-anak didik itu juga punya pilihan, sehingga pengertian minat dan bakat yang juga sudah diawali sebenarnya 2 tahun yang lalu pembicaraannya untuk menyalurkan mereka ke fakultas mana yang membutuhkan, sepertinya ada main lagi. Sehingga dengan demikian, jangan-jangan mereka masuk tidak ke bidang yang sesuai dengan katakan potensi dirinya. Ini kan perlu betul-betul apa namanya seleksinya menghasilkan output yang diharapkan. Saya kira itu, Januar.
1: Guys, ya mungkin sebelum kita melanjutkan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Intan 20 tahun asal Gianyar. Program ini dapat memperluas kesempatan masyarakat desa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang terkendala biaya. Dengan adanya bantuan pendidikan, masyarakat yang sebelumnya kesulitan membayar kuliah memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Program serupa di beberapa daerah memang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus kualitas SDM desa. Terima kasih.
4: Saya, Dewin, 20 tahun dari Sukawati. Menurut saya, program ini perlu didukung dengan proses seleksi yang tepat agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan membutuhkan kesempatan pendidikan. Kendalanya bisa berupa informasi program yang belum merata, proses seleksi serta kemampuan penerima dalam mempertahankan prestasi selama kuliah. Beberapa program Satu Desa Satu Sarjana memang menetapkan persyaratan akademik dan memerlukan monitoring terhadap penerima.
5: Saya Loftu, asal Gianyar, umur 33 tahun. Dampaknya tidak hanya dilihat dari keberhasilan penerima menyelesaikan kuliah, tetapi juga dari kontribusinya setelah lulus. Lulusan diharapkan dapat membawa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk membantu masyarakat serta mendukung pembangunan desa, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun pelayanan masyarakat. Tujuan seperti ini juga tercantum dalam beberapa rancangan program Satu Desa Satu Sarjana.
1: Setus 5,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ya, masih bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 29 September 2026 dan masih membahas tentang menakar dampak program Satu Desa Satu Sarjana di Hari Sarjana Nasional 2026 dan masih bersama dengan Bapak Iwayan Gede Suwecana Antara, Eskom Emkom, Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bali, dan ada Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain, pengamat pendidikan dari Universitas Warmadewa. Mungkin tadi melanjutkan perbincangan yang tadi, mungkin beberapa faktor dan banyak faktor-faktor dari biaya dan lain-lainnya. Mungkin kalau dari Pak Suwecan nih Pak, kalau bagaimana Pak, sekolah dan guru ini bisa membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa kuliah nih Pak?
2: Oke, terima kasih Bapak. Oke. Jadi sekolah dan guru tentunya bisa membantu ya. Dari sisi mana kan gitu ya. Nah, sekolah bisa sebenarnya bisa seperti yang sampaikan tadi. Jadi kami sudah melakukan banyak hal ya untuk memberikan bantuan kepada siswa, kepada murid agar apa namanya memiliki niat untuk atau mau melanjutkan kuliah gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan seperti yang sampaikan tadi gitu. Jadi kita memetakan murid yang memiliki potensi dan membutuhkan dukungan itu yang pertama sudah kami lakukan gitu kan. Nah, kemudian tentunya hal penting lainnya itu ya terkait dengan bagaimana murid kita itu mendapatkan informasi yang valid, yang baik itu terkait dengan keberadaan perguruan tinggi dan juga ketersediaan beasiswa mereka. Jadi tentunya guru harus memberikan informasi yang akurat terkait dengan keberadaan beasiswa yang bisa mereka dapatkan sehingga mereka tidak ragu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena seperti yang sebutkan tadi di awal, kadang-kadang faktor finansial, faktor biaya menjadi pertimbangan. Kan gitu ya. Ada beberapa, pada banyak anak yang kita ajak diskusi, ya yang pertama jawaban mereka yaitu kami tidak punya biaya. Macam kan gitu ya. Ketika informasi ini ada satu apa namanya, satu keluarga, satu sarjana, itu informasinya sangat kita kuatkan kepada anak-anak, tentunya mereka akan memiliki kepercayaan diri yang lebih. Oke, saya bisa akan melanjutkan kuliah karena ada yang akan mendukung saya, baik secara finansial atau yang lainnya. Jadi kita wajib itu memberikan informasi lebih awal. Jangan sampai murid menunggu gitu ya, atau bahkan murid mencari informasi sendiri gitu kan. Jadi hal yang kita lakukan ya, kita harus memberikan informasi yang valid dan akurat kepada anak-anak kita. Jadi selain itu, yang dapat kita lakukan juga untuk membantu siswa kurang mampu agar bisa tetap melanjutkan kuliahnya adalah melakukan pendampingan, Pak. Untuk pendampingan, ya pendampingan khusus ya. Kadang-kadang mereka agak kebingungan terhadap proses melakukan registrasi atau pendaftaran ke perguruan tinggi. Nah, maka dari itu kita juga perlu pendampingan terkait dengan hal ini. Bagaimana memberikan arahan kepada murid-murid kita, bagaimana melakukan registrasi, setelah registrasi bagian awal selanjutnya seperti apa, kita perlu memberikan pendampingan. Sehingga mereka benar-benar dapat menjalankan proses registrasi dan proses awal untuk menuju ke perguruan tinggi itu dapat dilakukan dengan baik. Dan saya meyakini ini, di setiap sekolah sudah melakukan hal ini. Ada panitia khusus untuk mendampingi murid-muridnya melakukan registrasi atau pendaftaran untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, yang lainnya juga tadi tentunya melibatkan orang tua. Jadi ini faktor penting, sangat penting sekali. Ketika orang tua sudah mengetahui hal ini ya, kita coba memberi, kita melakukan atau menjembatani komunikasi. Nah, yang ini dari pengalaman kami di lapangan, ini yang sering terputus, Bapak. Jadi bagaimana komunikasi antara murid atau anak-anak dengan orang tuanya. Kadang-kadang anak-anaknya tidak bisa, murid tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup kepada orang tua terkait dengan proses mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi peran guru di sini dan peran sekolah di sini jadinya menjadi jembatan bagi anak-anak berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kita bisa membantu anak-anak kita memberikan informasi yang valid kepada orang tua, bagaimana proses perkuliahan, bagaimana proses pendaftaran, pembiayaan perkuliahan seperti apa. Karena pada prinsipnya anak-anak kita bukannya takut untuk kuliah, tapi kadang-kadang takut nanti pada saat proses kuliah seperti apa. Dan orang tua juga sebagian besar memiliki pikiran yang sama. Jadi takut kalau anak-anaknya kuliah bagaimana nanti, apakah bisa dia menuntaskan perkuliahannya, apakah proses perkuliahannya bisa diikuti dengan baik. Nah, ini yang kita perlu penguatan-penguatan. Jadi peran guru dan sekolah nanti akan memberikan informasi yang akurat juga kepada orang tua terkait bagaimana proses perkuliahan itu gitu.
1: Oke,
2: jadi, Pak. Selain itu juga, Pak, ini ya. Yang ini sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah tentunya terkait dengan bagaimana membangun kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya meyakini bahwa di setiap sekolah sudah melakukan itu. Nah, itu kira-kira, Bapak.
1: Oke, ya. Siap. Sebelum melanjutkan ke Prof. Rumawan nih, ada yang telepon nih. Mungkin langsung kita sapa aja. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
1: Ya, dengan siapa dan di mana, Pak?
6: Ya, dan Pasar Pak Agung.
1: Pak Agung nggih. Nggih, Pak Agung. Mungkin Pak Agung mau bertanya?
6: Mau bertanya sama atau minta tanggapan dari narasumber.
1: Yeah.
6: Kenapa ini pengalaman saya ini banyak sarjana yang masih tidak dapat pekerjaan atau menganggur. Tapi sekarang tadi kan dibilang supaya bisa kuliah, kuliah, kuliah gitu. Ya, bisa kuliah setelah tamat dia tidak bisa diterima sebagai pegawai negeri atau di mana kelihatannya ada juga yang di swasta. Kenapa untuk menjadi guru itu yang diperlukan adalah yang tamat sekolah guru, sekolah di perguruan tinggi guru. Sekarang kan ada PGRI itu, perguruan tinggi PGRI. Kalau yang tamat sarjana yang tidak dari sana, yang biasa seperti ekonomi, sarjana hukum, apakah boleh jadi guru, Pak Pak Tuna Sumber? Nah, itu sarjana. Tapi pada umumnya yang tidak ada yang anu jadi guru di guru SD, SMP, SMA itu tidak ada yang persadana sarana hukum, ekonomi, teknik dan lain-lainnya. Gitu. Kenapa tidak diterima sarana yang ini untuk menjadi pengajar atau guru, Pak? Nah, itu aja yang anu tanyakan. Terima kasih Pak Hastuna, Pak Sumber.
1: Oke, yes, siap. Terima kasih, yeah, Pak Agung dari Denpasar.
2: Terima kasih Pak Agung.
1: Enggak, ya, mungkin mungkin ada tanggapan nih dari dua narasumber nih. Mungkin dari Pak Suweca dulu mungkin.
2: Ini tanggapan. Iya. Jadi gini Pak. Jadi apa namanya? Selain kita menguatkan anak-anak atau murid kita terkait dengan pengetahuan, ya. Jadi penguatan kita supaya mereka juga mampu nanti bersaing di dunia kerja ke depan, tentunya selain apa namanya pengetahuan juga skill kan begitu Pak ya. Jadi skill yang perlu kita kuatkan juga. Nah skill ini kita bedakan menjadi dua, itu ada hard skill dan soft skill gitu ya. Ini yang perlu kita kuatkan sehingga mereka ke depan juga selama proses mereka mengikuti pendidikan. Bagaimana mereka mengumpulkan dan menguatkan pengetahuan-pengetahuan mereka selama mengikuti pendidikan di tingkat tinggi gitu ya, di perguruan tinggi. Nah kita juga perlu menguatkan hal ini Pak, terkait dengan skill ini, keterampilan mereka, sehingga kedepannya mereka bersaing dengan bersaing dengan baik di lapangan pekerjaan gitu, di dunia kerja. Nah itu mungkin yang perlu dikuatkan ya, sehingga tidak hanya pengetahuan saja, jadi juga keterampilan juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi hal yang penting juga Pak, ke depan itu terkait dengan attitude Pak. Attitude murid kita, kemudian attitude ini harus dikuatkan sejak dini Pak. Nah jadi di pendidikan menengah kita, ini yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita, bagaimana menguatkan attitude anak-anak kita juga. Selain pengetahuan, kemudian ada skill, juga ada attitude gitu ya. Nah itu yang sudah kita lakukan di sisi guru gitu ya. Nah kemudian terkait dengan pertanyaan dia, kenapa
1: pengalaman saksi tidak dapat pekerjaan ini?
2: Ya, nah itu kenapa tidak? Mungkin peluang anak-anak kita juga perlu dikuatkan terkait dengan bagaimana melihat peluang ke depan seperti apa. Nah ini juga perlu bimbingan ya. Nah terkadang juga kenapa tidak mendapatkan pekerjaan itu karena anak-anak kita belum mampu melihat peluang ke depan seperti apa. Nah inilah yang perlu bimbingan Pak. Okay. Jadi peluang itu sebenarnya banyak, cuman mereka melihat peluang atau bahkan peluang itu ada tetapi anak-anak kita yang belum mampu atau belum mau mengambil peluang itu mungkin yang terjadi. Itu Pak.
1: Oke okay, siap. Kalau dari Prof. Rumawan nih, singkat saja ini Prof.
0: Ya, saya ingin tanya ke Pak Switcher, berapa siswanya di SMK beliau itu yang sudah bisa masuk ke perguruan tinggi dengan program satu sarjana satu keluarga ini?
2: Dari kami banyak beasiswa Pak, jadi ada beberapa anak-anak kami yang sudah melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi juga Pak, itu. Jadi ada banyak beasiswa. Kalau secara detail terkait dengan beasiswa ini. Nah ini kemarin sudah disosialisasikan di sekolah, sangat luar biasa sekali Niki proses sosialisasinya, dan bahkan sudah sedang proses juga untuk beberapa anak-anak kita yang akan mendapatkan beasiswa Pak gitu.
0: Iya saya hanya ingin tahu feedback yang terjadi di sekolah Bapak ini. Ingin lanjutkan, karena saya tanya ke Pak Agung ya, pertanyaannya ini yaitu yang salah satu kekhawatiran saya, makanya saya berpikir lebih baik modelnya seperti ikatan dinas masa lalu ini. Jadi orang yang misalkan akan jadi guru dititipkan di Undiksa agar nanti selesainya dia bisa menjadi guru ke sana, misalkan bahasa Indonesia atau yang lain-lainnya. Jadi lebih tepat sasaran setelah melalui bimbingan dan itu yang dikaitkan dengan bakat dan minatnya itu. Jadi akan betul-betul bisa tertampung begitu. Kecuali memang dikehendaki lain. Bahkan kalau memang sebagai ucapannya, mohon maaf ini, kan biar dia tidak kita nasiin segare gitu istilahnya, tamat dia dari sekolah itu, wajib misalkan dia mengabdi dulu sepanjang 3 atau 5 tahun di tempat manapun, lalu baru kembali dia bebas menetapkan dirinya. Itu umpamanya, ini enggak tahu, mohon maaf saya tidak tahu peraturannya, idealnya kita berpikir seperti itu. Karena kalau tadi disebut ada attitude, sikap, anak-anak sekarang tuh banyak tidak bersikap hormat lagi kepada gurunya, kepada ya apalagi sekolahnya. Diundang reuni bisa tidak datang gitu. Memang itu kembali lagi kepada pribadi. Tapi tidak berhasil kita menanamkan sesuatu kepada anak-anak. Ketika pemerintah mau menanamkan ini, berharap banyak, saya khawatir tidak tercapai.
1: Okay.
0: Kemudian Pak Agung, kalau memang seorang insinyur atau sarjana hukum, ya tentu tidak mengajar di sekolah yang tidak memiliki pendidikan yang sama ya jalurnya, apalagi dia tidak memiliki sertifikat untuk mengajar gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi itu masih berbeda karena dia tidak melalui sekolah pendidikan. Bahkan sekarang kan untuk mengejar target, saya juga tidak tahu yang namanya institut keguruan tempoal itu juga menjadi universitas sekarang. Dan juga dia juga mendidik program studi hukum juga ada. Bahkan kedokteran sekarang juga dibuka seperti di Unik. Nah ini kan perlu juga ada pembicaraan lebih jauh. Mungkin ada yang sekolahnya mau mengajar, ini keguruan, fakultasnya keguruan begitu istilahnya. Kemudian setelah dia jadi itu, kalau seperti saya di dosen tempoari, saya juga harus punya sertifikat pendidik begitu. Jadi tidak mudah memang ininya, seperti harapan Pak Agung itu.
1: Oke, okay, guys.
0: Demikian kurang lebih.
1: Okay, siap, Prof. Mungkin terasa ini perbincangan sudah di penghujung waktu. Mungkin secara singkat, padat, Pak. Mungkin pesan atau harapan ke depan di Hari Sarjana Nasional 2026 ini seperti apa? Mungkin dari Pak Suweca seperti apa nih, Pak?
2: Ya, harapan ke depan, Pak ya.
1: Okay.
2: Jadi harapan ke depan ya tentunya program ini dapat berlangsung terus gitu ya Pak ya. Jadi untuk memberikan peluang atau akses bagi seluruh masyarakat kita, seluruh keluarga gitu ya, untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya. Nah jadi satu sarjana tentunya akan membawa pengetahuan untuk keluarganya ya, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses pendidikan tingginya akan menguatkan keluarga itu. Nah, kemudian tentunya keluarga yang kuat akan menguatkan masyarakat, Pak, gitu ya. Kemudian jika masyarakatnya kuat, tentunya juga akan menguatkan Bali. Jadi harapan saya ke depan adalah program ini dapat dilanjutkan, dapat terus berlangsung walaupun nanti seandainya ada pergantian harapan kita ke depan adalah kebijakan ini tetap akan dilanjutkan.
1: Okay, siap. Ya. Oke.
2: Okay. Masa-masa mendatang.
1: Oke, okay, siap. Mungkin Prof, secara singkat nih Prof, pesan atau harapan depan seperti apa?
0: Ya, saya sudah katakan bahwa tadi saya apresiasi program ini. Mungkin beda-beda istilah aja lah.
1: Okay.
0: Silahkanlah kalau ini mau lanjut lagi. Hanya beberapa tadi catatan-catatan itu dapat menjadikan koreksi di dalam pelaksanaan ke depan.
1: Oke.
0: Okay.
1: Saya
0: kira itu ya.
1: Gih, siap. Gih, terima kasih.
0: Gih. Tempatannya dengan baik begitu ya.
1: Gih, siap. Gih, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah bergabung di Pro 1. Baik, Pak. Pendengar, itu tadi perbincangan kita mengenai menakar dampak program Satu Keluarga Satu Sarjana, dan harapannya program ini tidak hanya membuka kesempatan bagi anak-anak di Bali untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi juga mendapatkan dampak bagi keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, terima kasih untuk Pak Iwayan Gede Suwecantara dan Prof. Dr. Insinyur Putu Rumahansalain yang telah bergabung. Saya Anwar Setiaji serta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
8: Pro 1 RRI Denpasar.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi pendengar kami sudah hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik menakar dampak program Satu Desa Satu Sarjana, yang tentunya Anda bisa simak juga nanti tayangan ulangnya di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan dengan berakhirnya tadi sesi Dialog Denpasar pagi ini, pendengar, berakhir juga kebersamaan Anda dan Hari Sukma. Jadi Sukma akan pamit gitu ya pendengarnya, tapi besok Sukma akan kembali menyapa ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Yes, burung kepodang hinggap di dahan, terbang tinggi ke atas bukit. Selamat menjelang siang kawan, semoga harimu menyenangkan walau sedikit. Ya, selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Untuk edisi hari ini, Selasa 29 September 2026, saya Hapsarina Choa menemani Denpasar pagi ini dengan deretan musik segar, kurasi MD Daniel Ginting, info pilihan hingga update warta berita teraktual. Tetap bersama kami di 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kita nikmati lagu berikut dari Iwan Fals, Pesawat Tempurku. Kamu.

0: Yes, masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita tunggu ya untuk update terkini terkait stok darah di PMI Provinsi Bali. Nanti kita akan ada update lagi dari Ibu Mega, tapi kita nantikan dulu untuk terhubung dengan Bu Mega supaya kita tahu nih kira-kira update apa yang perlu ditingkatkan terkait stok darahnya sesuai golongan darahnya pastinya. Dan juga lokasi di mana gitu yang akan tersedia hari ini yang bisa dikunjungi. Kami masih berusaha terhubung dengan Bu Mega dari PMI Provinsi Bali terkait kemana kita bisa mendonorkan darah kita. Ya, untuk pagi hari ini 29 September 2026. Waduh, tidak terasa ya. Sebentar lagi gajian. Untuk Anda yang hari ini mungkin gajinya akhir bulan, wah selamat ya. Semoga alokasinya terpenuhi semua dengan baik. Kemudian juga pos-posnya aman terkendali sampai income selanjutnya. Siapa tahu ya, income-nya gak cuma satu sumber gitu kan. Bisa aja dari beberapa sumber. Ya, masih menantikan untuk terhubung dengan Bu Mega terkait stok darah dan juga lokasi untuk donor darah hari ini. Siapa tahu ada donor darah terdekat di wilayah Anda. Ya, kita sudah terhubung dengan Bu Mega. Halo, selamat pagi Bu Mega, silakan informasinya.
1: Selamat pagi. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 29 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 60 kantong, golongan darah B, 124 kantong, golongan darah O, 54 kantong, dan golongan darah AB, 3 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah, pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Indolinan di Jalan Mahendra Data di jam 7 pagi, kemudian di Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bali, Jalan Raya Sesetan nomor 312 Pesanggaran Denpasar di jam 8 pagi. Kemudian kita juga buka gerai donor darah di lapangan Bajri Sandi Renon di sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu 30 September 2026, yang pertama kita berada di Bali International Hospital di Jalan Bypass Ngurah Rai di jam 9 pagi. Dan kita buka juga gerai donor darah di lapangan Bajri Sandi Renon di pagi hari di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penateh Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat selalu juga Bu Mega. Terima kasih untuk informasinya. Masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pastinya. Saya Habsari Nacoa di Ruang Dengar Anda. Saya sapa-sapa dulu nih ya warga grup pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 dan Pasar. Pagi ini siapa nih yang sudah standby? Waduh, Bu Indi siap ini ya Bu ya, udah siap olahraga ya Bu ya. Dan juga ada Cik Guria, waduh udah memberikan ucapan pagi-pagi lo luar biasa. Tidak lupa ada Pak Arya Astra sudah memberikan selamat pagi-pagi ini. Untuk Anda yang saat ini berkegiatan dimanapun Anda berada, semoga kegiatannya berjalan dengan baik dan juga harinya berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan.

0: kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Kevin and the Red Rose terkunci untukmu. Semoga sih hati-hati Anda terkunci di Pro 1 RRI Denpasar ya. Sebagaimana kebanggaan kita terkunci dengan karya Indonesia yaitu batik. Nah, batik Bali ini kembali menghentak panggung nasional nih. Dua anak muda terbaik Bali berhasil membawa pulang gelar Grand Winner Putra Putri Batik Nusantara 2026. Saya Hab Sarina Choa. Untuk Anda di Pro 1 RRI Denpasar, bangga dengan prestasi gemilang yang membuktikan karya lokal mampu memikat Nusantara. Penasaran siapa sosok hebat di balik kemenangan ini? Ulasan selengkapnya bisa langsung di portal resmi rri.co.id. Terus dengarkan informasi dan inspirasi terbaik hanya di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Yes, kopi manis Bali di terik panas ini kadang lenyap menguap ya rasanya. Sama seperti niat produktif. Waduh, kalau udah makin siang rasanya nguap pelan-pelan gitu jelang jam 1 siang. Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Denpasar, Selasa 29 September 2026. Saya Hapsarina Choi siap menemani siang Anda dengan sekudang kabar unik dan inspirasi segar penolak ngantuk untuk Anda yang mungkin masih harus lanjut beraktivitas. Tetap bersama kami di 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital, karena informasi paling hangat dan cerita paling memikat selalu hadir khusus untuk Anda. Dan juga mengingatkan, sesaat lagi kita akan bergabung dengan dialog jelang siang kali ini. Ada dialog pengaruh utama gender dan inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana, perlindungan menak sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi perempuan pelaku UMKM Bali. Nah, siapa narasumbernya? Ikuti terus pastinya ya di 105,2 MHz RRI Digital dan live di Facebook Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Yes, pendengar, kembali hadir bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pernah gak sih beli cemilan atau kerajinan khas Bali? Ini enak banget, bagus banget gitu ya. Tapi pas mau beli lagi tuh bingung cari namanya, karena nama produknya pasaran. Iya, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Saya kali ini Hab Sarina Choa di acara Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kita bakal obrolin topik seru dan krusial, perlindungan merek sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi perempuan pelaku UMKM. Kita sudah kedatangan dua narasumber keren dan ahli di bidangnya. Ada Ibu Putu Arasam Sitaurati SHLLM dan Ibu Dewa Ayu Dian Sawitri SHMH. Selamat datang Ibu-Ibu.
1: Selamat datang.
0: Iya. Dan kita akan selamat juga siang. Iya, kita akan juga mendengarkan langsung pastinya di RRI Digital, nonton live juga di Facebook Pro 1 RRI dan Pasar. Kita sapa juga nih ada rekan saya Adik Santi, apa kabar, Dek?
2: Iya, kabar baik, Kak.
0: Sehat ya pastinya. Iya. Iya, kali ini kita bahas terkait perlindungan hukum bagi perempuan pelaku UMKM nih. Mungkin saya ke Bu Putu Aras dulu nih. Saya manggilnya Bu Putu Aras atau Ibu Sasmita, gimana nih?
2: Panggilan saya cukup Aras aja,
0: Aras, Mbak Sari. Ya. Oke, Bu Aras, kita kan kalau lihat di Bali ini banyak banget ya perempuan tangguh. Sudah teruji sekian abad. Punya usaha kali ini UMKM kuliner gitu ataupun kriya. Nah, sebenarnya kenapa sih ada urusan daftar merek nih sering dianggap nomor sekian gitu. Kalau udah namanya jualannya laku itu kayaknya udah ntar-ntar aja gitu. Mungkin boleh dibuka itu dulu mindsetnya.
2: Sebenarnya saya pengalaman kemarin ya Mbak Habsari ya, kebetulan kami 2 tahun berturut-turut ini ada penelitian dengan Budian juga itu tentang merek, dan banyak sekali berjumpa dengan para UMKM-UMKM gitu ya Ibu ya, dan pelaku usahanya itu kebanyakan juga perempuan. Jadi kami ada pergi ke Singaraja, ada yang menghasilkan kuliner khas dodol di sana. Okay. Kemudian ada juga yang berjualan perhiasan ya. Jadi ada salah satu perempuan hebat juga di balik usaha itu. Nah, kebetulan itu sebagian besar memang sudah memiliki merek, Bu. Mereka nyebutnya itu nama usaha gitu ya, tapi ternyata ketika digali-gali itu belum didaftarkan.
0: Mungkin maksudnya saya udah punya nama brand.
2: Iya,
0: gitu
2: betul
0: ya.
2: Tapi ketika kami bantu cek di sistem Kemenkum itu di DJKI, ternyata belum gitu. Dan ketika ditanya mungkin apa problemnya gitu ya, beberapa alasan itu bisa menjadi saya sebut di sini itu karena alasan internal, mungkin kurang tahuan mereka sendiri.
0: Okay.
2: Kalau eksternalnya pasti karena mungkin belum terlalu terinformnya mereka mengenai pentingnya pendaftaran merek. Karena kalau di Indonesia sendiri sebenarnya Ibu Habsari, untuk merek itu sifatnya wajib didaftar baru dia mendapatkan perlindungan hukum. Jadi first to file system. Jadi kalau tidak didaftar, tidak ada di DJKI, itu tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum kalau di Indonesia. Dan alasan berikutnya lagi mungkin kenapa ini ya Bu ya, para UMKM saat ini merasa kayaknya belum deh mendaftarkan merek. Nah, itu yang hasil penelitian kami itu Bu, ternyata mereka itu udah keburu laku produknya justru Bu, ini saking larisnya tanpa di branding pun, tanpa didaftarkan pun ternyata sudah laku terjual gitu. Itu okay. salah satu
0: hubungannya
2: alasan.
0: Apa?
2: Jadi menurut mereka nggak saya labeling, nggak saya daftarkan pun ini udah laku gitu loh Bu.
0: Oh, jadi pemahamannya mendaftarkan itu untuk menambah nilai jual gitu ya?
2: Iya,
0: padahal sebenarnya tujuan mendaftarkan itu untuk perlindungan hukum ya?
2: Iya, sedangkan itu baru terjadi kalau ternyata UMKM itu sudah bertumbuh besar, dia ingin ekspansi ke pasar global, dan ini terjadi di salah satu UMKM yang kami kunjungi, itu baru dia tercekat. Karena salah satu ini Bu, misalnya kita mau seperti misalnya di Yogyakarta nih, kalau kita mau bisa memasarkan produk kita di bandara internasional di Yogyakarta, kita harus ada merek terdaftar. Nah, itu nanti baru mereka terjegalin di situ. Oh, ternyata penting ya mendaftarkan merek itu. Atau ternyata ketika mau mendaftarkan, loh kok sudah ada pihak lain yang duluan mendaftarkan.
0: Nah, itu biasanya yang paling sering terkejutnya di sana ya.
2: Begitu. Itu sih alasannya Bu, kenapa awal-awalnya belum perlu, tapi ternyata ternyata ketika sudah ada yang menuntut bahwa harus didaftarkan, eh ternyata kok sudah ada yang duluan gitu.
0: Oke, saya ke Bu Dian. Ibu Dian atau saya panggil Bu Dewayu ini?
1: Ibu Dian aja.
0: Ibu Dian. Bu Dian, kalau dari segi perlindungan hukum dasar nih, seberapa fatal sih sebenarnya membiarkan gitu para wanita UMKM ini usahanya berjalan bertahun-tahun tanpa mendaftarkan merek?
1: Ya. Baik, Ibu, saya sedikit melanjutkan tadi yang dijelaskan sama Ibu Aras ya. Sebelumnya kan Ibu Aras sudah menjelaskan ya, banyak banget pelaku UMKM ini dia usahanya sudah berjalan bertahun-tahun tapi tidak mendaftarkan. Seberapa fatalnya? Tadi pertama Ibu Aras sudah bilang, jadi ketika usaha itu ingin masuk ke kancah yang lebih apa ya, lebih tinggi gitu, ke nasional maupun internasional nantinya, dia pasti akan terjegal karena belum ada merek terdaftar. Itu yang pertama. Lalu kedua, saat misalkan dia sudah menjalankan usaha ini bertahun-tahun, tetapi mungkin di 15 tahun kemudian atau berapa puluh tahun kemudian tanpa adanya merek terdaftar, kemudian ada orang lain nih yang sudah mendaftarkan mereknya, merek yang sama dengan dia, orang lain tersebutlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum gitu. Nah, di saat dia mau melanjutkan usahanya ini, dia tidak bisa pasti orang itu akan mensomasi dia atau memberikan warning letter lah istilahnya gitu. Karena apa? Karena orang ini yang udah punya perlindungan hukum atas mereknya, merek yang sudah terdaftar. Sedangkan orang yang sudah menjalankan usahanya 15-20 tahun tapi dia tidak mendaftarkan merek, dia akan berhenti di situ gitu, Ibu. Jadi itulah kefatalannya mengapa merek ini sangat perlu untuk didaftarkan. Jadi merek ini kan salah satu fungsi utamanya itu ya sebagai identitas juga untuk penjualan, lalu juga tadi Ibu bilang memberikan nilai jual juga gitu loh di untuk usahanya mereka. Jadi kalau nggak punya, istilahnya apa ya, tidak punya merek ini, tanda pengenal untuk usaha itu juga akan ya seperti percuma lah, Bu. Jadi udah buka usaha 15-20 tahun terus tiba-tiba harus terjegal karena udah ada nih orang lain yang daftarin mereknya. Jadi kita harus mulai lagi dari awal, kita harus rebranding lagi. Karena kalau misalkan kita udah sampai orang itu sampai ke pengadilan, kita udah kena denda minimal 1 miliar. 1 miliar, 2 miliar, bisa lebih gede lagi. Karena biasanya kalau orang ngitung ganti kerugian atau denda itu dihitung itu kan dari apa ya, selain nilai minimal itu bisa dihitung, oh, orang ini udah berusaha sampai puluhan tahun, berarti dia udah dapat banyak nilai dari merek tersebut gitu. Nah, miliaran itulah adalah ketakutan kita, Bu. Jadi memang penting sekali setiap usaha itu, misalnya kita punya usaha yang mereknya itu terdaftar, seperti itu.
2: Oke, baik. Dari saya izin bertanya kepada Bu Aras dan Bu Dian ya. Terkait tadi bicara tentang seorang pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya, itu apakah nanti ada kendala-kendala khusus yang dialami oleh si pelaku usaha yang menyebabkan dia itu tidak mendaftarkan mereknya, sehingga seperti yang kita simak tadi bahwa ketika seorang pelaku usaha itu tidak mendaftarkan mereknya, itu bisa diambil oleh pihak lain seperti itu.
1: Jadi saya duluan, Bu Aras, izin. Jadi yang Santi tanyakan tuh kendala dalam mendaftarkan merek itu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, jadi kalau kendalanya sendiri sih sesuai dengan penelitian saya dan Bu Aras kemarin, ya yang pertama itu pastinya mereka itu awalnya itu tidak mengetahui lah, kita anggap ya orang awam tidak mengetahui hukum, di mana kurang mengetahui adanya perlindungan terhadap merek ini. Jadi dalam hal itu mereka kurang mengetahui adanya harus merek itu harus didaftarkan dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti di kemudian hari itulah jadi akan tercegal dia ketika mau ekspansi ke usaha yang lebih tinggi. Jadi selain pengetahuan itu juga, kalau dari mereka sih banyak yang kurang mengetahui juga. Kalau berusaha itu sebelum mendaftar merek kan juga harus ada nomor izin usaha, seperti itu, NPWP. Jadi banyak mereka yang belum mengetahui apa aja sih persyaratan pendaftaran merek tersebut gitu. Nah, kemarinlah kami, saya dan Bu Aras itu penelitian di sana juga kami tuh cukup membantu para UMKM di Bali ya Bu ya. Salah satunya itu yang di Dodol Pliatan itu terkait. Tapi kalau di sana kan mereka adalah istilahnya dia merek kolektif. Sebenarnya sudah terdaftar tapi kurang mengetahui terkait pelabelan seperti itu. Nah, mungkin dilanjutkan oleh Bu Aras.
2: Oke. Jadi Mbak Santi, mungkin kendalanya itu mereka salah satunya mengira bahwa pendaftaran merek ini ribet gitu kali ya Mbak ya. Sesungguhnya kalau sebagai UMKM ini mungkin alternatifnya mereka bisa pergi ke Brida. Jadi kita itu di tiap kabupaten kota bahkan di level level provinsi di Bali ini ada Badan Riset Inovasi Daerah. Nanti para UMKM ini termasuk UMKM perempuan ini bisa pergi ke Brida, Mbak Santi, nanti di sana akan dibantu pendaftarannya, di guide syarat-syarat apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh para UMKM ini gitu untuk mendaftarkan mereknya, termasuk biaya pendaftarannya gitu ya. Kalau sejauh ini sedikit menginformasikan kalau UMKM itu tergolong lebih terjangkau harga pendaftaran mereknya. Jadi 500.000 per kelas merek barang gitu ya Mbak. Dan ini bahkan bisa memperoleh insentif. Jadi seandainya apa namanya dana dari masing-masing kabupaten, Brida kabupaten kotanya itu ada untuk insentif, ini bisa memperoleh insentif dari Brida kabupaten kota masing-masing UMKM itu. Jadi seperti contohnya di Gianyar itu sudah ada peraturan bupatinya nomor 86 tahun 2021. Jadi nanti UMKM bisa pergi ke Brida, nanti akan diarahkan untuk meminta rekomendasi dari Dinas Koperasi UMK itu untuk bahwa memang benar mereka adalah UMKM, nanti akan dibantu prosesnya sampai nanti terbit sertifikat mereknya. Seperti itu mungkin kendalanya di situ. Nah, tadi isu lainnya memang lagi ya Mbak ya, selain mungkin UMKM ini belum apa namanya mendaftarkan merek, isu lainnya setelah merek ini terdaftar itu ternyata merek itu kadang-kadang justru tidak dilabeli gitu. Gitu Mbak Santi. Jadi seringkali kita jumpai mungkin produk-produk itu sebenarnya dibuat UMKM tapi kadang-kadang enggak ditempeli nih. Kita sudah susah-susah mendaftar merek, isu lainnya adalah ternyata nanti etiket mereknya atau logonya yang ada nama itu ternyata enggak ditempelin juga. Jadi padahal fungsi dari merek itu sebenarnya adalah daya pembeda Mbak Santi. Jadi kalau kita lihat merek dengan logo ini atau apa namanya gambar ini, oh kita tahu ini produksinya si UMKM A, ini produksi dari UMKM B. Nah itu yang isu juga lainnya yang kami temukan di lapangan. Jadi selain memang ada di satu sisi yang banyak belum terdaftar gitu ya, di satu sisi lainnya juga setelah terdaftar pun ada juga isu yang dijumpai adalah tidak dilekatkan di produknya si merek yang sudah terdaftar tadi. Itu sih Mbak Santi.
0: Oke, Bu Aras, ini saya penasaran ya. Kalau tadi kan bilangnya apa namanya dijelasin sudah mendaftar tapi tidak dilabeli. Ini label daftar nama ini apa nih kok kayak jadi saya aja ini ada apakah sesuatu yang berbeda atau istilahnya apa saling melengkapi itu gimana nih? Saya enggak paham nih.
2: Jadi kalau Mbak Hapsari, kalau kita merek itu misalnya seperti apa namanya baju atau apa gitu kan kita sering ada logo centang gitu ya Mbak ya, kita tahu itu oh itu si merek Nike misalnya gitu ya. Kalau garis tiga itu adalah logonya si Adidas.
0: Oh, ini ngomongin logo.
2: Ya, jadi merek itu adalah tanda pembeda, bentuknya bisa logo Mbak, bisa gabungan kata, bisa
0: dari
2: angka,
0: namanya,
2: ya,
0: gitu. Okay.
2: Bisa susunan kesemuanya, warna, bahkan hologram, suara, lagu itu bisa. Let's say suatu UMKM ini sudah membuat logonya Mbak ya, ada gambarnya plus gabungan katanya gitu ya. Misalnya apa ya Budian ya?
0: Pai susu oke okay bang.
2: Sudah saya buat. Sudah saya daftarkan melalui proses administratif dan substantif yang apa namanya sedemikian rupa sampai akhirnya terbit sertifikat merek. Nah, sudah terdaftar nih Bu, udah bagus sekali ini awareness-nya sudah ada berarti kan. Nah, sesudah itu apa yang sudah kita susah-susah daftarkan ini ketika kita memproduksi si pai tadi itu justru kita nggak tempeli gitu loh Bu,
1: tidak
2: ditempelkan
1: label
2: di produknya gitu. Itu kan
0: ini tempel nih maksudnya
2: kita lekatkan, kita cantumkan gitu
1: mereknya.
2: Jadi bagaimana cara

0: tiket itu adalah logo.
1: Oke.
0: Sudah terdaftar di DJKI nanti kelihatan pai susu Aras itu terdaftar dengan logo seperti ini loh. Oh. Misalnya ada pai-nya, tulisan Aras itu misalnya fontnya Times New Roman, warnanya merah. Jadi apa yang sudah daftarkan itu, itulah yang sebaiknya kita lekatkan, kita cantumkan di produk usaha kita. Kalau dia pai berarti, susu, kita cantumkan di sana.
1: Oke, maaf saya potong. Berarti kalau pada saat mendaftarkan, bukan sekedar mendaftarkan pai susu Aras gitu, tapi jadi, termasuk semuanya, mulai dari logonya, warnanya, fontnya apa, bentuknya bulat atau kotak, kayak gitu, itu termasuk ya?
0: Iya, jadi itu merupakan salah satu persyaratan kita akan mendaftarkan merek. Jadi kita harus mengumpul etiket mereknya. Jadi seperti apa nanti itu rupa mereknya kalau apa namanya nanti sudah terdaftar dan akan dipergunakan di produk barang dan atau jasa kita. Jadi seterusnya itu yang akan kita pakai gitu.
1: Saya langsung tarik nafas. Sudah kebayang.
0: Seperti RRI mungkin logonya seperti R-nya. Itu, fontnya harus seperti itu, warnanya harus biru seperti itu. Itu contohnya.
1: Oh gitu ya. Iya. Baiklah, mari kita tarik nafas sejenak ya. Sebelum nanti kita ke topik selanjutnya, sabar ya pendengar dan Anda yang menyaksikan di live Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan kembali lagi setelah ini. Masih ada saya dan Santi yang akan menemani ruang dengar Anda dan dua narasumber kita terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pulau Oksigen Sumenep atau Pulau Giliyang adalah sebuah pulau kecil di antara gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Tungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ibu kota Kecamatan Tungke sendiri berada di daratan Pulau Madura. Pulau ini banyak dikunjungi wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara karena dikenal mempunyai keunikan tersendiri daripada pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Hal menarik yang perlu diketahui banyak orang dari pulau ini adalah kadar oksigennya yang tinggi sehingga dijuluki sebagai Pulau Oksigen. Kadar oksigen di Pulau Giliyang lebih tinggi dari rata-rata daerah lain di seluruh Indonesia. Kadar oksigen di pulau ini mencapai 20,9% pada siang hari dan 21% pada malam hari. Pulau ini pula memiliki pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan keindahan bawah laut sehingga cocok dikunjungi untuk menikmati snorkeling dan diving. Pada tahun 2006, Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BPTK-LPP dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN melaporkan bahwa kadar O2 pada rata-rata antara 20,9% dan 21,5% dan kadar CO2 berkisar antara 302 sampai 313 ppm di Pulau Giliyang. Sehingga Pulau Giliyang dinobatkan sebagai pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Yordania.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
4: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
5: Asyik, gak ketahuan.
4: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain .
6: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
6: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
1: Yes, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Pro 1 RRI Denpasar bareng saya Hapsa Rinacoa dan juga rekan saya Santi di acara Pengaruh Setaman Gender dan Inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana. Wah, bayangin ya, udah capek-capek bikin brand dari nol, udah laris manis, diserobot orang gara-gara belum daftar merek. Aduh, sakit tapi gak berdiri.

0: merah ini di sini ya rasanya ya. Kita lanjut lagi ngobrol sama Bu Aras dan juga narasumber kita ini, kenapa tiba-tiba namanya jadi ganti? Mohon maaf ya. Ibu mohon maaf, ini catatan saya nih agak-agak Bu Dewa Ayu ya. Nah, tadi kita sudah sempat ngobrolin terkait bagaimana mendaftar, kemudian apa kendala-kendalanya. Nah, sebenarnya kalau masalah biaya, prosedur itu gimana sih? Mungkin ada Bu Aras bisa jelasin dulu?
1: Oh iya, boleh. Jadi Ibu, kalau untuk merek sendiri ya, tadi tanda pembeda itu tadi ya Bu ya, untuk membedakan suatu apa namanya barang yang diproduksi oleh suatu UMKM dengan UMKM ini, untuk pendaftarannya sendiri itu bisa pergi ke Brida kalau untuk apa namanya bantuan apa namanya yang lebih cepat dan efektifnya si para UMKM ini. Kalau personal itu juga bisa apa namanya kita lakukan sendiri. Cuma kalau UMKM kami sarankan sebaiknya mungkin bisa pergi ke Brida, kabupaten atau kota masing-masing, kemudian nanti apa akan mendapatkan asistensi di sana, termasuk bila ada anggarannya itu bisa mendapatkan insentif Bu, yang tadinya UMKM harusnya dikenakan biaya 500.000 itu nanti bisa bahkan menjadi nol, jadi masuk ke dananya si Brida itu gitu sih. Untuk prosesnya sendiri memang tidak akan langsung terdaftar ya Ibu ya, karena ada proses pemeriksaan administratif dan substantif. Jadi administratif itu adalah kelengkapan berkas-berkasnya, kayak tadi tuh Bu ya, apakah e-tiketnya sudah dikumpul atau tidak. Kemudian kalau UMKM kan ada syarat untuk dilihat apakah memang dia sudah mendapat rekomendasi bahwa memang benar ini adalah UMKM yang bisa memperoleh apa namanya tadi bantuan insentif sebagai UMKM dan lain sebagainya. Kemudian kalau itu lewat, ada pemeriksaan substantifnya dulu untuk dilihat apakah ada kesamaan atau tidak secara pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya. Jika lolos nanti baru apa namanya akan terbit sertifikat mereknya. Nah, ketika itu sudah keluar baru itu bisa disebut mereknya terdaftar. Jadi singkatnya mungkin untuk UMKM itu bisa ke Brida kabupaten kota masing-masing begitu sih Ibu.
0: Oke. Saya mau nanya nih, mau Bu Dian atau Bu Aras, monggo silakan aja yang mau menjawab ya. Apa bedanya Brida sama Haki?
2: Baik. Boleh. Dian, dijawab ya. Baik, Ibu, bedanya Brida sama Haki. Kalau Haki itu hak atas kekayaan intelektual. Jadi keseluruhan terkait, bukan merek aja di sana. Jadi hak atas kekayaan intelektual itu terdiri dari hak industrial dan juga ada hak cipta di sana. Hak industrial tuh ada merek, paten, desain industri, terus desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, ada rahasia dagang. Kalau tadi hak cipta itu ada lain lagi. Nah, hak Haki ini adalah hak maksudnya hak kita untuk sebagai pencipta atau misalkan istilahnya pembuat. Kalau merek ini kan kita sebagai pengusaha ya, penemu gitu, itu memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut. Nah, kekayaan intelektual itu apa aja yang kita ciptakan? Misalkan nih kita menciptakan kalau lagu itu dia masuknya ke hak cipta. Kalau kayak ini merek, kita menciptakan suatu produk, lalu kita berikan produk tersebut merek. Nah, kita labeli merek. Nah, itu kalau Brida tadi dia itu adalah badan riset dan inovasi di daerah, di setiap daerah kabupaten atau kota, di mana di sana nantinya Brida ini bisa membantu kita untuk mendaftarkan merek itu tadi Ibu. Jadi bukan membantu mendaftarkan sih, memberikan asistensi ya seperti tadi yang dibicarakan oleh Ibu Aras. Jadi kalau memang kita UMKM bisa saja mendaftarkan merek dengan 0 rupiah apabila kita membawa beberapa berkas ya tadi itu, misalkan ada rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM kota, misalnya kita sebutlah Kota Denpasar gitu. Kita nih UMKM di Kota Denpasar, kita harus cari dulu rekomendasi di sana. Lalu kita juga harus punya NIB, setahu saya nomor induk berusaha, nomor induk berusaha, izin berusaha, sorry. Nah, itu kita harus punya, lalu baru kita juga bisa mengajukan atau pendaftaran merek kita di BRIDA tersebut gitu. Jadi BRIDA ini Badan Riset dan Inovasi yang mewadahilah kita untuk melakukan pendaftaran merek ini, seperti itu Ibu.
1: Izin sedikit boleh ditambahkan mungkin,
0: boleh, Bu Lapsari.
1: Jadi kalau ditarik ke atas itu sebenarnya tupoksinya pendaftaran merek dan kekayaan intelektual lainnya itu ada di bawah Kementerian Hukum. Kementerian Hukum untuk di wilayah masing-masing itu ada lagi kanwilnya. Kalau di Bali itu ada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. Itu biasanya itu saling berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti BRIDA, kemudian ada juga dinas koperasi dan UMK itu untuk perolehan surat rekomendasi. Jadi
2: sentra
1: ada banyak sekali
2: HKI ya, sentra HKI di Udayana.
1: Kalau di Udayana, jadi ada banyak pihak yang terlibat di sana dalam proses pendaftaran merek. Nah, kalau di level nasional tuh ada DJKI.
2: DJKI,
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2: Jadi kalau kita mau lihat merek-merek yang sudah terdaftar atau mau daftarin merek itu juga Bu, jadi kita tuh harus masuk ke websitenya DJKI itu gitu untuk jadi ada pangkalan data istilahnya di sana, di mana di sana kita bisa mengecek merek, hak cipta juga, ada lagu yang sudah terdaftar dan lain-lain. Bukan kalau di website DJKI itu bukan cuma merek ya, ada hak cipta, merek, paten dan lain-lain sebagainya, itu lengkapnya. Makanya merek ini intinya merek ini ada dinaungi pendaftaran merek ini yang dinaungi oleh DJKI tersebut gitu.
0: Jadi menyeluruh. Tapi ada satu yang mungkin bisa dibilang esensialnya apa gitu ya.
2: Beda-beda gitu.
0: Oke, Mas Santi mungkin mau lanjut?
1: Saya izin bertanya kepada Bu Aras ya, Ibu ya. Jadi tadi kan sudah kita simak bahwa ternyata merek terdaftar itu sangat penting. Ya, utamanya itu adalah untuk melindungi produk kita atau sebagai identitas dari produk kita sendiri. Nah, apabila seorang pelaku usaha itu sudah mendaftarkan mereknya nih dan sudah terdaftar, entah itu dia mengeluarkan biaya ataupun seperti yang dikatakan tadi bahwa bisa 0 rupiah. Nah, jadi ketika seorang pelaku usaha sudah mendaftarkan mereknya, apakah nanti merek terdaftar ini bisa memberikan nilai ekonomi tersendiri kepada pelaku UMKM seperti itu, Ibu?
3: Oke, terima kasih Mbak Santi. Jadi kalau kita tarik lagi ke esensinya, kenapa sih ada hukum kekayaan intelektual gitu ya? Esensinya itu sebenarnya adalah untuk ngapain kita repot-repot melindungi merek? Kenapa kita repot-repot melindungi hak cipta? Karena ujung-ujungnya itu akan menghasilkan manfaat ekonomi, uang. Dari mana kita merasakannya? Kalau saya ambil contoh sederhananya dulu ya, kalau misalnya lagu, ketika lagu itu nanti mendapatkan royalti kalau diputar di tempat-tempat berbayar gitu kan. Nah, kalau merek ini, kalau kita merek itu kan tidak hanya sebagai tanda pembeda ya, tapi tanda juga reputasi, kualitas, mutu ya. Jadi kalau sudah satu konsumen itu tahu bahwa kalau kita beli misalnya pai susu dengan logo ini rasanya enak, kemudian dia tahan lama, tidak cepat basi dan lain sebagainya, pasti konsumen itu akan repeat order, repurchase lagi. Dia ketika akan memberikan saran ke temannya kalau misalnya nanti ke Bali, beli yang logonya ini ya Bu Aras ya, yang ada muka pakai kacamata itu gitu, yang rambutnya panjang di pai susunya gitu kan. Atau kalau misalnya beli yang ada orang apa ini ya kan, biasanya ada yang nari atau apa. Seperti itu. Nah, nanti mereka akan repurchase lagi karena merek itu tidak hanya sekedar tanda pembeda aja. Jadi manfaat ekonominya tuh dari sana gitu.
0: Oke, Bu Dian, kalau untuk kasus pendaftaran merek yang mirip-mirip gitu atau ya tiruan lokal gitu ya bilangnya, sejauh mana sih hukum ini bisa membentengi hak cipta dan jerih payah dari para pelaku UMKM perempuan ini?
2: Oh, iya Bu. Jadi jika Ibu bertanya, misalnya sejauh mana hukum itu bisa memberikan perlindungan gitu ya. Jadi memang hukum itu kan diciptakan sebenarnya tujuannya memang untuk memberikan kepastian, perlindungan, keadilan seperti itu Bu ya. Jadi dengan sebenarnya dengan ada kewajiban pendaftaran, seperti pendaftaran merek lah contohnya. Karena kan sistem perlindungannya tadi udah dijelaskan di awal oleh Bu Aras, kalau di Indonesia merek itu sistem perlindungannya itu first to file. Siapa yang di awal mendaftarkan gitu, dia itu mendapat perlindungan. Makanya seperti yang saya jelasin tadi juga di awal, orang sudah melakukan apa ya istilahnya, sudah melakukan bisnisnya selama bertahun-tahun, itu bisa harus tiba-tiba dia rebranding karena mereknya ternyata belum terdaftar. Ada orang lain yang mendaftarkan mereknya gitu. Karena orang lain ini pasti ngelihat dulu, oh dia lihat, cek lah di pangkalan data DJKI lah gitu misalkan ya, dia cek, ah merek ini udah terdaftar belum ya? Oh ternyata belum, ah, aku daftarin ah gitu. Banyak. Nah banyak juga kasus-kasus di Indonesia ya, salah satunya misalkan salah yang di Bali lah, dia itu apa, minyak-minyak herbal. Nah itu, itu ceritanya kan memang didaftarkan oleh saudara. Jadi dan bisnis keluarga didaftarkan oleh saudara, didaftarkan pakai nama pribadi gitu. Lalu bertahun-tahun kemudian ternyata baru ketahuan didaftarkan merek pribadi dan lain-lain lah. Kita sebagai pemilik pastinya awal itu kan kita harus melakukan mediasi dulu karena ini sistemnya apa ya, sifatnya itu masih kekeluargaan, mediasi dan lain-lain. Tapi ternyata ya sudah tidak bisa, jadi merek tersebut harus merebranding lagi. Jadi hal yang bertahun-tahun sudah dibuat, sudah dilaksanakan, sekarang kita harus misalkan istilah kita tadi udah buat pai susu Bu Aras, udah 15 tahun berjalan, tapi ternyata belum didaftarkan dan harus mengulang lagi pembuatan merek dan lain-lain, harus merebranding diri dari awal. Nah itu kan pasti sebagai pengusaha itu sangat susah ya Bu, belum lagi nilai ekonominya pasti akan anjlok lah, karena dengan rebranding ini kita kan pasti oh kok mereknya jadi beda ya, kok ternyata ada merek lain gitu. Nah hukum itu di sini melindunginya dengan adanya pendaftaran, itulah seperti itu Bu. Jadi dengan adanya pendaftaran diharapkan tidak ada kasus-kasus seperti itu lagi gitu. Meskipun masih banyak kasus yang ada terkait merek yang mirip-mirip dan lain-lain, itu banyak. Hak cipta juga kayak lagu, penggunaan lagu dan lain-lain itu banyak banget. Terkait ke ini sebenarnya banyak. Jadi makanya dengan adanya sebenarnya sistem first to file kalau di merek itu, sebenarnya itu diharapkan juga untuk memberi perlindungan bagi kita sebagai pengusaha atau pemilik merek tersebut gitu. Jadi dengan kita udah tahu nih kita harus memberikan perlindungan kepada merek kita gitu, misalkan dengan mendaftarkan itu. Jadi kita itu sudah memberikan juga perlindungan bagi usaha kita gitu. Karena selain tadi udah bilang sama Bu Aras, merek itu kan punya nilai ekonomi.
0: Ya.
2: Kayak salah satu juga perusahaan jamu di Indonesia yang terkenal, perusahaannya pilot, tapi mereknya tetap laku 10 miliar gitu. Karena apa? Karena punya nilai ekonomi yang tinggi gitu. Jadi meskipun perusahaannya pilot, mereknya bisa tetap bisa dibeli sama orang lain gitu, Bu. Jadi meskipun perusahaan atau kita meninggal, merek kita itu tetap masih bisa gitu. Memberikan nilai ekonomi bagi kita.
1: Boleh ditambah sedikit Bu Hapsari?
0: Boleh.
1: Nah, itu tadi kan yang sudah berjalan cerita dari Bu Diana. Kalau bagi UMKM-UMKM yang baru merintis usaha, itu sebaiknya kita ajak bersama-sama juga. Jadi kami dengan Kemenkum Kanwil Bali, juga Brida dari Kabupaten Kota, itu sering sekali sosialisasi ke UMKM-UMKM. Sebaiknya kalau memilih logo, nama gitu dan lain sebagainya yang ingin dijadikan merek, itu sebaiknya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum ya. Jadi ada di Undang-Undang 20/2016. Jadi permohonan yang tidak dapat didaftar itu nanti di sana ada merek yang seperti ini. Permohonan yang akan ditolak itu misalnya merek yang seperti ini atau merek yang ditolak dari menteri adalah kalau ternyata menyerupai merek-merek lain, menyerupai ini. Di situ ada ketentuan rincinya, tidak boleh seperti apa. Jadi sebaiknya kalau kita merasa merek dari UMKM kita seperti itu yang tidak bisa didaftarkan atau nanti kemudian hari berpotensi ditolak oleh kementerian, sebaiknya kita ubah. Dan lagi uniknya Ibu, kalau kita membuat merek itu sebaiknya justru namanya teori kekuatan pembeda merek justru tidak berkaitan dengan produk yang kita jual. Contohnya Apple yang dijual, apakah Apple Bu? Tidak. Alat elektronik, telepon genggam, laptop, justru itu yang menurut teori kekuatan pembeda merek yang memiliki kekuatan paling tinggi.
0: Jadi kalau misalnya saya jual pai susu, gambarnya laptop.
1: It's okay.
0: Boleh. Oh, boleh. Oke. Okay. Peneman kerja Anda. Oh iya.
1: Jadi itu uniknya merek ya, Bu ya.
0: Langsung udah mikirannya ke sana kemari.
1: Iya, sama benar.
0: Oke, okay, deh kita break dulu ya sebelum nanti kita kembali lagi. Santi dan juga Bu Dian dan juga Bu Aras masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Yes, masih menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi di program Pengaruh Utama Gender dan Inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana. Topik kita masih soal perlindungan merek sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi perempuan pelaku UMKM Bali. Masih juga bersama Bu Aras dan Bu Dian dan juga rekan saya ada Santi untuk berbincang-bincang topik kita siang hari ini. Santi, langsung aja, mungkin ada pertanyaan yang masih tertunda tadi.
1: Oh iya, oke, okay. Masih ada beberapa pertanyaan untuk Kak Aras dan Kak Dian. Jadi tadi kan kita mendengar bahwa ternyata penting nih UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Nah, terus untuk UMKM yang baru merintis, kan pasti ada pemikiran bahwa oh, saya loh baru merintis usaha saya, masih dalam skala kecil gitu. Nanti kapan kira-kira waktu yang tepat untuk pelaku usaha itu mendaftarkan mereknya? Apakah harus nunggu terkenal dulu atau mungkin bisa dipersiapkan lebih awal seperti itu?
2: Baik, izin ya Mbak Santi ya. Jadi kapan sih seharusnya orang yang melakukan punya usaha itu mendaftarkan mereknya? Sebenarnya merek itu kan berupa perlindungan ya. Jadi kalau pendaftaran merek itu kan perlindungan terhadap usaha juga mereknya dan identitas usaha gitu. Jadi memang kalau perusahaan-perusahaan besar itu terkadang mereka itu sudah mendaftarkan itu sebelum ada gitu. Jadi memang sudah punya ide buat ini, dia daftarin dulu mereknya. Jadi untuk mencegah adanya orang yang memplagiasi dan lain-lain sebagainya. Berlaku juga menurut saya untuk UMKM. Jadi meskipun usahanya masih kecil nih, jadi kalau udah punya ide mengembangkan misalkan mau buat minuman gitu. Buat dulu ciptaannya gitu, buat dulu minumannya, lalu bisa langsung daftarin mereknya gitu. Karena kan kalau kita berbicara masalah UMKM kan namanya aja usaha mikro kecil dan menengah ya. Jadi kalau kita melihat pada kalau orang perusahaan besar, dia kan memang kalau buat bisnis tuh udah tertata gitu. Tapi kalau UMKM, jadi kalau udah ada niatan nih buat suatu jenis barang, suatu jenis usaha gitu, ya sebaiknya memang secara langsung didaftarkan mereknya itu. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, menghindari ada yang sudah mendaftar. Lalu juga jangan lupa sebelum mendaftarkan cek-cek dulu apakah udah ada nih yang ngedaftarin merek yang sama. Nah itu udah untuk menghindari hal itu, jadi sebaiknya oh udah punya ide mau buat minuman, nah, kita cek dulu misalkan minumannya maunya buat namanya Segaria gitu atau apa gitu ya istilahnya. Kita ceklah dulu di pangkalan DJKI, udah ada belum ya yang mendaftarkan seperti ini gitu. Oh belum, ya udah baru kita bisa langsung mendaftarkan. Jadi memang kalau perlindungan itu semasih dia masih ide dan kita sudah misalkan menciptakan jenis usahanya, itu sudah bisa langsung didaftarkan gitu. Karena kan pendaftaran merek itu baru apa namanya memperoleh perlindungannya setelah didaftarkan gitu. Jadi first to file system. Jadi sebaiknya memang ada usaha atau produknya langsung aja didaftarkan. Mungkin Bu Aras mau menambahkan?
1: Tapi memang yang perlu disadari sebagai tambahan dari Bu Dian ya, Mbak Santi ya, kalau kita mengajukan permohonan itu belum tentu 100% akan dikabulkan pendaftarannya.
0: Oh, okay.
1: Jadi untuk meminimalisir ya itu, makanya tadi saya sampaikan juga sebaiknya kita memperoleh pendampingan para UMKM ini. Entah dari BRIDA atau dari Kemenkum Kanwil Bali atau dari manalah instansi yang bisa memberikan bantuan gitu ya secara cuma-cuma ke kita para pelaku UMKM, merek seperti apa yang boleh didaftarkan dan tidak boleh didaftarkan. Jadi untuk menghindari resiko tadi ditolak atau tidak bisa didaftar mereknya gitu. Jadi saya sendiri kebetulan pernah ikut mendampingi gitu ya, ada salah satu programnya Kemenkum Kanwil Bali itu ada mobile IP, itu ada salah satu UMKM Bali yang ingin mendaftarkan mereknya dan ternyata setelah kita lihat oh merek ini ternyata terlalu apa ya istilahnya itu ya, terlalu umum. Jadi kita berikan alternatif lainnya, seandainya mau mungkin bisa diarahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, agar nanti meminimalisir mereknya itu tidak ditolak. Seperti itu pendaftarannya. Dan alternatif lainnya juga Bu Hapsari dan juga Mbak Santi, kalau UMKM seandainya dia itu di suatu wilayahnya tidak hanya ada dia ya, tapi ada UMKM-UMKM lainnya yang memproduksi barang dan atau jasa yang sekiranya sejenis karakteristiknya, kualitasnya, ciri-cirinya gitu ya, karena misalnya mereka mendapatkan pelatihan gitu ya seperti yang ada di Singaraja itu di daerah desa Penglatan membuat dodol. Jadi antara satu UMKM dan UMKM lainnya itu memiliki rasa yang sama kurang lebih, cirinya juga sama, penampilannya juga sama, itu mereka bisa bersama-sama membentuk asosiasi kalau di sana ada namanya Sentra Dodol Penglatan. Nah kemudian nanti si sentranya ini yang mendaftarkan merek bersama, merek kolektif namanya. Jadi tidak perlu per UMKM itu yang mendaftarkan merek.
0: Oke, kalau misalnya seperti itu siapa nih pemegang hak miliknya jadinya?
1: Jadinya nanti adalah si sentra KI-nya, sentra Dodol Penglatan. Jadi si asosiasi di mana para UMKM-UMKM tadi itu bergabung sebagai anggotanya.
0: Jadi ibaratnya kayak paguyuban dodol gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi si yang memegang lisensinya dalam tanda kutip si paguyubannya. Jadi betul, semua yang anggota di sana boleh pakai itu.
1: Iya, gitu. Betul sekali. Siapapun anggotanya itu boleh nanti memakai merek kolektif itu, dan itulah salah satunya yang dipakai oleh pemerintah di Yogyakarta ketika kami studi komparatif. Jadi memang bukan 100% merek kolektif, tapi di sana namanya co-branding. Jadi agar bisa menjembatani banyak produk UMKM yang bisa dijual di airport tadi itu Mbak, karena harus ada merek terdaftarnya kan, itu bisa pakai co-branding dari Pemda Yogyakarta, namanya 100% Jogja, 100% Jogja Mark. Nah itu bisa dipakai oleh para UMKM asal memenuhi kriteria tertentu. Nah di Bali juga mungkin bisa diterapkan hal serupa. Jadi semakin banyak lagi UMKM yang terdaftar mereknya sehingga bisa menembus pasar-pasar nasional bahkan pasar internasional gitu.
0: Oke, saya minta kejelasan sedikit. Ini berarti brandnya pemilik dari istilahnya kelompok pembuat dodol itu gitu misalnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: jadi
1: kalau merek kolektif.
0: Oke, berarti ibaratnya yang bikin dodol nih saya sih enggak perlu merek, yang penting bisa jual. Gitu aja konsepnya ya.
1: Betul, tapi dalam lapangannya selain ada merek kolektif, mereka sendiri juga tetap bisa mendaftarkan mereknya dia sendiri. Jadi ada dua dipasang nanti etiketnya atau labelnya itu Mbak Hapsari. Satu label merek kolektifnya yang tadi Dodol Penglatan, satunya lagi itu merek kolektif dari merek pribadi dari si penghasil dodolnya itu. Misalnya si waktu itu kami datang ke usahanya Memawar, itu sudah terdaftar merek pribadinya. Nah, nanti dicantumkannya ada dua, jadi semakin lekat lagi. Jadi tidak hanya identitas bersamanya saja yang dicondongkan, tapi ada juga merek pribadinya juga bisa dicantumkan. Jadi ada dua di sana.
0: Boleh. Tapi, jadi istilahnya dia boleh mau ikut istilahnya cuma bikin dodolnya aja dengan merek dari kolektif itu, boleh. Atau dia punya sendiri dan bergabung juga boleh gitu,
1: boleh
0: ya.
1: Boleh juga. Oh, asalkan dengan ini, karakteristik ciri mutu yang sama tadi itu.
0: Kalau kolektif.
1: Iya, kalau kolektif.
0: Oh, oke, baik. Berarti istilahnya ada pengawasannya gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk memastikan standarnya sama.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lumayan ini, dia menarik nih ternyata ada kolektifnya. Tapi kita jeda sejenak dulu sebelum nanti kita ke bagian akhir penutup dari perbincangan kita. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
8: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
7: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
9: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
10: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
9: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
10: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
9: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
10: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
9: Betul tembok.
7: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Yes, kita kembali lagi di perbincangan kita jelang akhir. Ini menit-menit semakin dekat. Oke, masih dengan dua narasumber kita, ada Budian dan Buaras, dan juga ada Santi yang membantu saya siang hari ini. Di bagian akhir, mungkin boleh dijelasin langkah awal sederhana deh untuk para UMKM perempuan ini menentukan nama merek supaya nggak nabrak sama merek lain. Boleh Budian, boleh Buaras.
1: Baik. Terima kasih Mbak Hapsari. Jadi langkah sederhananya sebenarnya adalah kalau misalnya mau pergi ke instansi tadi boleh, tapi kalau mau baca langsung apa sih yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, itu kita bisa melihat, menengok sedikit ke Permenkum yang terbaru, Permenkum 5 nomor 2026. Itu di sana disebutkan nanti misalnya merek yang mengandung unsur lambang negara, nah seperti itu tidak boleh, atau yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat dari suatu barang. Nah, itu nanti bisa ditengok di Permenkum 5 nomor 2026. Tapi kalau dirasa aduh kayaknya saya ribet kalau baca gitu ya, boleh pendampingannya nanti pergi ke lembaga-lembaga sebagaimana yang tadi kita sudah sharing-sharing di cerita itu, bisa ke Brida Kabupaten Kota, bisa ke Kanwil, Kemenkum yang ada di wilayah masing-masing, kemudian bisa juga perginya ke
2: Sentra HKI. Ya, kalau di Universitas Udayana kita ada Sentra HKI kebetulan di sana. Tapi kalau di Sentra HKI kami di Unut, dia baru yang banyak mendaftar itu baru hak cipta sih Bu, tapi bisa juga memperbantukan untuk yang lain-lainnya. Karena kan kalau dosen-dosen rata-rata yang menggunakan sentra HKI di Unut itu rata-rata kan mendaftarkannya buku seperti itu, dia ya masuknya karena hak cipta. Dan juga kalau di kedokteran itu ada terkait paten dan lain-lain. Tapi tidak juga menutup kemungkinan bisa masyarakat umum lain-lain itu bisa datang juga mungkin meminta pendampingan atau seperti meminta bantuan lah untuk bagaimana sih proses pendaftaran merek dan lain-lain itu bisa di sana.
0: Oke.
1: Oke, jadi izin bertanya kembali ke Aras dan ke Dian. Jadi semisalkan nih seorang pelaku UMKM ingin mendaftarkan usahanya atau mereknya seperti itu, adakah hal yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah dalam mendukung pendaftaran merek tersebut, Kak?
2: Baik, jadi apa dukungan dari instansi pemerintah ya, Santi ya. Kalau dari penelitian-penelitian saya dengan Bu Aras, sebenarnya pemerintah itu sudah cukup memberikan dukungannya, salah satunya itu dengan adanya BRIDA tadi, Badan Riset dan Inovasi. Tapi memang mungkin tidak semua apa namanya semua lapisan masyarakat tahu hal itu begitu. Dan juga kalau untuk UMKM di desa-desa, sebenarnya dari Universitas Udayana khususnya di Fakultas Hukum itu ada namanya program Bina Desa. Nah, program Bina Desa ini kayak kalau dibilang KKN, dia itu bukan KKN gitu. KKN kan cuma sebulan ini, dia tuh sampai 3 bulan terlebih. Nah, di mana di sana adik-adik yang melakukan Bina Desa itu juga salah satu programnya itu harus ada luaran hak kekayaan intelektual atau juga membantu masyarakat di sana mendaftarkan hak kekayaan intelektual yang menjadi potensi di sana. Tapi itu juga bukan cuman merek aja, hak kekayaan intelektual lain itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali sudah ada apa namanya? Sudah ada bantuan lah istilahnya atau program-program yang pemerintah buat gitu. Juga dengan namanya di Kanwil Kemenkum Bali itu juga kan ada bagian PTSP-nya lah. Nah, di sana itu kalau misalkan masyarakat umum mau datang gitu minta bantuan terkait pendaftaran kekayaan intelektual itu bisa sebenarnya datang langsung ke sana seperti itu. Lalu juga Dinas Koperasi dan UMKM itu kan dia kalau tadi terkait merek dia tujuannya memberikan rekomendasi gitu untuk pendaftaran merek melalui UMKM. Nah, mungkin dari Bu Aras ada yang kita lakukan?
1: Sudah sangat banyak sekali memang yang apa namanya dibantu kita ini oleh pemerintah ya. Tidak hanya itu, bahkan juga tiap tahun itu dari apa namanya Kemenkum dari DJKI itu punya tahun-tahunnya sendiri. Kayak misalnya tahun ini tahun merek atau tahun apa, tahun
2: merek
1: apa.
2: Merek personal ya.
1: Ya, seperti itu. Terus kita dari Kemenkum juga ada mobile IP klinik. Jadi itu nanti berpindah-pindah lokasinya itu juga. Ada program seperti itu dan bahkan yang lebih konkretnya lagi kalau dari pemerintah itu yang tadi saya kemukakan ada Kabupaten Gianyar misalnya dengan peraturan Bupati 86 tahun 2021 itu sudah ada insentif di sana untuk apa namanya memfasilitasi KI termasuk pendaftaran merek. Jadi mungkin wilayah-wilayah lainnya juga bisa melakukan hal serupa ya. Jadi bisa dituangkan dalam peraturan sehingga ada kepastian hukum yang lebih mantap lagi gitu untuk memberikan insentif dan semakin mengajak UMKM ini untuk tertarik mendaftarkan merek gitu. Okay. Sih Mbak Santi.
0: Oke, terima kasih Bu Dian, Bu Aras untuk kehadiran dan juga sharing-sharingnya. Ini luar biasa ya, menambah pengetahuan kita terkait brand, logo, nama dan lain sebagainya. Penelitiannya luar biasa nih, sampai jauh-jauh ke pelosok Pulau Dewata memastikan UMKM perempuan Pulau Dewata ini juga terlindungi secara hukum. Semoga lebih banyak manfaat yang lebih bisa diberikan ke masyarakat dan pastinya keberkahan selalu untuk kita semua ya. Terima kasih Bu Dian. Bu Aras, sekali lagi kalau misalnya mau hadir-hadir dengan topik berbeda, kami persilahkan loh, kita tunggu topiknya. Terima kasih juga Santi sudah hadir dan menemani saya berbincang-bincang, jadi gak grogi. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan pastinya dengan topik yang berbeda. Saya Hafsah Nacho pamit undur. Jangan lupa terus dengarkan Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita akan haturkan puja Trisandia dan berlanjut dengan warta berita dari Jakarta.

kidenana akabehan riwekasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir rangelebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajem.

Sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tong Hei harus diusir

Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.

0: Terus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
4: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Eh, pernah nggak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget nggak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macam-macam, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, tenang, tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya, moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini sangat penting karena dapat membuka akses pendidikan tinggi untuk semua keluarga dan masyarakat.
2: Penerapan teknologi masih terfragmentasi ya, belum terlalu kontinu dan periodik.
3: Selamat siang. Satu Desa Satu Sarjana berperan strategis memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi. Pemerintah Provinsi Bali kembali mempertegas penggunaan Aksara Bali. Dari Hayam Ubruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali terkait pemerintah Provinsi Bali kembali mempertegas penggunaan Aksara Bali bagi pihak yang belum menerapkan. Penggunaan Aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan Bali yang menjadi akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali yang adiluhung.
5: Negara yang memiliki aksara tersendiri menjadi
6: tepat 9 tahun kebijakan penggunaan Aksara Bali yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 26 September 2018, Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengingatkan pihak-pihak yang belum mematuhi pergub tersebut. Gubernur Koster mengatakan penggunaan Aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan Bali yang menjadi akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali yang adiluhung. Menurutnya, negara yang memiliki aksara tersendiri menjadi penanda bahwa negara itu memiliki peradaban yang unggul sehingga berkembang menjadi negara yang maju, berdaya saing dan kuat, antara lain China, India, Jepang, Korea, dan Rusia. Negara-negara ini sangat tertib dan disiplin menggunakan aksaranya secara penuh tanpa huruf Latin yang digunakan dalam berbagai wahana dan fasilitas publik.
5: Kita patut bersyukur leluhur kita telah mewariskan aksara Bali yang adiluhung, yang menunjukkan Bali merupakan pulau dengan peradaban unggul.
6: Gubernur Koster mengatakan penggunaan aksara Bali menjadi identitas, karakter dan jati diri Bali yang unik dan indah, serta memancarkan aura spiritual yang kuat. Namun Gubernur memantau masih banyak papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, nama gedung dan fasilitas publik lainnya yang belum menggunakan aksara Bali. Pihaknya memberikan batas waktu paling lama akhir bulan 2027, semua pihak sudah harus menggunakan aksara Bali.
5: Titiang menegaskan bahwa kepatuhan dalam menggunakan aksara Bali merupakan bentuk nyata tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Bali dalam memuliakan Bali, melestarikan budaya Bali, menjaga masa depan peradaban Bali untuk generasi penerus.
6: Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, lembaga pendidikan, hotel, restoran, mal, pelaku usaha lainnya, serta seluruh komponen masyarakat Bali yang telah dengan tertib dan disiplin menggunakan aksara Bali sesuai peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018. Reporter RRI Denpasar Ninyoman Kasih melaporkan.
3: Program Satu Desa Satu Sarjana memiliki peran strategis memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di pedesaan.
7: Program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam momentum Hari Sarjana Nasional 2026, keberlanjutan program tersebut perlu dilihat tidak hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan desa. Dosen Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar, Niputu Intan Permatasari menilai, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah perdesaan.
8: Sebagai seorang akademisi, saya melihat program ini memiliki konsep yang cukup menjanjikan ke depannya, di mana diyakini bahwa pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Program ini juga diyakini dapat menjawab persoalan kesenjangan akses, ya, terutamanya akses pendidikan tinggi untuk anak-anak muda di desa melanjutkan pendidikan tinggi atau ke jenjang kuliah.
7: Sementara itu, aktivis sosial Niko Mangnartini menilai program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Ia turut mengungkapkan bahwa dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan.
9: Program Satu Desa Satu Sarjana ini cukup dapat menjawab terkait dengan persoalan pemerataan pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat. Karena sekedar informasi juga, saya merupakan salah satu anak muda yang hidup dan juga tumbuh di dunia pendidikan atas dasar dari program pemerintah.
7: Keberadaan sarjana dari desa juga dinilai memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Lulusan perguruan tinggi dapat membawa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Program Satu Desa Satu Sarjana menjadi sorotan dalam momentum Hari Sarjana Nasional 2026. Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bali menilai program ini dapat menjadi jembatan bagi siswa yang memiliki potensi dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan tapi terkendala biaya. Selengkapnya kita simak perbincangan Zanwar Setiaji bersama Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bali, Iwayan Gede Suweca antara Eskom Mkom.
10: Baik Pak Suweca, berbicara tentang menakar dampak program Satu Desa Satu Sarjana di Hari Sarjana Nasional 2026, dan di Bali sendiri pun juga sudah mencanangkan program Satu Keluarga Satu Sarjana bagi pendidikan. Menurut Bapak Suweca, seberapa penting program Satu Keluarga Satu Sarjana bagi siswa di Bali, Pak?
1: Menurut kami dari perspektif guru ya Pak ya, terkait dengan program Satu Keluarga Satu Sarjana bagi siswa di Bali ini, tentunya program ini sangat penting dan sangat luar biasa sekali Pak. Karena dari perspektif guru dapat membuka akses pendidikan tinggi untuk semua keluarga dan masyarakat. Nah, ketika pemerintah memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, sebenarnya yang dibuka bukan hanya kesempatan kuliah bagi seorang anak saja, tetapi juga merupakan peluang mobilitas sosial bagi keluarganya. Nah, kami melihat banyak anak yang sebenarnya memiliki potensi dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, Pak. Nah, tetapi terkadang terbentur karena kondisi keluarga. Nah, karena itu program ini sangat penting dan sangat luar biasa sekali yang dapat menjadi jembatan antara potensi anak dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi.
10: Apa kendala yang biasanya membuat siswa tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi?
1: Dari sudut pandang kita ya, di guru ya, yang keseharian kami kan berhadapan dengan murid, dengan siswa kan gitu ya. Jadi memang kami melihat bahwa penyebab dari tidak melanjutkannya murid kita, siswa kita ke pendidikan tinggi itu penyebabnya tidak satu atau tidak tunggal, Pak. Jadi ada beberapa faktor gitu ya yang bisa menyebabkan kenapa murid kita tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, yang pertama ya tentunya terkait dengan biaya, yaitu ekonomi keluarga lah ya. Nah, kebetulan kami, saya sendiri gitu ya, mengajar di daerah agak utara sedikit gitu ya. Jadi ekonomi keluarga menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali buat mereka untuk mempertimbangkan bahwa anaknya itu akan melanjutkan atau tidak gitu ya.
10: Bagaimana sekolah dan guru bisa membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa kuliah, Pak?
1: Nah, sekolah bisa sebenarnya, ya seperti yang sampaikan tadi, jadi kami sudah melakukan banyak hal ya untuk memberikan bantuan kepada siswa, kepada murid agar memiliki niat untuk atau mau melanjutkan kuliah gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan seperti yang sampaikan tadi gitu. Jadi kita memetakan murid yang memiliki potensi dan membutuhkan dukungan itu yang pertama sudah kami lakukan gitu kan. Nah, kemudian tentunya hal penting lainnya itu ya terkait dengan bagaimana murid kita itu mendapatkan informasi yang valid, yang baik itu terkait dengan keberadaan perguruan tinggi dan juga ketersediaan beasiswa mereka. Jadi tentunya guru harus memberikan informasi yang akurat terkait dengan keberadaan beasiswa yang bisa mereka dapatkan sehingga mereka tidak ragu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kadang-kadang faktor finansial, faktor biaya menjadi pertimbangan, kan gitu ya. Ada beberapa, pada banyak anak yang kita ajak diskusi ya, yang pertama jawaban mereka yaitu kami tidak punya biaya, macam kan gitu ya. Ketika informasi ini ada satu keluarga satu sarjana, itu informasinya sangat kita kuatkan kepada anak-anak, tentunya mereka akan memiliki kepercayaan diri yang lebih. Okay, saya bisa akan melanjutkan kuliah karena ada yang akan mendukung saya, baik secara finansial atau yang lainnya.
10: Pesan atau harapan ke depan di Hari Sarjana Nasional 2026 seperti apa, Pak?
1: Harapan ke depan ya tentunya program ini dapat berlangsung terus gitu ya, Pak ya. Jadi untuk memberikan peluang atau akses bagi seluruh masyarakat kita, seluruh keluarga gitu ya, untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya. Nah, jadi satu sarjana tentunya akan membawa pengetahuan untuk keluarganya ya, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses pendidikan tingginya akan menguatkan keluarga itu. Nah, kemudian tentunya keluarga yang kuat akan menguatkan masyarakat, Pak, gitu ya. Kemudian jika masyarakatnya kuat, tentunya juga akan menguatkan Bali. Jadi harapan saya ke depan adalah program ini dapat dilanjutkan, dapat terus berlangsung, walaupun nanti seandainya ada pergantian harapan kita ke depan adalah kebijakan ini tetap akan dilanjutkan.
10: Okay.
1: Di masa-masa mendatang.
10: Demikian perbincangan saya bersama Bapak Iwayan Gede Suweca Antara Eskom Mkom, Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mulai melaksanakan pembangunan konstruksi pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Pengambengan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ketut Suwardika. Silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar RRI. Baru saja usai dilaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking dimulainya pelaksanaan pembangunan konstruksi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambengan di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana. Groundbreaking langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama rombongan yang tiba landing menggunakan helikopter di lapangan Pecangakan sekitar pukul 10.00 WITA. Turut hadir juga pendengar di lokasi Komisi 4 DPR RI Nyoman Adi Wiryatamo, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Bupati Jemberana Imadi Kembang Hartawan bersama jajaran Porkopinda. Menteri Trenggono menyampaikan bahwa pelaksanaan groundbreaking ini merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pengembangan PPN Kejawanan di Kota Cirebon, Jawa Barat pada 17 September lalu. Pelaksanaan proyek pengembangan pelabuhan ini bersumber dari pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank atau ISDB dengan total anggaran 1,2 triliun rupiah. Tujuannya adalah menyiapkan pelabuhan perikanan sebagai pusat bisnis hasil tangkapan ikan dan ekspor produk perikanan dengan layanan one stop service dan one stop solution bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal yang produknya memiliki daya saing tingkat internasional. Pengembangan PPN Pengambengan juga diarahkan untuk menghadirkan pelabuhan perikanan yang modern, berwawasan lingkungan, dan memiliki tingkat ketelusuran yang baik dalam mendukung pelaksanaan program penangkapan ikan terukur atau PIT. Pendengar, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah 915 hari kalender atau sekitar 30 bulan atau 2,5 tahun, dimulai 3 September 2026 hingga akhir 2028 atau awal 2029. Diproyeksikan perubahan kapasitas dan manfaatnya diantaranya daya tampung kapal meningkat dari 1.273 unit menjadi 1.600 unit. Produksi ikan meningkat dari 61.300 ton per tahun menjadi 124.000 ton per tahun. Selain itu, penyerapan tenaga kerja meningkat dari 8.800 orang menjadi 25.000 orang serta kontribusi PNBP dari sumber daya alam atau SDA dan non-SDA meningkat dari 48 miliar menjadi 104 miliar. Dari Jemberana, Suardika melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
3: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah diharapkan mendorong pertanian modern dengan menggunakan teknologi adaptif terhadap karakter subak. Hal ini dinilai penting agar modernisasi pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan.
2: Ada beberapa poin besar sebenarnya yang bisa kita lihat.
12: Pengembangan teknologi pertanian di Bali tidak bisa dilepaskan dari karakter lahan dan sistem subak. Teknologi yang diterapkan harus mampu menyesuaikan diri dengan lahan yang sempit, topografi sawah berundak, hingga kondisi pertanian agar modernisasi pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan. Akademisi dan peneliti Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarte mengatakan, teknologi pertanian mulai diterapkan di sejumlah wilayah di Bali, namun penerapannya belum merata dan masih bersifat terbatas.
2: Jadi boleh dibilang penerapan teknologi masih boleh bilang ya terfragmentasi ya, belum terlalu kontinu dan periodik. Gitu.
12: Menurutnya teknologi menjadi bagian penting dalam menuju pertanian modern karena dapat meningkatkan presisi dan akurasi produksi. Namun penerapannya harus memenuhi prinsip berkelanjutan yakni ramah lingkungan, memberikan nilai ekonomi, dan adaptif terhadap kondisi pertanian. Sejumlah teknologi mulai diperkenalkan mulai traktor, sensor kelembaban tanah, sistem pengomposan, dan drone. Namun pemanfaatannya belum berlangsung rutin di seluruh wilayah. Selain persoalan lahan, adopsi teknologi juga menghadapi tantangan regenerasi petani. Menurut Mulyarte, petani di Bali masih banyak berasal dari kelompok usia 50 tahun ke atas sehingga adaptasi terhadap teknologi mekanik dan digital menjadi tantangan. Karena itu ia mendorong perkembangan alat pertanian yang lebih adaptif terhadap karakter subak. Alat tersebut harus mudah dipindahkan dan dioperasikan pada lahan sempit serta dapat digunakan oleh petani muda maupun petani senior.
2: Bagaimana menciptakan alat yang adaptif dengan kondisi di masyarakat dan adaptif dengan topografi persawahan kita sehingga ini lebih memudahkan untuk digunakan secara mobile gitu ya. Ketika kita mengetahui bahwa topografi subak kita adalah berundak.
12: Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam pengembangan inovasi tersebut. Menurut Mulyarte, kampus dapat mendorong terciptanya teknologi yang dirancang berdasarkan kebutuhan petani dan kondisi wilayah Bali. Modernisasi pertanian dinilai tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi, tetapi juga harus memastikan teknologi tersebut sesuai dengan karakter lahan dan sistem subak agar dapat diterapkan secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Groga, Tejakule, dan Sawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauan.
13: Wilayah Kecamatan Barat di Groga, Kecamatan Tejakule menjadi prioritas.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng IGD Darmo Sudane mengatakan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November. Darmo menyebut Kecamatan Groga dan Kecamatan Tejakule menjadi daerah yang menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapatkan perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas.
13: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu ada di wilayah Kecamatan Barat, di Groga, Kecamatan Tejakule menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun. Mungkin karena panas terlalu tinggi dan ada perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang itu bekerja sama dengan PMI juga, Bu, melakukan kolaborasi.
14: Menurut Darmo, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi, termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. BPBD Buleleng saat ini memiliki 1 unit truk tangki, sehingga penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dengan PMI, PDAM, Kementerian PU, BPBD Provinsi Bali, serta unsur lainnya. Kolaborasi dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kondisi kekurangan air melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan ke Pusdalop BPBD yang bersiaga selama

0: Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan UMP dan UMSP 2027. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 4 DPRD Bali Senin 28 September kemarin. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SPSI Kabupaten Badung, I Gusti Ayu Ketut Budiasih, kepada RRI mengatakan usulan tersebut berkaitan dengan selisih antara kebutuhan hidup layak atau KHL dengan UMP Bali saat ini. Berdasarkan data BPS tahun 2025 yang disampaikan Serikat Pekerja, KHL di Bali mencapai sekitar 5,25 juta rupiah, sedangkan UMP di Bali 2026 sebesar 3.207.459 rupiah.
1: UMP Bali yang ditetapkan di tahun 2025 untuk UMP tahun 2026 adalah 3.207.459. Nah, ini tentu sangat jauh sekali dengan kebutuhan hidup layak yang sebenarnya adalah sebagai hasil dari BPS 5.250 sekian.
0: Selisih tersebut menjadi pertimbangan Serikat Pekerja dalam mengusulkan besaran UMP Bali untuk 2027. Ayu Budiasih mengatakan kenaikannya tidak harus langsung menyamai kebutuhan hidup layak, tetapi diharapkan bisa mendekati nilai tersebut.
1: Kami mengharapkan UMP Bali nantinya mendekati kebutuhan hidup layak, walaupun tidak 100%, dalam artian ya di bawah 90% begitu, ya sedikit tidaknya mendekati 4.500.
0: Usulan tersebut akan ditindaklanjuti DPRD Bali melalui rekomendasi kepada Gubernur Bali. Serikat Pekerja menyatakan akan mengawal proses penetapan UMP dan UMSP Bali 2027. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Sinergi pemerintah dan dunia usaha memperkuat pengembangan industri dan UMKM. Pemerintah diharap menciptakan ruang pengembangan usaha sekaligus memperkuat ekosistem industri.
3: Pengembangan industri dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM membutuhkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha agar proses penguatan sektor ekonomi dapat berjalan secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Pelaku UMKM, Iwayan Damai, kepada RRI di Gianyar pagi tadi mengatakan, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ruang pengembangan usaha, sementara dunia usaha turut menjadi bagian dari ekosistem industri yang perlu diperkuat secara berkelanjutan.
4: Pertama, di akses pekerjaan, karena dari undang-undang itu menyebutkan bahwa 2% adalah disabilitas itu harus dipekerjakan di pemerintahan, yang 1%-nya lagi di wiras usaha atau di swasta terutama di hotel sebagai bagian-bagian dari pekerjaan itu sendiri.
3: Ia menambahkan penguatan sektor usaha perlu diarahkan pada aspek yang sesuai dengan bidang dan potensi masing-masing pelaku usaha. Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan kapasitas usaha secara lebih optimal.
4: Perlunya ada sedikit pelatihan, misalnya apa saja yang harus diperlukan di dalam pekerjaan tersebut, terutama dalam pengusaha, terutama perhotelan yang sesuai dengan bidangnya, toko, dan sebagainya.
3: Sinergi pemerintah dan dunia usaha dengan demikian menjadi salah satu aspek penting dalam membangun ekosistem industri yang mendukung keberlanjutan UMKM. Dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha, sekaligus mendorong kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
2: Sementara itu, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR.
5: Itu kita anjing yang disteril tetap divaksin kalau masih hidup, karena itu berpotensi untuk rabies ada.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng, Imade Suparme, mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun resiko penularan tetap harus diwaspadai.
5: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir setiap minggu ada kasus. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, belum tentu rabies. Ya enggak. Kita enggak nutup kemungkinan.

0: Karena gigitan ada kok, tapi yang penting kita mendapatkan rabiesnya.
1: Suparmo mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain vaksinasi di Stankan Buleleng, juga menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan kucing. Menurutnya, pengendalian rabies tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor dan memeriksakan diri apabila mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap rabies masih perlu terus ditingkatkan. Respon masyarakat biasanya meningkat ketika muncul kasus yang mendapatkan perhatian luas, namun kembali menurun setelah situasi dianggap aman.
0: Imbauannya satu, ya kita sudah berkecamuk memerangi rabies kan hampir puluhan tahun lah, dan 2008 ini kalau saya melihat mengubah mindset masyarakat gitu, jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Kan itu kalau mau kita contoh lah, ada kasus viral banyak datang vaksin ke kantor, banyak satu hari sampai bisa ada berapa 10-20, tapi sejalan dengan waktu sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
1: Penguatan pengendalian rabies di Buleleng dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kasus gigitan, edukasi masyarakat, serta rencana sterilisasi HPR. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko penularan sekaligus mengendalikan populasi hewan penular rabies di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain menjadi upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa.
3: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
4: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
3: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
5: It's a bit intense, but
3: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Ota Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Satu desa, satu sarjana berperan strategis memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi. Pemerintah Provinsi Bali kembali mempertegas penggunaan Aksara Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Ya, sebelum dengar, pemerintah Kabupaten Klungkung menerima bantuan armada terpadu dari PT Sarada Multi Infrastruktur atau PT SMI melalui program CSR. Bantuan ini diserah terimakan dan diresmikan Bupati Klungkung Imade Satria bersama Wakil Bupati Cokorda Gede Surya Putra di kantor Bupati Senin 28 September. Bantuan meliputi satu mobil pickup pengangkut limbah kayu, satu motor roda, tiga pemadam kebakaran, satu unit pompa portable, serta satu mesin pencacah kayu. Bupati Satria mengapresiasi dukungan PT SMI dan berharap armada tersebut memperkuat pelayanan publik, khususnya penanganan kebakaran, kebersihan, dan limbah kayu. Dia menegaskan pelayanan darurat harus cepat, tepat, dan menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkendala akses. Direktur PT SMI Faris Pranawa menyebut kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan dan keselamatan masyarakat. Pemkab Klungkung berharap kemitraan tersebut terus berlanjut dan mendukung program kerakyatan lainnya.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: waktunya kentongan.
1: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial mengklaim angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dunia dengan rata-rata usia hanya 58,63 tahun berdasarkan survei Divisi Kependudukan PBB. Namun mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mafindo melalui Turnback Hoax menemukan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan data yang tersedia. Berdasarkan data World Dometers yang bersumber dari Divisi Kependudukan PBB, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di tingkat 163 dengan harapan hidup sekitar 71 tahun. Sementara itu, peringkat 230 ditempati Sudan Selatan dengan angka harapan hidup 57,97 tahun. Adapun angka harapan hidup 58,63 tahun merupakan milik Lesotho yang berada di peringkat 228. Simpulannya, klaim bahwa angka harapan hidup Indonesia berada di tingkat 5 terbawah dunia adalah salah, merupakan konten palsu. Data yang beredar tidak sesuai dengan hasil penelusuran terhadap sumber statistik yang digunakan. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya sebenarnya sobat baik, setiap kita menunaikan zakat, infak, dan sedekah, tentu ada harapan agar kebaikan yang kita titipkan dikelola dengan amanah dan memberikan manfaat bagi sesama. Karena itu penting memilih lembaga yang resmi, terpercaya, dan terbuka dalam mengelola dana umat. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali hadir sebagai lembaga amil zakat yang berkomitmen mengelola, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan. Setiap dana yang dihimpun dan disalurkan dilaporkan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana amanah kebaikan dikelola dan siapa saja yang menerima manfaatnya. Mari bersama membangun kebaikan yang membawa manfaat, memperkuat kepedulian dan membangun sesama. Tunaikan zakat, infak, dan sedekah terbaik Anda melalui Dompet Sosial Madani. Informasi dan konsultasi WhatsApp DSM Bali di 0812-3708-4848. Sekali lagi 0812-3708-4848 atau kunjungi dompetsosial.id.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dewo, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, sebenarnya sejak pukul 10 pagi, Hapsarina Choa sudah menemani Anda di Denpasar siang ini untuk Selasa 29 September 2026. Tapi tenang, kebersamaan kita belum usai karena sebentar lagi ada program 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Disambung Denpasar sore ini yang bakal dipandu oleh rekan Indah Widyasari. Saatnya saya pamit undur ya dari ruang dengar Anda. Dan ingat, rezeki memang sudah ada yang ngatur. Tapi kalau nggak dicari ya, tetap diserobot orang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya,
0: ratu
1: deh.
0: Ratu cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada ini? Sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak. Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam seneng tahun baruan. Ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang seneng. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus terus, panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung emang lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Kayak aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana. Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Oh. Ngeri
0: pura-pura
1: banget.
0: Cinta.
1: Pura-pura cinta. Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar, sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton juga dong.
2: Sih. RRI, bisa nonton ya?
1: Iya, RRI itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindang atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
1: Ya. Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio ya, gak apa-apa disebutin kan, kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan? Iya.
2: Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, sepil aja dia. Tapi
2: spill Kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, uh-huh. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Uh-huh. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Uh-huh.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes, kayaknya.
2: Aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah kita. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Oh.
0: Iya. Yeah, yeah.
2: Album itu,
1: mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah okay. satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya. Oh, okay.
2: Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu,
1: mm-hmm.
2: sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau yeah. independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya, yeah, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, mm-hmm. nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
2: itu,
1: mau nyanyiin
2: betul.
1: Juga ya.
2: Hmm. Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya.
1: Hmm.
2: Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu.
1: Hmm.
2: Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa, teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Hmm. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu.
1: Mm-hmm.
2: Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau mm-hmm. yang kayak Jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada mm-hmm. diriku gitu loh. Apa sih gitu ya maksudnya, mm-hmm. selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya, uh-huh. gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini. Gitu.
1: Ah.
2: Album itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, di mana pun berada dia tetap menerangi semuanya.
2: Aduh.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo.
0: Albert.
3: Yang transfer dari Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid. Heeh. Hai. Terpukau kok. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makasado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya yang soalnya kita yang digaris tangan terus anaknya putrinya adalah Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan, itu. Ya.
1: Ini beda Astrid,
2: beda Astrid,
1: ya.
2: Okay.
0: Astrid yang mana ini?
3: Mbak Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana
1: gitu.
0: Tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh,
1: kayak.
2: Oh ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid.
3: Kan, ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya, Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter ya.
1: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini sih nama saya Bang Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Yeah. Yeah. Buat dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi memang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay. Pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ada juga Astrid penyanyi ya.
0: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung.
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Bung Benijo memang terbaik ya.
4: Di mana duduk?
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan. Jadi siapa pertanyaannya?
4: Oke deh, kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid? Ya, sehat ya.
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada 2 album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis ya, satu album ya.
4: Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming? Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini. Otodidak apa ada menurun dari keluarga itu okay. Aja ya
0: pertanyaan. Ditunggu ya Bung Benny Jo.
4: Oke deh. Salam dong 3 orang ya.
2: Baik,
4: yang lagi menyiar di Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo, Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga, Kak Eli.
5: Ya, kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
2: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Aduh,
5: selamat.
2: Terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Lucu.
1: Ya Allah, gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga pokoknya. Ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
5: Gak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh,
1: Masya Allah. Masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
6: Bang Hanafi di sini. Iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ya, ada lagi satu lagi.
1: Iya, ya, lagi. Oke.
6: Ya, terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kalau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua ini asik. Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
0: Siap. Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
6: Ya,
0: Bang Udah Hanafi.
6: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Okay.
6: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
6: Ya soalnya tetap prima.
0: Prima ya.
6: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
0: bikin
6: di Tabing.
0: Oke.
6: Okay. Nancy di Veteran itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
7: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari. Nih?
7: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
7: kapan
1: baik. Ke Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
0: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi nanggung.
0: Satu lagi, satu.
8: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma. Oh, udah. Mbak Oma di mana Mbak Oma?
8: Di Solo, Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo. Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, Mbak Astrid, ya. Paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
8: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
1: Boleh.
8: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di
0: halo.
8: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada gak lagu yang
2: hits gitu,
1: Hits gitu.
2: Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming nggak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
2: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
1: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
2: Iya betul, betul.
1: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya,
0: bakatnya
1: turunan nggak?
0: Atau
1: turunan.
0: Tanjakan?
2: Atau didak apa turunan apa tanjakan? Benar juga ya.
1: Ini jok orang tua nih kalau
0: kayak gini.
1: Sorry, aku Gen Z.
2: Wow. Sama.
1: Eh?
2: Tapi sama anakku.
1: Sama anak.
2: Aduh. Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya, kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
2: untuk
1: ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa, ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang, pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
2: Bisa jadi
1: kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda,
0: langsung mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ, gitu.
0: Okay.
2: Nah itu kan lumayan menantang ya, buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
1: hutan.
2: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: dikasihnya.
2: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
2: Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah,
2: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku itu sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke. Ada lagi
2: itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing,
2: aku yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak
1: gitu. Kelihatan loh perempuan
0: banget kalah.
1: Ini wanita seanggunli ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu.
0: Iya.
2: Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
0: Yuk boxing yuk.
2: Capek sih. Gak bener deh
1: ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
1: Tapi Oma.
2: Oma.
1: Mbak Oma.
2: Mbak Oma.
0: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
2: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Maksudnya ya besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
1: Ayo
0: ditantangin.
2: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan,
1: Enau.
2: Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru, Jadikan Aku Yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya.
0: Oh,
2: gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo. Betul. Dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini, memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
0: Oh iya.
2: Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Ku Ingin Kau Tahu ini. Wah itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
1: Itu lagu galau gitu, ya. Aku soalnya dulu juga
2: ya
1: salah
2: kan?
1: Satunya. Kayak lagu Jatuh Cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk
0: Kalau gitu kan dengerin langsung aja, Bea.
1: Ya udah,
0: supaya mantap.
1: Okay,
0: yang lain tunggu. WhatsApp-nya di 0811 797 27912. Ku ingin kau tahu.
2: Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget. Aduh, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp okay. Boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas.
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, okay. Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada, ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, terus dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Agi Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Jadi Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, berarti yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang
5: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya?
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apanya, bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Maasrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya maksudnya lagu-lagunya kan, gitu. Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
5: Okay, mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Oh. Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo. Podo.
0: Podo wae.
1: Podo wae. Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Oh, dulu. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu
1: iya,
0: sih.
1: Ada Tito,
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau kayaknya ya. Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Garasi. Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band iya. Apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya. Iya.
1: Tapi benar di TV yang
0: iya,
1: sama.
0: Ada kotak. Iya.
4: Ini soloist semua sih.
2: Iya kan?
1: Ya, Cilapop. Kalau Cilapop
2: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
4: Betul.
1: Tiga. Itu kan
2: apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Dapat. Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh, Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh ditunggu untuk siapa? Ya.
4: Siap.
1: Oke, okay. Nah, siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di, halo.
1: Ya.
2: Ah, nanti bisa dibawain nggak, kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Ditunggu. Iya. Kalau bagasi tidak melebihi. Bisa.
1: Jangan-jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Request.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya? Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Jodoh. Enggak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.

0: pertanyaannya, cuman udah terpukau dengan lagu
1: ini. Memang lagunya terpukau ya.
0: Udah lagu-lagunya banyak yang booming, dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa, terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
1: siap.
0: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
1: Oke.
0: Nah dia ini namanya Uniza.
2: Mendua ya.
0: Sama Rahma, salam. Kalau bergabung titipin salam Unizat nih sama Mbak Astrid gitu.
1: Oh, siap.
2: Salam.
1: Udah itu aja Kak Rahma.
0: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
1: Amin. Siap, amin.
0: Semoga setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
1: Oke.
3: Thank you Kak Rahma.
0: Boleh salam berikutnya?
1: Boleh. Tiga orang ya.
0: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
4: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas
4: Yosi. Yo, selamat siang juga ke Astrid.
2: Halo, selamat siang.
4: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
2: Yes.
4: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
1: Oke.
3: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
4: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep nama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
1: Betul. Oke.
4: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
1: Siap.
4: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
1: Oke.
4: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
1: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama Mas Yosi.
2: Bagus pertanyaan.
1: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo.
5: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga atuh.
5: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
1: Ini kan belum lebaran.
3: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
1: Silakan Pak Ahmad.
5: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini,
2: bintang
5: tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
1: Tahu aja.
3: Pinter.
5: Iya kan, sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan, seperti itu. itu yang saya tanyakan mungkin. Terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
1: Ada pantun.
3: Aku pikir buat Kak Astrid.
1: Dikira perempat mungkin ini ya.
5: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
1: Terima kasih.
3: Okay.
1: Ungger.
3: Pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan. Iya, banyak banget.
1: Sampai terpukau dengan pantunnya.
3: Sampai nyangka gak lo pada? Kagak.

0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
2: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
2: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
2: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih, kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya, sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu, salah satu pub di Surabaya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
2: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah sepuh malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
2: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Gitu. Aku udah cobain audisi. Nah aku kebetulan aku kan wah classic rock gitu ya, mesti gak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
1: Apa ya?
2: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
2: Album ke-4 apa 5 berarti ya? Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke-terakhir itu ya?
0: Aku terbaru.
2: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
2: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini
0: gitu.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri gitu.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan? Terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda enggak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
2: Ya,
1: sekarang,
2: ya,
1: sekarang sendiri. Itu gimana?
2: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Okay. Terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Okay.
2: Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul banget.
2: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya, mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul,
2: kayak zaman dulu gitu.
1: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
2: Betul,
1: namanya ya, diurusin sama ngurus sendiri.
2: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada enggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang apa gimana.
2: Ah, pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
2: sebetulnya
1: berkarir.
2: Ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya,
1: challenging mungkin juga ya, sih sebenarnya ya.
2: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan okay, itu tuh itu rasanya beda banget.
0: Oke.
1: Iya iya iya.
2: Ya gitu ya, rasanya beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? Bikin sendiri.
2: Bikin sendiri terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
1: diterima.
2: Diterima dan dapat gitu sama ya, orang itu gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
2: Gimana sih rasanya
1: relate ya, gitu sama orang itu, happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
2: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
2: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar, jadi memang untuk anakku.
1: Ya. Siap. Sampai kamu harus dengerin lagu ini.
2: Iya
1: gitu
2: ya, iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
2: Udah. Udah.
1: Kayaknya kata dia udah berkali-kali. Iya.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
2: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
2: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
1: Bener banget, gitu kan.
2: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
1: harus adaptif ya.
2: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
3: platform itu ya.
2: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
1: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
2: Betul.
1: Label
2: betul.
1: Yang ngurusin gitu.
2: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
2: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan ada MTV dan saya waktu itu masih ada MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
3: Betul.
2: Ya kan semuanya ada di sosmed.
1: Medianya terlalu banyak sekarang.
3: Orang dan pilihannya juga banyak.
1: Yes.
3: Ya sudahlah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
3: Ya gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke, dibuat apa ya sama Mas Yudi kita ya?
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu Ku Ingin Kau Ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
3: ku
0: Surabaya.
3: Ingin Kau Tahu.
0: Ku Ingin Kau Tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih lirik? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eruh. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eruh.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon eruh. Apa?
1: Meskipun
3: meski yo kon ado.

0: Ridwan.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
1: Dia ajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Bisa gitu ya. Bisa gitu
1: ya. Wes aja dilepas lagi Mas.
2: Pendang.
0: Iya, dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu?
0: Ada siapa ini? Selamat siang.
1: Kipli di Manokwari.
0: Kipli di Kipli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka gitu makan ya. Apa, Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Okay. Serius. Iya. Berarti harus coba sate marangi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
1: Harus coba. Oke.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood, ada
1: GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik dan semua Bung Beni Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
1: Tadi sebenarnya udah di karena enggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Tuh Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
0: cantik banget lagi Icut
1: nih. Nah, itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: David Siburian itu ya.
0: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardania 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
0: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
0: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh Lampoh.
1: Guci Rompong, Kecamatan Lampoh.
0: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
1: Apa tuh? Mau dijawab apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anaknya lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Nggak boleh egois.
2: Nggak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Ya dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apa lagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
1: Udah plan
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa nggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya, kayaknya.
1: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset, ya,
2: entah
1: gitu.
2: CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Mungkin, gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya. Ya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh. Ya
1: dan dengan hits-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini okay. Mantap banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1
1: tadi Pak Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti
1: ini.
2: Ada lah ya
1: pasti
2: yang kayak
1: ada,
2: gitu ya.
1: Pasti banyak ada banget, pasti banyak bener-bener sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Mm-mm, ya rencananya. Ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke, nyampe sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong
1: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena udah di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya. Bye.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Denpasar sore ini.
2: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini, edisi hari Selasa 29 September 2026 sampai nanti di jam 8 malam. Sedikit lagi di bulan September akan berakhir. Semoga saja di hari Selasa ini masih tetap produktif, masih happy-happy juga pendengar Pro 1 dengan dana-dana yang tersisa, berasa banget akhir bulannya ya. Dan menemani aktivitas Anda sejumlah lagu-lagu pilihan. Tadi juga sudah kami hadirkan 100% Indonesia Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita kembali ke RRI Denpasar dan sesaat lagi kita akan hadirkan informasi untuk Anda di program Kentongan bersama dengan BPBD Provinsi Bali, kemudian juga bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan membahas soal Bali dan juga ketahanan pangan saat bencana. Sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog kentongan yang akan dipandu oleh Putu Widya dan juga Tia, akan membahas tentang Bali dan ketahanan pangan saat bencana. Anda bisa menyimak siaran kami secara audio dan juga visual melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian Anda juga bisa kunjungi Facebook RRI Pro 1 Denpasar, pastinya melalui siaran terestrial kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.
4: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
6: Iya, baik, terima kasih Indah sudah menghantarkan kami ke Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, edisi 2 hari jelang kita ke bulan Oktober. Oke, ya, 29 September 2026 tidak terasa. Kita akan segera berpisah dengan bulan September tahun 2026. Kita berjumpa di Dialog Kentongan, saya tidak sendiri. Sore hari ini ada Tia yang nemenin saya. Halo Tia, selamat sore.
7: Halo Ibu, Ibu apa kabar?
6: Baik, Tia?
7: Iya, baik juga. Senang sekali hari ini bisa bersama Ibu dan para narasumber yang hebat hari ini.
6: Iya, betul. Tadi tentunya udah ngobrol-ngobrol ya.
7: Iya, udah.
6: Sudah berbagi-bagi apa ya? Bagi ilmu ini, ya.
7: Iya, informasi.
6: Yang banyak nyerap siapa? Tia? Tia yang banyak nyerap ilmu.
7: Lumayan.
6: Oh, lumayan. Oke. Banyak nyerap ilmu ya. Tapi kalau kita bicara cuaca hari ini, Astungkare alhamdulillah terang benderang. bahkan cenderung panas. Ya. Tadi Tia saya lihat minum es di kantin ya?
7: Iya, sampai aduh keringetan, keringetan ini saking panasnya ya.
6: Padahal nggak boleh tuh, kata dokter nggak boleh kalau ketika panas, ya Indah bilang haus, pegang leher. Jadi nggak boleh, yang benar itu adalah minum air putih. Air putih yang bagus. Itu sih pengalaman ya, kata-kata narasumber kita yang handal di bidangnya. Tapi kita sore ini gak bicara masalah itu. Sore ini kita bicara masalah Bali dan ketahanan pangan saat bencana. Musim kemarau puncaknya sudah hampir selesai. Tadi sempat sedikit dapat bocoran dari narasumber bahwa November kita akan memasuki musim hujan. Ngomong-ngomong kita belum kenalin narasumber kita ya sore ini. Oke, izin ya Tia, saya kenalkan dulu narasumber kita sore hari ini. Beliau adalah Bapak Kasario Maraden, Eskom, analis kebencanaan ahli madya BPBD Provinsi Bali. Selamat sore.
8: Selamat sore.
6: Pak Rio.
8: Sore, Bu.
6: Apa kabar, Pak?
8: Ida. Baik, sehat selalu. Salam okay. tangguh untuk kita semua.
6: Salam tangguh juga. Update informasi kebencanaan BPBD hari ini?
8: Oh, baik. Kalau berdasarkan rekapitulasi yang dilaksanakan teman-teman Pusdalog dari bulan Januari sampai Agustus, total jumlah kebencanaan yang terjadi di Provinsi Bali itu sejumlah 37 sudah, Bu.
6: Iya, itu rata-rata mengarah ke bencana
8: hidrometeorologi.
6: Hidrometeorologi karena kemarau ini.
8: Iya, karena faktor pengaruh El Nino itu sendiri, okay. jadi kan seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran tempat pembuangan sampah,
6: iya.
8: kekeringan dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu.
6: Oh, itu dia informasi dari BPBD. Selain BPBD ada dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Sore hari ini juga hadir Ibu Niputu Wina Ningsih, SPM AGB. Ibu Wina, selamat sore.
9: Selamat sore.
6: Apa kabar, Ibu?
9: Baik, Ibu. Ibu Widya.
6: Kayaknya
9: baik,
6: tadi sehat. Datang dari studio, kipas-kipas, Bu, ya? Panas, dari mana, Bu?
9: Tadi kebetulan saya ada kegiatan.
6: Hari ini udah ganti baju dua kali, Bu, ya? Bukan karena keringetan, ya, Bu?
9: Bukan, bukan.
6: Karena?
9: Karena tadi dari lapangan.
6: Oh, dari lapangan. Lapangan ya. Oke.
9: Ada kegiatan gerakan panen bawang merah di Kabupaten Badung.
6: Panen bawang merah, Indah. Iya. Berarti besok harga bawang merah turun. Iya, itu panennya gimana, Bu? Bagus hasilnya sesuai target ataukah?
9: Bagus, itu hasil hubinannya sampai dengan 25 kilo per hektar, 25 ton per hektar.
6: 25 ton per hektar. Ya. Sudah sesuai target berarti,
9: sudah,
6: Bu, ya?
9: Sesuai target.
6: Ya, tapi nanti musim hujan siap-siap, Bu.
9: Iya.
6: Target itu tidak bisa tercapai karena kalau bisa dikatakan pertanian ini adalah rentan dengan cuaca. Ya. Jadi kalau musim kemarau masih bisa diatasi, Bu, ya?
9: Masih.
6: Masih mending mana? Musim kemarau apa musim hujan kalau untuk bawang?
9: Kalau bawang sih kemarau.
6: Kemarau ya. Kalau kurang air masih bisa pakai irigasi tetes, ya?
9: Oke. Okay. Ada penyiraman.
6: Baik. Terima kasih sudah hadir di studio, Bu Wina dan juga Pak Rio. Oke. Mungkin tiap banyak punya pertanyaan ini, Bu, untuk kita sore hari ini terkait dengan Bali dan ketahanan pangan saat bencana.
7: Ya, yang pertama kita langsung aja ke pertanyaan. Ini Tia sangat penasaran sekali ya, khususnya untuk Dinas Pangan, Ibu Wina. Itu kan kita sekarang lagi menghadapi musim kemarau nih. Nah, di kondisi saat ini itu bagaimana ya kondisi stok atau cadangan pangan utama kita seperti beras gitu. Untuk masyarakat Bali kan sekarang tuh harga beras sudah mahal ya, masih susah gitulah untuk cari-cari beras. Kira-kira gimana sih di musim kemarau ini? Apakah
6: iya, saya curiga Tia ini anak kos ya, jadi tahu harga beras ya saya.
7: Agak kesulitan juga ya.
6: Agak kesulitan juga. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Wina, bagaimana stok pangan kita?
9: Baik, Mbak Tia. Sedikit saya menyampaikan dulu tentang kondisi kebencanaan yang ada di pertanian ya sebelum kita membahas
6: iya, stok pangan ya.
9: Stok pangan okay, ya. Okay. Bahwasanya kebencanaan di pertanian menurut data yang kami peroleh untuk kondisi lahan kekeringan dari luas baku sawah yang kita miliki di Provinsi Bali yaitu 64.704 hektar.
6: 64.000.
9: Dari catatan yang dapat kami.
6: Itu bertambah setiap tahun atau justru berkurang terus?
9: Setiap tahun itu justru mengalami penurunan, Ibu,
6: berkurang. Oke. Okay.
9: Jadi memang alih fungsi lahan di Provinsi Bali ini tidak dapat dibendung. Karena lahan yang produktif untuk pertanian itu beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Ya seperti itu. Karena apa? Desakan untuk
6: pemukiman
9: gitu ya. Kemudian juga untuk fasilitas-fasilitas lain penunjang pariwisata seperti itu. Jadi memang alih fungsi lahan ini sangat tinggi di Bali. Jadi dari tahun 2018 kita memiliki lahan itu sekitar 74.000. Sekarang sudah mengalami pengurangan, penurunan.
6: Tahun berapa itu, Bu?
9: Tahun 2018.
6: 2018 sudah hampir 10.
9: Iya.
6: 10.000 ya?
9: Iya. Kurang lebih 10.000 lahan kita berkurang. Jadi untuk meningkatkan hasil produksi kita, tentu saja kita tidak bisa melakukan ekstensifikasi atau pengembangan lahan pertanian lagi. Yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan hasil produksi adalah menggunakan intensifikasi. Jadi intensifikasi itu kita menggunakan varietas yang memiliki produksi yang tinggi, produksi baik, hibrida, kemudian juga menggunakan apa benih pupuk yang berimbang gitu. Kemudian juga melakukan pengendalian terhadap serangan OPT sehingga produksi kita akan lebih baik. Okay. Jadi kalau melihat dari neraca pangan untuk komoditas pertanian sekarang ini, untuk 11 komoditas bawang putih lah yang masih defisit, memang sangat susah kita. Iya. Kalau dilihat dari posisi
6: neraca
9: pangan.
6: Kenapa, Bu, kalau bawang merah bisa?
9: Nah, kalau
6: lebih bagus.
9: Nah, memang kalau bawang putih sendiri bukan hanya di Provinsi Bali yang mengalami defisit, akan tetapi di Indonesia kita mengalami defisit untuk bawang putih sendiri. Ya seperti itu kondisinya,
6: bahkan Bu. Bahkan kita impor ya.
9: Iya, bahkan kita impor ya. Impor dari luar karena yang pertama untuk membudidayakan bawang putih itu umur dari tanaman bawang putih itu dia jauh lebih lama dibandingkan dengan bawang merah. Jadi memang di petani lebih banyak mengembangkan bawang putih dibandingkan dengan bawang merah itu. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan defisit bawang putih ini, Kementerian Pertanian sudah melakukan langkah-langkah untuk menuju ke swasembada bawang putih. Jadi di tahun ini dari kementerian mengembangkan 5.000 hektar
6: bawang sentra putih. Bawang putih itu di mana, Bu?
9: Kalau di sentra Bali? Itu di Nusa Tenggara. Oh, kalau di Bali di Karangasem.
6: Karangasem.
9: Ya, Karangasem di Tabanan juga ada, Ibu. Jadi di dua kabupaten tersebut.
6: Oke.
9: Kalau kita lihat untuk ketahanan pangan, kondisi pertanaman dari target kita di tahun 2026 ini kita memiliki target 125 hektar.
6: 125.000
9: hektar. Target penanaman untuk padi sendiri sampai bulan September ini data yang kami peroleh bahwa luas pertanaman padi itu sudah mencapai 88.000 hektar. Jadi kita masih punya PR lagi untuk meningkatkan hasil produksi atau menggencarkan lagi pertanaman seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan pertanaman sekarang dari Kementerian Pertanian juga ada kegiatan pertanian modern di PMAS. Pertanian modern Advan Agriculture System. Jadi itu Bapak Menteri juga menginginkan adanya 1 juta pertanaman, 1 juta hektar.
6: Dengan cara tekniknya diubah gimana?
9: Iya. Jadi kalau misalnya yang budidaya konvensional kita hanya menanam untuk pohon satu rumpun itu kurang lebih 600 pohon. Kalau yang sistem PMAS ini 1 juta sampai 1,2 juta.
6: Wah, dua kali lipat.
9: Iya, dua kali lipat. Dan untuk di Provinsi Bali sendiri kita ada demplot di Kabupaten Jembrana. Nah, itu seluas 100 hektar untuk PMAS. Dan untuk varietasnya sendiri menggunakan varietas Cakrabuana yang tahan kekeringan. Dan kemarin itu kita sempat untuk panen bersama di sana diperoleh hasil ubinan 10,2 ton Ibu rata-rata. Jadi dengan pertanaman padi yang bertambah untuk per hektarnya
6: itu 10,2 ton
9: izin yang lebih maksimal juga.
6: Cukup untuk Bali atau masih kurang?
9: Kalau hitung-hitungan dengan luas lahan yang sekarang yang mengalami penurunan, tentu saja ini adalah salah satu terobosan ini. dengan menambah jumlah pertanaman dari pertanaman yang konvensional.
6: Oke, baik. Terima kasih. Iya, itu sudah dijawab oleh Bu Wida.
9: Jadi kami optimis bahwa stok pangan kita walaupun di masa yang El Nino ini akan tetap aman.
7: Masih terjamin itu, masih terjaga ya Ibu. Ya berarti aman ya saya.
6: Aman. Ya. Aman. Kemudian saya izin ke Pak Rio mungkin.
8: Yeah.
6: Pak Rio, kalau melihat ini kondisi bisa dikatakan aman tadi katanya, tetapi dukungan dari BPBD sendiri atau dari stakeholder yang bekerja sama untuk bisa mengamankan pangan kita ini seperti apa Pak?
8: Ya, memang pangan sangat tergantung dengan air salah satunya Bu ya.
6: Air.
8: Dengan situasi sekarang ini, salah satu upaya yang dibuat oleh BPBD di sekitar bulan Juli itu ada kita membuat rakor kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
6: Nah, bulan Juli Pak ya?
8: Ya. Salah satunya menggandeng teman-teman dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, itu kemarin dilaksanakan di Jemberana, Klungkung, Buleleng, dan Karangasem. Nah, tujuannya itu salah satunya kan ada komunikasi antar stakeholder terkait permasalahan yang dihadapi tiap OPD di daerah. Nah, jadi BPBD itu di kabupaten kota minimal bisa memetakan kebutuhan apa yang diperlukan, kendala yang dihadapi oleh masing-masing OPD, dan tentunya terkait kebutuhan tersebut kami sebisa mungkin membantu. Biasanya salah satu bantuan yang kami berikan berupa logistik ya, seperti peralatan tangki air, itu menyuplai tangki air. Juga kami juga memberikan dukungan bersurat ke BNPB permohonan dukungan, salah satunya contohnya pompa air, sumur bor dan lain sebagainya. Memang ini masih berproses, itu belum dipenuhi oleh pusat. Dan kemarin ada proposal masuk salah satunya dari teman-teman Kabupaten Jemberana ya Bu ya, terkait permohonan bantuan bansos tidak terencana. Memang di salah satu bantuan bansos yang bisa diberikan itu berupa stimulus ekonomi bagi sawah yang mengalami kusuh istilahnya Bu ya, atau gagal panen. Nah, itu sudah proposalnya sudah masuk ke provinsi, sedang dilakukan verifikasi oleh teman-teman provinsi. Sekiranya dapat dibantu, nanti itu akan diberikan bantuan. Nah, itu mungkin yang secara garis besarnya upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh teman-teman provinsi.
6: Berarti dalam perjalanan waktu ini tetap melakukan koordinasi Pak ya, dan semua semua OPD begitu ya.
8: Sesuai dengan tugas masing-masing, kami bergerak masing-masing seperti itu.
6: Di musim kemarau ini mungkin kalau bisa kita lihat di pertanian harus mendapatkan skala prioritas juga Pak ya, selain ada juga hal-hal lain yang tentunya menjadi perhatian dari BPBD, terutama untuk dua wilayah yang warawiri informasinya kita dengar dan kita baca, mungkin kita tonton langsung, yang saudara-saudara kita yang di Bali Utara dan juga di Karangasem terkait dengan kekurangan air bersih gitu ya Pak ya. Itu sampai saat ini mungkin update informasi Pak masih kurang kah, masih adakah kebutuhan
8: distribusi
6: itu,
8: distribusinya itu, tetap dilaksanakan. Makanya peralatan tangki air kami masih standby di kabupaten kota tersebut. Khusus di Buleleng itu bantuan yang diberikan itu berupa tandon air. Tandon air nanti untuk teman-teman di sana mungkin untuk mendistribusikan lebih dekat kepada yang
6: hanya dua kabupaten itu saja.
8: Untuk
6: Badung udah ada?
8: Badung dia sementara ini tidak.
6: Ya, hanya dua kabupaten.
8: Kita kemarin itu melaksanakan distribusi itu di Tabanan, Jemberana, Klungkung untuk tangki air. Untuk di Buleleng itu tandon air.
6: Itu untuk air bersih Pak ya?
8: Air bersih.
6: Kalau untuk air untuk pertanian?
8: Biasanya juga dipakai juga.
6: Dipakai juga?
8: Sama juga.
6: Oke. Baik, itu informasi yang update sekali kita dapatkan sore hari ini dari dua narasumber kita. Yang pertama dari Bu Wina terkait dengan bagaimana nanti dijawab Bu ya untuk stok pangan kita ya setelah kita break dulu sebentar ya. Dan juga Pak Rio, saya kembali ke Indah untuk mendengarkan yang satu ini.

Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Waktunya Kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
3: Iya, baik pendengar, kita masih di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi 29 September 2026. Kita masih banyak waktu, kita masih bicara terkait dengan Bali dan ketahanan pangan saat bencana. Kami masih berikan kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0361-222161. Siapa tahu di tempat Anda ada kendala sedikit terkait dengan suasana cuaca saat sekarang, nanti ada pakar yang bisa menjawab dari BPBD, kemudian mungkin ada kendala terkait dengan pangan, ada juga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Tia, tadi sudah dijawab sama Bu Wina sedikit terkait bagaimana dengan pangan ya. Tadi ketersediaannya seperti apa Bu? Mungkin bisa dilanjutkan sedikit.
4: Baik, terima kasih. Berdasarkan data dari neraca pangan yang kami miliki di tahun 2026, ini data terupdate di bulan Agustus, bahwasanya dari ketersediaan pangan untuk beras sendiri, ini kita memiliki ketersediaan sebanyak 457.703 ton. Jadi kebutuhan kita itu adalah 412.000 ton. Sehingga dari neraca pangan ini kita mengalami surplus, Ibu.
3: Oke, masih surplus
4: iya,
3: ya.
4: Dari ketersediaan dan kebutuhan. Oke. Jadi kita masih surplus 45.703 ton.
3: Iya, itu cukup ya datanya ya. Cukup, karena Ibu, kita bicara masalah kebencanaan. Nah, upaya apa yang dilakukan ketika sekarang kita masih di musim kemarau? Sudah adakah beberapa lahan kita yang mengalami kekeringan, mungkin bahkan mungkin semoga tidak ada yang gagal panen? Dan OPT ini yang penting menjadi perhatian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Silakan Bu Wina.
4: Baik Bu, tentu saja kendala di budidaya pertanian sangat banyak sekali kami alami. Jika musim kemarau, kita tentu saja air menjadi barang yang sangat langka. Ya, kita mencatat bahwasanya kejadian kekeringan dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu tercatat dari luas tanam yang dilaporkan di beberapa kabupaten seperti Jembrane, Buleleng, itu yang sangat banyak terdampak. Kemudian ada juga di Tabanan dan di Badung, itu yang dilaporkan oleh petugas kami yang ada di lapangan, petugas penyuluh dan petugas PUPT kami. Itu yang dilaporkan sebanyak 517 hektar yang mengalami kekeringan.
3: Kekeringan saja atau sampai gagal panen?
4: Dari kondisi kekeringan tersebut, berbagai macam upaya telah dilakukan oleh petani, kemudian juga petugas terkait. Jadi untuk menyelamatkan pertanaman, Ibu, menggunakan sumur bor yang ada di lokasi juga. Jadi

0: menaikkan air melalui pompa, mm-hmm. jadi untuk mengairi lahan seperti itu kondisinya.
1: Rata-rata, mohon maaf, saya potong, tanamannya apa, Bu?
0: Niki padi,
1: padi,
0: Ibu.
1: Padi, ya, padi. Oke. Okay. Emang boros air ya kalau padi ya.
0: Dan memang jadi petani sendiri mengeluhkan bahwasanya memang di sumur mereka itu debit airnya yang memang berkurang, Ibu. Debit air, nah itu menjadi permasalahan juga. Ya, debit air yang berkurang. Kemudian juga bahkan langkah-langkah ekstrim juga sudah dilakukan kemarin di Jembrana juga upaya ekstrim, kemudian juga Badung. Nah, upaya ekstrim itu mereka menggunakan mobil tangki air. Jadi mobil tangki air itu untuk mengairi sawah. Bagaimana upaya dari petani berkolaborasi juga dengan petugas untuk menyelamatkan pertanaman di lahan pertanian, Ibu. Jadi seperti itu langkah-langkah ekstrim. Sehingga dari sekian 517 hektar luas pertanaman yang dilaporkan itu dapat dipulihkan, dan yang hanya mengalami gagal panen atau busuk itu dari data yang kami miliki seluas 57,7 hektar.
1: Oke.
0: Jadi yang lain upaya
1: itu tergolong sedikit atau
0: Itu masih sedikit.
1: Sedikit ya,
0: dibandingkan dengan luas pertanaman kita.
1: Market ya, jadi segitu.
2: Tia izin bertanya ya.
1: Silakan.
2: Apakah ada rencana jangka panjang gitu dari Dinas Pertanian agar sektor pertanian di Bali itu tahan terhadap dampak perubahan iklim global seperti kekeringan di musim kemarau ini? Apakah ada jangka panjangnya? Apakah ada rencananya?
1: Ada upaya jangka untuk panjangnya
0: untuk memitigasi kekeringan ini ya. Memang dari tahun ke tahun kan memang kekeringan ini tentu saja berdampak pada pertanian ya. Di lapangan kita selalu ke petani gitu mengupayakan agar untuk bisa memanajemen untuk penggunaan air ya, seperti itu. Cuman memang debit air di tahun ini memang tidak begitu banyak yang ada.
1: Yeah.
0: Kita mengupayakan jadi menanamkan pada petani menggunakan varietas yang memang tahan kekeringan.
1: Ada Bu ya emang ya.
0: Untuk mengganti varietas pada saat musim kering. Jadi ada varietas yang tahan kering itu seperti Cakrabuana, Impari yang tahan kekeringan juga ada, itu bisa ditanam di musim kemarau. Kemudian juga melakukan pergiliran pertanaman. Jadi ada penjadwalan pertanaman. Kemudian gerakan percepatan pertanaman. Jadi gerakan percepatan pertanaman ketika masih banyak atau masih tersedia air, jadi petani itu mempercepat proses penanamannya seperti itu. Ketika air yang berkurang, bisa mengalihkan dengan pertanaman yang tidak begitu banyak perlu air seperti jagung, ya, seperti itu.
1: Selang-seling berarti ya?
0: Iya, pergiliran pertanaman. Seperti itu langkah-langkah yang kita sampaikan kepada petani.
1: Kalau pergiliran tanaman, kalau tumpang sari masih memungkinkan?
0: Kalau tumpang sari
1: justru boros air?
0: Justru boros air.
1: Oke, oke, oke. Iya, baik. Terima kasih Bu Wina. Saya ke Pario. Pario, tadi ini Bu Wina nyebut sumur bor. Seperti apa Pak ketersediaan air itu? Apakah untuk mengairi sawah itu digunakan air bersih yang benar untuk minum, ataukah memang ada sumber-sumber lain? Ya. Kan eman-eman kalau digunakan untuk itu, karena sementara warga yang lain mungkin membutuhkan air bersih untuk bisa diminum begitu.
3: Ya, memang kan kalau kebutuhan air bagi masyarakat kan bisa jadi dari sumber PDAM.
1: PDAM.
3: Nah, kalau yang sumur bor ini kan biasanya yang dilaksanakan oleh teman-teman Dinas PU atau Dinas Pertanian. Nah, biasanya lokasi sumurnya itu dekat dengan lahan pertaniannya itu sendiri. Dan memang salah satu hasil rakor kemarin, kita di BPBD merasa berulang kali ya belajar bahwa distribusi air bersih tidak hanya bagi kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan pertanian itu setiap tahun rata-rata berulang. Nah, makanya di dalam rakor kemarin dijaring informasi juga terkait upaya stakeholder terkait di jangka panjangnya melakukan contohnya pipanisasi air bersih, karena kan kekeringan itu tidak hanya faktor meteorologinya saja, tetapi akses terhadap air bersihnya itu yang terbatas, sumber airnya. Jadi kemarin juga disampaikan dari Dinas PU, BWS dan lain sebagainya, Nah, sudah ada beberapa upaya-upaya dari instansi tersebut untuk melakukan pipanisasi, perbaikan jalur-jalur distribusi air, subak, dan lain sebagainya. Mungkin itu solusi jangka panjangnya ke depan.
1: Oke. Okay. Teknik penyiraman mungkin, Bu Wina? Ada teknik penyiraman yang lebih tepat guna untuk tanaman?
0: Kalau misalnya untuk tanaman padi, ya sistemnya macam-macam, Ibu. Pada saat dia memerlukan air, kita beri dia air.
1: Itu umur berapa itu, Bu?
0: Biasanya di umur sebulan, Ibu.
1: Sebulan. Itu harus full dapat air, ya?
0: Iya.
1: Di awal. Jadi memang harus dilakukan langkah-langkah antisipasi sedemikian rupa agar tidak terjadi gagal panen. Itu angka 52 masih kecil tuh, Bu, ya, tapi bisa zero lah semestinya, Bu, ya.
0: Kita memang selama ini mengupayakan, Ibu, untuk zero. Akan tetapi mungkin kondisi real di lapangan juga tidak bisa kami kendalikan seperti itu. Okay. Dan juga memang ketika ada perbaikan untuk jaringan irigasi, juga tentu saja kondisi air di aliran air subak itu juga akan mengalami gangguan seperti itu juga.
1: Iya, menyinggung masalah jaringan. Subak, apa kabar subak kita, Bu? Baik-baik saja kan dia?
0: Baik-baik saja, Ibu, tentu saya.
1: Tapi atau namanya saja yang masih tersisa?
0: Tidak, Ibu, masih.
1: Masih ada subak kita. Untuk yang di Denpasar?
0: Karena kota Denpasar memang sangat tinggi sekali untuk alihfungsi lahannya, Ibu.
1: Jangan-jangan purenya aja yang pure subaknya aja yang ada masih. Bukan gitu.
0: Itu menjadi isu yang paling utama di pertanian, Ibu.
1: Tantangan ya, untuk kita.
0: Tantangan kita ke depan alihfungsi lahan.
2: Jadi ternyata alihfungsi lahan itu sangat berpengaruh ya terhadap pertanian kita.
1: Iya.
2: Oke, tadi kan kita sudah bahas upaya-upaya jangka panjangnya. Nah, di sini Tia masih penasaran nih, bagaimana dari BPBD itu memantau stok logistik pangan secara real time nih, Bapak. Supaya kita tuh tahu daerah mana aja yang udah mulai kehabisan stok. Mungkin Bapak Rio bisa dibantu untuk dijelaskan.
1: Itu jadi tanggung jawab BPBD juga, Pak, ya? Kalau untuk stok pangan?
3: Mungkin
1: kolaborasi lah,
2: kolaborasi ya,
1: kewajiban dari Dinas Pertanian menyampaikan kepada BPBD seperti itu. Silakan Pak Rio ditanggapi.
3: Makanya kemarin di rakor itu, Bu, ya, kita saling berbagi data. Salah satunya memang salah satu di era transformasi digital ini, siapa yang punya data cepat bisa menyampaikan, apalagi di situasi yang sifatnya darurat, suplai data yang cepat dan handal itu sangat penting. Nah, makanya sering-sering bertemu, nah istilahnya itu, sering-sering bertemu secara informal.
1: Tapi rutin, Pak, pertemuan dengan stakeholder, Pak?
3: Kemarin terakhir terkait indeks kapasitas, ya, ketemu juga sama Bu Wina kemarin, beberapa hari yang lalu di BPBD. Nah, memang untuk pemantauan ini biasanya kalau terkait bencana, ya mau tidak mau, kekeringan ini kan salah satu jenis bencana, Bu, ya. BPBD pasti akan berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian untuk data terkait jumlah luas hektar sawah yang mengalami kekeringan. Nah, juga contohnya juga terkait kebakaran di tempat pembuangan sampah TPS. Nah, itu kami pasti berkoordinasi dengan teman-teman di DKLH. Ya, karena kewajiban kami kan badan, jadi harus fungsi koordinasinya harus jalan seperti itu.
1: Harus soan kemana-mana, ya,
3: ke
1: dinas terkait.
0: Sepertinya juga dilibatkan kemarin, Pak, terkait dengan kebencanaan musim kemarau.
1: Iya, tadi kita hanya ngomongin masalah musim kemarau, belum antisipasi memasuki musim hujan, ya. Seperti apa pertanian kita di musim hujan ini rawan juga, karena ketika pada saat lagi sedang tidak membutuhkan air itu turun musim hujan, ya gagal panen juga. Nanti kita bahas. Untuk pendengar juga kami masih tunggu di 0361-222-161 atau bisa di chat by WA kami. Silakan untuk pendengar, dan kita break dulu sebentar untuk mendengarkan yang satu ini.
4: Waktunya kentongan.
5: Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan berpotensi mengalami erupsi. Akibat dari erupsi adalah abu vulkanis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum membersihkan abu gunung api. Pertama, setiap orang yang melakukan pembersihan abu gunung api harus memakai masker wajah. 2. Dianjurkan juga untuk memakai kacamata daripada lensa kontak. 3. Tumbukan abu halus harus dibasahi terlebih dahulu. 4. Jangan menyapu abu kering, karena abu kering dapat menyebar dan bercampur dengan udara. 5. Pembersihan abu gunung api harus dilakukan secara khusus dan berhati-hati pada bagian tangga dan atap. 6. Perlu diketahui bahwa abu membuat bobot atap semakin besar, sehingga ketika Anda membersihkan atap, bergeraklah dengan hati-hati. Cara terakhir, membersihkan atap sebelum abu terakumulasi menjadi beberapa sentimeter.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan.
6: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, tidak terasa kita sudah ada di menit ke-39 dari jam 16 waktu Indonesia Tengah atau dari jam 4 sore. Untuk Anda yang mendengarkan kami yang sedang mobiling, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan ya. Dan terima kasih kalau Anda masih setia mendengarkan RRI Program 1. Kita masih di dialog kentongan RRI Radio Tangga Bencana, masih bicara terkait dengan Bali dan ketahanan pangan saat bencana. Mungkin kita tidak bicara masalah kekeringan saja, musim kemarau saja. Ada hal penting yang mungkin kalau bisa disampaikan, musim kemarau sudah bisa teratasi dengan baik oleh stakeholder bekerja sama dengan BPBD. Bagaimana dengan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi musim hujan? Apakah ada semacam himbauan atau hasil pertemuan, hasil rapat dengan sumber yang utama, dalam hal ini sumber informasi cuaca adalah BMKG. Pak Aryo mungkin bisa menyampaikan ada informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat atau oleh kita semua, Pak.
3: Baik, Bu Widya. Beberapa yang lalu teman-teman dari Stasiun Klimatologi Bali, mereka menyampaikan press release ya, prediksi musim hujan Provinsi Bali tahun 2026-2027. Disampaikan bahwa wilayah Bali diprediksi memasuki musim hujan di awal itu di bulan November.
1: November
3: 2026.
1: Berarti lagi 3 hari dong, Pak. Lagi 2 hari.
3: November sebulan
1: lagi. Oh, sebulan lagi. Oh iya, September, saya ingat ya, pingin cepat tahun baru aja, Pak ya. Oke. Iya. Bulan jadi November itu masih panjang berarti, Pak ya. Ya, kemarau kita ya.
3: Masih agak panjang karena kalau kita ingat dulu di SD SMP itu kan ada teori musim hujan bulan ini bulan
1: pokoknya udah musim hujan sekarang udah nggak berlaku lagi itu.
3: Iya. Ya makanya untuk bulan November itu diprediksi yang mendapat hujan awal itu di Kecamatan Banjar, Sukosade, Baturiti, Pupuan, Petang dan Payangan. Jadi Buleleng, Tabanan, Badung ya. Iya. Dan sebagian di wilayah Gianyar. Selanjutnya di bulan Desember itu sudah lebih merata lagi dan akhirnya di bulan Januari diperkirakan puncak musim hujannya di Januari 2027.
1: Semua akan dapat ya. Pak, tadi disampaikan yang awal itu di mana, Pak? Awal di bulan November itu di mana?
3: Di Kecamatan Banjar, Sukosade, Baturiti, Pupuan, Petang dan Payangan.
1: Itu kondisi saat ini seperti apa, Pak, di sana?
3: Ya kalau saat ini ya memang daerah-daerah ini ya masih
1: kering banget.
3: Tidak terlalu kering ya.
1: Oh, tidak terlalu kering.
3: Petang, Pupuan, Payangan itu tidak terlalu ya seperti itu. Tidak seperti Kecamatan Kubu contohnya atau Gerogak. Nah, kemarin kan sempat kebakaran juga di dekat bandar udara yang ada di Gerogak itu ya, di Letkol Wisnu itu. Nah, itu sempat terjadi kebakaran lahan di sana. Tentunya kita pun belajar dari kejadian tahun lalu, memang setelah kekeringan, BMKG juga mengeluarkan himbauan. Biasanya sifat hujannya itu adalah cenderung ekstrim.
1: Ya, ya. Itu yang kami khawatirkan.
3: Nah, itu memang tadi ada salah satu kegiatan yang penguatan kapasitas masyarakat berupa simulasi banjir bandang di Pasar Badung dan Pasar Kembasari.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi kan di dekat Pasar Badung, Pasar Kembasari, dekat jalan kan sudah dipasang sirine.
1: Ya, trauma kita setahun lalu masih terasa ya, Bu, sampai benar, saat ini, Pak ya.
3: Jadi sirine itu dipasang, tadi diajakan uji coba dan sekaligus simulasi bagi masyarakat dan pedagang.
1: Tapi masih bagus, Pak.
3: Ketika
1: dilakukan tadi pengecek.
3: Masih nyala. Okay. Jadi setiap bulan itu pasti kami cek.
1: Iya. Daerah-daerah yang kemarau ekstrim, bisa dikatakan ketika musim hujan, mendapatkan musim hujan ekstrim, itu menjadi tugas berat dari BPBD nantinya, Pak ya. Betul. Pasti tanah longsor, karena tanah yang sudah lama kering sekali, tiba-tiba diguyur oleh hujan yang ekstrim, tentunya itu akan menimbulkan bencana begitu ya.
3: Pohon tumbang pasti mengikuti.
1: Pohon tumbang, tapi dari sekarang, kalau sekarang dipangkas mungkin kasihan, Pak ya, masih kita masih butuh oksigennya, butuh rindangnya, apalagi kalau Bu Wina, pasti sedih kalau tanamannya dipangkas ya, Bu Wina ya. Kecuali itu sudah sangat mengganggu. Kalau Bu Wina, antisipasi musim hujan?
0: Kalau kita sendiri memang ketika musim hujan ini tentu saja ledakan serangan jamur yang
1: jamurnya
0: ya. Jadi penyakit di tanaman itu akan bisa meledak seperti itu.
1: Dokter-dokter tanaman laris
0: ya. Iya. Kemudian hujan itu juga dapat menurunkan tingkat pH tanah.
1: Jadi
0: asam. Jadi sehingga yang perlu dilakukan adalah kita untuk mengantisipasinya melakukan perbaikan di saluran atau saluran air untuk mengairi sehingga tidak ketika dia hujan tidak menggenang seperti itu. Jadi air tergenang itu bisa mengganggu perakaran di tanaman. Kemudian kita juga dapat melakukan,
1: kecuali di padi Bu ya, yang menggenang tadi bulan itu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kecuali di padi, untuk tanaman lain kita juga bisa melakukan untuk penambahan bahan-bahan organik ya sebelum musim hujan, sehingga struktur tanahnya akan pupuk organik, sehingga struktur tanah itu menjadi lebih poros dan tahan terhadap erosi.
1: Apa kabar dengan ketersediaan pupuk kita, Bu?
0: Kalau bicara pupuk kita, organik. Pupuk organik kita aman, Bu.
1: Aman
0: untuk di Provinsi Bali. Kita sendiri mampu untuk menghasilkan pupuk organik.
1: Oke.
0: Kemudian juga pemilihan tanaman yang tentu saja tahan terhadap genangan. Nah, ini juga memilih tanaman yang adaptif. Benih unggul yang tahan terhadap penyakit di musim hujan seperti itu. Kemudian juga penggunaan mulsa.
1: Mulsa tanaman.
0: Mulsa tanaman yang dapat menekan untuk perkembangan dari berbagai
1: macam. Mulsa yang
0: macam
1: anorganik penyakit atau yang organik yang dibutuhkan, Bu?
0: Penggunaan lebih mulsa ini di lapangan itu kan kita memang masih menemukan dua jenis mulsa yang organik dari apa jerami itu masih ada juga yang menggunakan, kemudian mulsa plastik juga masih ada.
1: Tapi kalau musim hujan lebih aman mulsa plastik ya?
0: Iya, kalau musim hujan.
1: Oke, untuk menjaga ini ya.
0: Iya, di tanah.
1: Di tanah. Oke. Selain itu?
0: Tentu saja kita melakukan sanitasi kebun juga untuk meningkatkan kelembaban di tanah gitu, untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap ledakan serangan penyakit di musim hujan.
1: Jadi musim hujan juga diantisipasi, musim kemarau juga diantisipasi. Dan kalau kita melihat di musim kemarau ini mungkin masih ada yang panen kemudian membakar jerami, itu salah? Itu benar sih, Bu Wina? Kalau secara
0: tidak menyarankan
1: pertanian, Bu, tidak disarankan.
0: Tidak disarankan untuk melakukan pembakaran jerami sendiri. Seperti itu.
1: Tapi masih ada yang melakukan?
0: Mungkin ada di beberapa daerah.
1: Iya, bahasa Balinya biar pangalo gini ya gitu ya. Padahal itu bisa jadi mulsa ya.
0: Iya, bisa.
1: Bisa untuk mulsa untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan untuk menjaga kelembaban dari tanah itu sendiri, sehingga bisa menghasilkan produksi yang sesuai dengan target yang sudah dibuat begitu. Saya kalau bicara ketersediaan air, Pak, seperti apa, Pak? Untuk ini kan masih panjang nih kemarau kita. Tadi Bapak mengatakan, saya pikir bulan 3 hari lagi, ternyata lagi sebulan, Pak. Ketersediaan air gimana?
3: Ya kalau berkaca dari jumlah bantuan distribusi air yang diberikan ke kabupaten kota, memang beberapa daerah di Buleleng dan Karangasem itu masih membutuhkan distribusi air.
1: Yeah.
3: Tentunya harapan kita ke depan jangka panjang proyek apa istilahnya ya, kegiatan pipanisasi distribusi air itu tidak hanya bergantung kepada tangki air karena itu sangat tidak efektif sekali. Yang berikutnya yang kami sampaikan terkait dengan upaya kesiapsiagaan masyarakat ke depan, karena kita tidak boleh lupa ya, jas merah istilahnya seperti itu ya,
1: jangan lupa sejarah.
3: Jangan lupa sejarah ya, kemarin kan
1: sejarah yang mana Pak, yang untuk banjir. Janganlah banjir. Pak, saya ikut trauma tuh Pak.
3: Yang banjir kemarin ya, itu terulang ya, memang menguras energi kita
1: iya, bersama. Kayak kata BMKG itu hujan sebulan turunnya sehari. Iya.
3: Nah, tadi ketika kami melakukan simulasi di Tukat Badung, kami kan memperhatikan aliran sungainya itu, wah itu memang isinya tidak hanya air ya terulang.
1: Sampah.
3: Sampah. Sampah dalam bentuk kresek, ada yang di dalam karung dan lain sebagainya.
1: Jadi iya, masyarakat.
3: Memang upaya menjaga kelestarian alam tidak hanya tugas pemerintah, tugas kita bersama.
1: Tugas masyarakat juga ya. Tugas kita bersama untuk menjaganya, termasuk juga tadi yang dikatakan Bu Wina, saya tanya apa kabar Subak kita, baik-baik saja jawabannya, tapi sebenarnya di lapangan faktanya banyak penelitian mengatakan Subak kita sudah sedikit demi sedikit sudah berkurang dan berkurang dan berkurang. Akhirnya tentunya banyak yang ingin mengembalikan ke fungsinya, tapi apa daya alih fungsi lahan yang sangat tinggi yang tidak memungkinkan. Akhirnya menjadi tonggak sejarah aja, puranya masih ada tapi subaknya sudah tidak ada begitu Bu ya. Kalau saya sih masih ingatnya Subak Sembung yang masih masih ada itu Bu.
0: Itu masih bangunan ini.
1: Bangunan juga ada ya. Walaupun pemerintah sudah melarang jalur hijau dilarang membangun, tetapi di sampingnya udah ada bangunan ya udah. Karena begitulah kondisinya, jadi kebijakan sekali lagi. Kalau armada Pak, bicara armada. Armada untuk distribusi air gimana, aman?
3: Untuk kita di provinsi, armada tangki air itu sementara kita standby-kan di Jembrane, Klungkung dan Tambanan.
1: Klungkung? Masuk juga Pak?
3: Ya, di standby-kan sesuai kebutuhan.
1: Jadi, artinya
3: Masyarakat yang membutuhkan bantuan distribusi air bersih, biasanya kepala desanya akan mengontak teman-teman BPBD Kabupaten Kota. Nah, jika BPBD Kabupaten Kota membutuhkan bantuan provinsi, pasti mereka akan koordinasi ke provinsi. Dan untuk penambahan armada, ya sementara ini kami sudah menyampaikan proposal ke pusat untuk bantuan 15 unit tangki air. Nah, masih berproses di pusat, termasuk sumur bor, tandon, pompa air irigasi, genset, alat pemadam api, dan lain sebagainya.
1: Ya, kalau dari pertanian Bu, edukasi ke petaninya tetap dilakukan dengan penyuluh-penyuluh kita yang ada atau gimana?
0: Tentu saja untuk memitigasi, mengurangi dampak dari perubahan iklim di musim ini, kita garda terdepan kita adalah petugas yang berada di lapangan, yang sering berhubungan dengan petani. Jadi ada penyuluh pertanian lapangan dan pengendali organisme pengganggu tanaman POPT. Jadi saling berkolaborasi, melaksanakan pengamatan rutin seminggu sekali ke lapangan, bisa lebih. Jadi lebih sering untuk turun ke lapangan mengamati pertanaman, itu akan menjadi deteksi awal atau early warning system ketika terjadi kebencanaan seperti itu. Kemudian juga di lapangan kita sangat bergantung pada rekan-rekan yang memang di lapangan. Jadi ketika terjadi kebencanaan, kekeringan, kebanjiran, itu mereka merespon dengan sangat cepat untuk membantu petani.
1: Oke,
0: seperti itu Ibu.
1: Iya, baik. Saat sekarang kita udah ada di menit ke-52 ya. Saya sudah dikasih kode sama Indah, siap 3 menit lagi. Oke, Mungkin dari Tia ada yang mau ditanyakan kepada dua narasumber kita, silakan.
2: Ya, tadi kan kita sudah bahas tentang upaya-upaya sudah dari musim kemarau, musim hujan. Nah, Tia ingin bertanya, apakah ada komitmen bersama dari atau imbauan dari BPD dengan BPBD dan Dinas Pertanian untuk seluruh masyarakat Bali dalam menjaga ketahanan pangan ke depannya?
1: Oke, siapa dulu? Pak Aryo dulu atau Bu Ina? Bu Ina, silakan.
0: Baik, bahwasanya memang sistem dari ketahanan pangan kita harus selalu siap siaga ke depan. Bahwasanya memang isu dari alih fungsi lahan sangat tinggi sekali, terutama di daerah perkotaan. Akan tetapi sekarang ada urban farming, jadi di tingkat perkotaan pun kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk tetap menjaga ketahanan pangan kita. Jadi seperti itu.
1: Ayolah tanam cabai,
0: tanam di lahan pekarangan yang tomat, sangat sempit.
1: Iya, bisa menggunakan polybag, pakai kaleng-kaleng bekas atau
2: pakai pipa,
1: pipa
2: gitu,
1: seperti itu, atau hidroponik sekalian ya. Oke.
0: Okay. Baik. Manfaatkan pekarangan yang ada.
1: Iya, silakan Pak Rio.
3: Ya. Karena di situasi saat ini, jadi bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan air bersih, ya bisa menghubungi kepala desanya di wilayah masing-masing nanti untuk dilanjutkan koordinasinya ke tingkat kabupaten kota. Jadi memang harus bijak menggunakan air ya di situasi seperti ini. Dan harapannya kelestarian lingkungan bisa kita jaga bersama melalui upaya-upaya masif ya, tidak hanya dari sisi penanggulangan bencananya di saat daruratnya, tapi kita mulai dari pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaannya. Jadi perlu upaya bersama karena bencana adalah urusan kita bersama.
1: Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi, bencana adalah urusan kita bersama. Tidak saja urusan BPBD, tidak saja urusan pemerintah, tapi urusan masyarakat juga. Yuk buang sampah pada tempatnya, atau kalau bisa residu saja yang sampai ke TPA, sehingga tentunya sungai kita aliran airnya lancar, nanti pada saat musim hujan tidak memberikan trauma seperti yang terjadi tahun lalu. Kalau untuk pangan, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Wina, kita mulai menanam dari lahan yang sempit yang ada di rumah dengan urban farming ya. Jadi bisa dengan macam-macam tekniknya, silakan saja orang di negara-negara maju bisa, kenapa kita tidak. Jadi sama-sama kita jaga ketahanan pangan kita di saat bencana. Terima kasih Pak Rio sudah ada di sama-sama studio, Bu Wina terima kasih, luar biasa edukasinya, jadi banyak pelajaran yang kita dapat, Tia ya.
2: Betul sekali,
1: banyak
2: sekali.
1: Untuk Tia
2: juga
1: banyak sekali ya.
2: Apalagi pemanfaatan pekarangan rumah itu ya, sangat membantu sekali. Ya,
1: itu tugas Tia untuk menyampaikan kepada teman-teman Gen Z,
2: betul
1: bagaimana
2: sekali
1: agar mereka mengurangi sampah
2: ya, betul,
1: dari mungkin memesan makanan, dikurangi sampah utama untuk sampah anorganiknya ya, sampah plastiknya. Oke, baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah sedari tadi mendengarkan, mungkin fasih mendengarkan, tidak ada apa-apa. Semoga saja perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Di sore hari ini masih bersama saya Indah Widyasari dan kita akan jelang Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian untuk Anda yang sore hari ini mendengarkan siaran kami dan masih beraktivitas, simak terus informasi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama dengan host RRI Singaraja.
1: Denpasar sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
2: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.
3: Selamat sore pendengar. Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Berdasarkan jumlah peserta, Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
1: Dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
4: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga 31 Agustus 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 24,6% dari target nasional sebesar 46%.
1: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian.
4: KG, camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
1: Jadi kami berharap target 46% ini bisa kita

0: cuma penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan desa. Dosen Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar, Niputu Intan Permatasari menilai, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah perdesaan.
1: Sebagai seorang akademisi, saya melihat program ini memiliki konsep yang cukup menjanjikan ke depannya, di mana diyakini bahwa pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Program ini juga diyakini dapat menjawab persoalan kesenjangan akses, ya, terutamanya akses pendidikan tinggi untuk anak-anak muda di desa melanjutkan pendidikan tinggi atau ke jenjang kuliah.
0: Sementara itu, aktivis sosial Niko Mangnartini menilai program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Ia turut mengungkapkan bahwa dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan.
2: Program Satu Desa Satu Sarjana ini cukup dapat menjawab terkait dengan persoalan pemerataan pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat. Karena sekedar informasi juga, saya merupakan salah satu anak muda yang hidup dan juga tumbuh di dunia pendidikan atas dasar dari program pemerintah.
0: Keberadaan sarjana dari desa juga dinilai memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Lulusan perguruan tinggi dapat membawa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
4: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu.
5: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mendorong penguatan edukasi bahaya narkotika di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan diri anak sejak usia dini. Edukasi tidak hanya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan usia dini. Kepala BNNK Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, generasi muda harus dibekali pengetahuan untuk mengenali hal-hal yang berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Pembentukan pemahaman tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan karakter anak di lingkungan sekolah maupun keluarga. Komang Yuda Murdianto menjelaskan, BNNK Buleleng telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat edukasi narkotika di lingkungan pendidikan. Melalui kerjasama tersebut, materi mengenai bahaya narkotika diharapkan dapat disisipkan dalam proses pendidikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
4: Itu terkait di semua leading sektor tingkat pendidikan itu harus menyisipkan ilmu ataupun kurikulum yang terkait dengan narkotika itu sendiri. Itu kita udah kerjasama dengan Disdikpora itu, karena untuk di wilayah sekolah-sekolah kami, terutama di BNNK Buleleng ini, menitik beratkan kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.
5: Ia mengatakan edukasi sejak dini menjadi bagian penting karena perkembangan narkotika dan modus penyalahgunaannya terus berubah. Kondisi tersebut membuat masyarakat, termasuk anak dan remaja, perlu memiliki pengetahuan yang terus diperbarui. Dengan pemahaman yang cukup, anak diharapkan mampu mengenali risiko dan mengambil sikap ketika menghadapi lingkungan yang berpotensi membawa pengaruh negatif. Selain edukasi, BNNK Buleleng juga menekankan pentingnya penguatan karakter sebagai bagian dari pencegahan. Kepala BNNK Komang Yuda menyebut pembentukan karakter merupakan proses yang dimulai sejak anak-anak hingga memasuki usia dewasa. Karakter yang kuat diharapkan dapat membantu remaja membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Berita selanjutnya, Komite

0: Nasional Pemuda Indonesia KNPI Blel yang memberikan bantuan sekaligus motivasi kepada anak-anak Panti Asuhan Narayan Seva. Anak-anak didorong terus belajar dan mengembangkan diri untuk meraih cita-cita mereka.
1: Jangan putus asa, ya. Tetap bersemangat, ya. Tetap berupaya meraih cita-cita tujuan.
2: Beragam cita-cita disampaikan anak-anak Panti Asuhan Narayan Seva saat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar KNPI Buleleng pada minggu kemarin. Cita-cita menjadi pembalap, dokter, tentara, polisi, pilot, presiden hingga CEO disampaikan saat Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme berdialog dengan anak-anak panti. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian bantuan sembako hingga permainan edukatif. Selain memberikan bantuan, kegiatan ini menjadi upaya dari KNPI Buleleng membangun kepedulian dan kebersamaan dengan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Narayan Seva. Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak-anak panti.
1: Nah, di sini tujuan kami adalah tali asih, ya, berbagi kasih, berbagi rasa sayang, berbagi rasa kepedulian, keperhatian, ya, pada adik-adik semua penghuni panti, ya, dari segala umur ini, ya, dari yang paling cilik, paling kecil, sampai yang sudah cukup dewasa, ya, untuk bisa kita sama-sama memberikan nuansa keserabatan, kekeluargaan, kebersamaan.
2: Parme juga mendorong anak-anak untuk terus belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal dalam mewujudkan cita-cita. Menurutnya, pendidikan perlu disertai dengan pengembangan keterampilan agar anak-anak memiliki kemampuan yang dapat mendukung masa depan mereka. Selain pendidikan, pembentukan karakter juga dinilai penting dalam proses tumbuh kembang anak. Parme berharap anak-anak dapat menjadi pribadi yang disiplin, jujur, peduli terhadap sesama, memiliki tenggang rasa serta menjunjung sopan santun. Sementara itu, pengelola Panti Asuhan Narayan Seva, Lohmeri Ardiani, mengatakan sekitar 80 anak saat ini tinggal di panti tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Ia mengapresiasi perhatian KNPI Buleleng yang kembali menggelar kegiatan di panti tersebut setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa sekitar 2 hingga 3 tahun lalu.

0: yang bisa mewadahi pemuda-pemuda khususnya yang ada di Buleleng, dan semoga juga suatu saat dari kami bisa juga bergabung.
1: Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan untuk mendampingi dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak panti. Kepedulian dan kebersamaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-cita mereka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pembersihan gulma eceng gondok di Danau Buyan Kabupaten Buleleng terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air, mencegah potensi banjir, serta memastikan pemanfaatan air tetap optimal bagi masyarakat.
3: Masyarakat bisa menggunakan airnya itu lebih lebih fresh lah, setidaknya seperti itu. Dan juga
4: pembersihan gulma eceng gondok di Danau Buyan Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Keberadaan gulma yang menutupi sebagian kawasan perairan dinilai perlu dikendalikan agar fungsi danau tetap terjaga. Langkah ini juga diharapkan mendukung pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan. Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida, Gunawan Suntoro, mengatakan pengelolaan Danau Buyan tidak hanya berkaitan dengan pembersihan kawasan perairan. BWS Bali Penida juga memiliki peran dalam konservasi sumber air, pencegahan bahaya yang ditimbulkan oleh air, serta pendayagunaan sumber daya air. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara beriringan untuk menjaga keberlanjutan fungsi Danau Buyan. Menurut Gunawan, konservasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air karena berkaitan langsung dengan keberadaan dan kualitas sumber air. Upaya menjaga kawasan danau diharapkan dapat mempertahankan fungsi sumber air dalam jangka panjang. Dengan kondisi sumber air yang terpelihara, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
3: Tapi kalau dari segi kami di SDA, kami mengelola sumber daya air dari konservasi sumber airnya, artinya akan lebih terjaga sumber air itu. Kemudian dari pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh air, yaitu banjir, dan juga pemanfaatan atau pendayagunaan airnya akan lebih terjaga.
4: Pemeliharaan Danau Buyan diharapkan menjaga kualitas dan fungsi sumber air bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu berperan menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan danau agar upaya konservasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Danau Buyan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Aktivitas wisatawan melalui jalur laut menuju Lombok Barat terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya frekuensi perjalanan fast boat melalui Pelabuhan Senggigi yang kini mencapai 14 trip. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
5: Karena itu kan akses kita, akses lain Gilimas dan Lembar kan, yang daratnya itu memang yang strategisnya itu ya Senggigi sekarang.
6: Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan, mengatakan, peningkatan frekuensi perjalanan fastboat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya.
5: Hampir 85% itu tamu-tamu hotel di Senggigi itu, ya baik di center maupun di kerandangan itu adalah dari fastboat. 15%-nya baru dari udara. Ya, bayangkan 14, satu fastboat itu 150 isinya sampai 200. Ya, artinya sudah bisa kalikan 14 trip itu. 1.400 yang nginap 10% aja kan sudah 140 bule itu, dan kebanyakan bule.
6: Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut.
2: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi.
7: Ya, tentunya kalau kami di Denpasar, terutama selaku nelayan kecil ya, nelayan tradisional, kalau di Bali kan umum disebut Bendego ya.
8: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteje kepada RRI di Denpasar mengatakan, nelayan tradisional Bali atau yang dikenal dengan sebutan Bendege masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir. Karena itu kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai perlu diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Menurutnya nelayan kecil kerap terdesak oleh kepentingan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.
7: Tentunya kita selaku yang kita lihat ya sering dan permasalahan teman-teman di kita di Bali niki selaku nelayan kecil, Bendego kecil niki sering dimarginalkan dengan alasan investasi untuk peningkatan pendapatan daerah gitu di sektor pariwisata. Kemudian kami selaku nelayan kecil ini sering digusur-gusur seolah-olah kami itu tidak penting seperti itu. Padahal kehidupan masyarakat kecil dan bergantung terhadap laut itu kan masih ada, masih eksis itu kita di Bali, Bendego-Bendego itu masih ada.
8: Ia menegaskan keberadaan nelayan kecil tidak semestinya diabaikan dalam pembangunan pesisir, apalagi aktivitas melaut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Bali secara turun-temurun.
7: Nah ini supaya benar-benar mendapat perlindungan dari pemerintah, jangan nanti mengatasnamakan investasi biar investor masuk, semua keinginan investor-investor besar itu diakomodir itu. Kemudian kita selaku nelayan kecil itu sudah puluhan tahun dari nenek moyang kita itu berpenghidupan di pesisir itu dianggap tidak ada, kemudian digusur-gusur semikian rupa.
8: HNSI juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting agar program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan benar-benar dapat dirasakan di tingkat bawah. Ia berharap berbagai kebijakan mengenai pembangunan kampung nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak berhenti pada tatanan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui program yang nyata dan konsisten. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal. Berikut laporan Asyari.
9: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima Rahman menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprocedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan

0: sering benar, tiba-tiba ada pengerja migran kita menyalah pun prosedural, dia eksploitasi, mengalami kekerasan. Kasihan kalau anak-anak dari kita berancang mengalami seksual. Bagaimana susahnya orang tuanya, kalau anaknya ini terlibat kehidupan, kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, dengan mimpi yang tinggi, lewat jalan yang tidak tepat, kemudian dieksploitasi, mengalami kekerasan, bayangkan.
1: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa.
4: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
5: The most important thing for us in Levante in this...
4: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
6: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
4: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilay Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
7: It's a bit intense, but
4: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
7: Better to my job.
4: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Maudy Ayunda. Tiba-tiba cinta datang, kalau yang satu ini tiba-tiba jalan Gajah Mada di paving aja. Wah, wah, wah, wah. Untuk Anda yang saat ini atau tadi sudah melewati jalan Gajah Mada, yang sedang dalam proses pavingisasi, bisa diceritakan, boleh curhat-curhat sedikit gimana sih wajah jalan Gajah Mada. Jujur, Li, saya belum lewat sana. Sedang sibuk-sibuknya bekerja keras sebagai kuda nih, terbukti sore hari ini juga nemenin pendengar Pro 1. Lumayan nih, karena kemarin teman-teman saya sempat jalan-jalan, muter-muter kota Denpasar, dan ngeliatnya jalan Gajah Mada lagi dipaving, lagi dibenerin, emang agak terhambat sedikit ya lalu lintasnya. Dan ini informasinya juga saya dapatkan update-nya dari laman Nusa Bali. Kalau penataan kawasan Jalan Gajah Mada, khususnya di sekitar Catur Muka, lagi di paving, dan pekerjaan ini sebenarnya ada keluhannya juga gitu ya, karena kok lama sih gitu kan di renovnya gitu ya, atau pengerjaan pavingnya gitu. Nah, ternyata dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja, menyatakan kalau proses pemasangan paving ini memang berbeda dengan pemasangan pada ruas jalan yang lurus. Jadi pemasangan di bagian Catur Muka ini berpola, jadi polanya memutar gitu ya, harus ada muaranya satu, tidak boleh semua berantakan gitu loh masangnya. Dan pola paving di bundaran Catur Muka juga punya bentuk khusus, ada motif padma, jadi pengerjaannya tidak bisa dilakukan dengan banyak pekerja secara bersamaan gitu ya. Dan para pekerja ini juga udah ada mandornya gitu, udah ada kepalanya, sehingga memang perlu atau mohon permakluman gitu ya, bagaimana kondisi di lapangan. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk pendengar Pro 1 yang lagi warawiri di jalanan dan lagi capek banget gitu ya, kenapa sih panas sekali. Memang Bali mengalami musim kemarau yang cukup panjang, dan ya namanya juga orang Bali masih harus tetap bilang bersyukur gitu, astungkara ya. Kita sudah kena hujan sih beberapa waktu lalu, tapi mostly panas. Dan tahukah Anda, ada 123 hari bahkan itu tidak terkena hujan, alias rekor hari tanpa hujan tahu nggak di mana? Di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Bali mencatat kalau hujan sempat turun di beberapa lokasi, intensitasnya ringan ya, sama di Denpasar juga sempat gitu malam hari atau bahkan pagi hari. Tapi beda dengan di Desa Sumber Kelampok, pendengar, yang mengalami hujan hampir ya, bahkan ini hitungannya sudah 4 bulan ya tanpa hujan. Dan kemudian musim kering juga lebih panjang, selalu waspada pendengar. Yang paling terpenting adalah kesehatan Anda. Sore hari ini kalau udah mulai lemes-lemes gitu ya, jangan lupa untuk minum vitamin, dan pastikan dengarkan juga lagu-lagu Pro 1 RRI Denpasar biar makin bahagia sore hari ini.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Selamat sore untuk Bu Janura Ring Bangli. Semangat terus, selamat beraktivitas. Selamat sore juga untuk Pak Widi di Tokyo. Ada Bu Indi, selamat sore lagi aktivitasnya, sibuk banget. Kemudian juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sedang memonitor siaran kami dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Semoga sore hari ini monitor bisa oke, bisa jernih juga siaran kami. Nanti Anda bisa sampaikan misalkan ada trouble atau ada modulasi yang kurang bagus, bisa langsung disampaikan di WhatsApp kami di 089-678-123-830. Dan juga selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar di aplikasi RRI Digital, maksudnya lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital nan jauh di luar Pulau Bali. Semoga aktivitasnya juga masih lancar, menemani Anda dengan beberapa lagu pilihan. Dan kita akan jelang Pujo Trisandya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan kami masih menemani Anda dengan beragam informasi pilihan. Nanti kami juga akan kabarkan tentang proses dari penentuan jalur tram bandara hingga Canggu, dan kemudian juga ada beberapa tips menarik, informasi menarik untuk Anda sampai nanti di jam 8 malam. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan jeda dengan Pujo Trisandya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tekit perhatiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraja.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Radio Pro 1 RRI Denpasar menemani Anda dengan satu buah lagu dari AMPM, Bangun Cinta. Baru bangun dari kursi kantor nih, Indah. Saya sebenarnya tadi juga lagi bangun, lagi duduk, kita ya jalan-jalan sebentar. Gak pengen nih waktunya memang dihabiskan di kantor, tapi gak pengen cepet kusam, cepet tua gitu ya. Walaupun sih sebenarnya realitasnya kalau kita berangkat ke kantor, berangkat kerja, tapi pulangnya udah, aduh pengen tiduran gitu ya, pengen leyeh-leyeh aja. Dan tahu gak sebenarnya ini juga jadi fenomena, ada istilahnya nih. Pekerja di Cina bilangnya ini adalah office aging. Katanya kalau pekerja yang pagi-pagi wajahnya cerah gitu ya, pulang-pulang udah kuyu, layu gitu wajahnya, kayak down aja sih. Jadi ini istilahnya menggambarkan kalau orang-orang yang pulang kerja itu pasti capek banget gitu ya. Kenapa sih capek pulang kerja? Padahal duduk aja ya, gak ada ngapain gitu. Gak ada mencangkul lah, mau naik genteng juga gak ada gitu ya. Tapi karena laptop, lampu kantor, atau gedung tempat kita bekerja, ini membuat wajah kita itu cepat tua katanya ya. Dan lebih mungkin juga karena berpengaruh sama rutinitas selama bekerja. Mulai dari stres, kurang tidur, terlalu lama ngelihat layar komputer, sampai juga kurang bergerak ya, ada istilah sedentary lifestyle yang membuat kita itu kelihatannya tua banget ya kelamaan di kantor. Makanya kalau Anda hari ini udah capek banget, besok pengen lebih fresh ya, sampai sore bahkan masih fresh, jangan lupa untuk pakai sunscreen atau krim pelindung kulit Anda biar tetap segar gitu ya, mau cewek cowok tetap pakai. Kemudian juga minumnya juga harus ditambahin lagi. Kalau matanya udah kelamaan lihat layar, boleh nyeledet gitu dikit ya ke tempat yang lebih cerah. Pokoknya jangan lihat HP, jangan lihat laptop. Kemudian kalau Anda juga yang sekarang masih juga kerja, boleh stretching sebentar ya sambil dengerin Indah kasih infonya. Semoga bisa menginspirasi Anda juga biar gak kaku-kaku banget gitu kan ya, udah seharian di kantor. Kalau udah saatnya pulang, langsung gaspol pulang. Hati-hati di jalan dan istirahatlah yang cukup. Menemani Anda juga dengan informasi lainnya. Dan kemudian kami akan mengajak Anda, kita jeda sejenak untuk umat muslim di Denpasar dan sekitarnya. Kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Raisa dengan Love You Longer. Sebegitu cintanya kita dengan Bali, kita juga sangat-sangat sayang banget dan sekaligus bangga bisa menjadi masyarakat Bali khususnya. Dan Bali sekarang juga bergerak menuju ke arah yang semakin modern-modern dan modern lagi. Dan sebuah kota atau negara yang modern ini juga ditentukan oleh transportasinya. Kalau Bali sejak ya 5 tahun terakhir ini ya, di setelah pandemi bahkan sampai sekarang, itu banyak sekali ada informasi, kemudian juga kabar-kabar kalau Bali akan terkoneksi satu daerah ke daerah lainnya gitu ya, masih di Provinsi Bali, dengan ada LRT lah, ada kereta api, dan sekarang akan kayaknya entahlah ini semakin sungguh-sungguh atau bagaimana, karena masih ada label rencana pembangunan tram. Ini masih rencana nih ya. Dan jalur tram nantinya yang akan dibuat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban menuju Canggu tidak mudah ternyata, karena terbentur abrasi, kemudian juga tembok penyengker di Seminyak, kemudian juga atau di wilayah Samigita diusukan akan dibongkar. Ini saya kutip informasinya dari laman Nusa Bali. Kalau lahan yang terbatas karena abrasi, muncul juga wacana pembongkaran tembok penyengker sekitar 4 km di kawasan Samigita, Seminyak, Legian dan juga Kut. Dan tembok penyengker yang membentang di kawasan Samigita ini menjadi salah satu bangunan yang perlu ditata kalau tram ini benar-benar melewati kawasan tersebut gitu ya. Jadinya sekarang lagi mencari jalur-jalur alternatif, jalur yang memang pas gitu ya untuk menghubungkan bandara menuju ke Canggu. Kalau kita tahu juga banyak sekali mobilitas, aktivitas masyarakat kita, warga negara asing, warga negara Indonesia, itu aktivitasnya di wilayah Kuta hingga Canggu. Rame banget, apalagi jam segini gitu ya, lagi macet-macetnya. Bersabar-sabar aja pendengar Pro 1, semoga Anda juga semakin hari semakin mengelus-ngelus dada aja ya. Udah gak apa-apa, yang penting aktivitasnya tetap lancar ya sore hari ini. Dan kita tunggu saja pendengar bagaimanakah nanti realisasi dari jalur tram yang direncanakan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju ke Canggu yang saat ini masih dalam proses untuk menentukan jalur, kemudian juga soal pembangunan dan juga pendanaannya. Informasinya sekali lagi saya kutip dari laman Nusa Bali untuk Anda di Denpasar sore ini.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar video dari akun TikTok PRG titik pensiunan 2026 yang memperlihatkan Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang dalam video tersebut narator menuturkan narasi suasana terkini di kantor keuangan bahwa Bapak Menteri Keuangan yang baru telah resmi menggantikan kedudukan Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan kini program bantuan pensiunan yang dijalankan Bapak Purbaya Yudi Sadewa masih dilanjutkan oleh Bapak Suhasil Nazara. Menkeu Suhasil terdengar menuturkan narasi bahwa ia menyampaikan program bantuan penyusunan tahap ketiga telah dibuka dan langsung dari saya atau dari Menkeu tidak melalui pihak PT Taspen dan silahkan daftarkan nama Anda sekarang juga. Lalu benarkah video dan juga narasi tersebut, pendengar? Kita cek faktanya bahwa dari penelusuran gambar dengan Google Lens dihasilkan bahwa gambar dan juga video serupa dari Instagram resmi Kementerian Keuangan bernama @menkeu_ri. Diketahui konteks asli dari video tersebut adalah momen dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara menghadiri dan mendengarkan penyampaian pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN tahun anggaran 2027 pada sidang paripurna luar biasa dan tidak ditemukan pengumuman terkait dengan pendaftaran dana bantuan pensiunan Indonesia. Kemudian juga ditelusuri topik tentang Menteri Keuangan Suhasil mengumumkan program bantuan pensiunan Indonesia dan hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan dari pengamatan Turnback Hoax, adanya indikasi rekayasa kecerdasan buatan dalam unggahan pada akun TikTok PRG titik pensiunan 2026. Dan suara gerakan mulut tidak selaras dengan narasi, kemudian juga video yang dibuat juga diketahui merupakan hasil rekayasa AI. Sehingga dari video pada akun TikTok tersebut tidak ada hasil yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan atau Dana Bantuan Pensiunan Indonesia. Sehingga video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dan tidak ada Menteri Keuangan mengumumkan program Bantuan Pensiunan Indonesia dan konten tersebut adalah konten yang dimanipulasi atau manipulated content.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

ketemu lagu dari Noah dengan Suara Pikiranku. Kalau ngomong-ngomongin soal pikiran, setelah seharian bekerja, istirahat itu penting banget. Aduh, jangan sampai disepelekan ya. Jangan sampai karena merasa harus terus produktif, harus terus bekerja, kita lupa buat istirahat, waktu untuk tubuh kita sendiri. Pikiran juga harus berhenti sebentar gitu ya. Stay away dulu dari kerjaan-kerjaan. Aduh, banyak sekali intrik-intrik di kantor misalnya, atau di pekerjaan Anda. Gak berhenti-berhenti pokoknya dari pagi ya. Istirahat itu bukan berarti kita nyerah gitu aja, tapi badan kita, otak, pikiran, mental itu juga harus dicas lagi gitu kan, biar besok bisa aktivitas lagi, biar semangat lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita memforsir diri sendiri dan sampai kehabisan tenaga, jangan dong ya. Malam hari ini masih menemani Anda di Denpasar malam ini dengan informasi dan juga inspirasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa Ponten atau Krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Januari, Glenn Fredly. Kisahnya memang berakhir di Januari. Yang satu ini tidak boleh berakhir di tempat sampah. Loh, kok tiba-tiba dari Januari ke tempat sampah? Biasanya kalau yang ini memang dibuang. Apa itu kepala udang? Ada yang baru selesai masak atau ada yang baru habis bersih-bersih udangnya mau dimasak besok? Nah, terutama untuk ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang banyak aktivitasnya di dapur, biasanya tahu kalau udang itu biasanya dibuang kepalanya. Jangan lagi ya, karena kepala udang ini menyimpan konsentrasi astaxanthin. Ini lagi viral nih, banyak tablet-tablet atau kapsul berkonsentrasi astaxanthin gitu ya. Nah, ternyata astaxanthin ini punya fungsi untuk menangkal radikal bebas dan menjaga kesehatan jantung. Nah, di kepala udang itu ada gitu. Kandungannya sekitar 19,20 mikrogram

mikrogram, benar gak sih saya nyebutnya ya? Kemudian juga ada kandungan kitin, sekitar 30%. Kitin itu adalah biopolimer yang kemudian kalau diproses itu menjadi kitosan, banyak dijual untuk menurunkan kolesterol dan prebiotik usus ya. Banyak dihindari kalau udangnya, tapi kepala udang itu ternyata punya kandungan yang sangat baik gitu ya. Kalau pendengar Pro 1 itu juga sering mengkonsumsi udang ya. Biasanya diambil badan-badannya aja, tapi kalau kepala udang ternyata bisa juga dipakai untuk pembuat kaldu, kemudian juga bisa dibuat untuk apa ya, bubuk kaldu. Biasanya direbus, kemudian ada juga metode kepala udang yang dipanggang, dikeringkan, terus di blender, terus jadi bubuk gitu ya. Tapi harus dimasak dulu, jangan mentah-mentah gitu ya. Oke, kalau konsentrasi astaxanthin ini ada 19,20 mikrogram. Kalau diolah itu juga sangat bagus sekali untuk nutrisi penting bagi tubuh kita. Makanya kalau sekarang kita melihat ada kepala udang, ada yang sisa, direbus dulu, kemudian ditambah dengan bawang bombay atau bawang putih, ada wortel, ada bawang pre juga sudah matang, airnya bisa kita bikin pakai sup. Kalau hasil kepala udang yang udah direbus itu bisa dipanggang lagi, dikeringkan, kemudian di blender jadi bubuk kaldu gitu sih. Kalau saya lihat di TikTok, di YouTube, di Instagram, mau coba tapi kepala udangnya masih nganggur nih di rumah. Semoga Anda bisa coba juga nanti untuk mengolah kepala udang yang ternyata ini tinggi astaxanthin yang bagus sekali untuk radikal bebas dan juga menjaga kesehatan jantung. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

Oke, Pro 1 RRI Denpasar. Nggak terasa ya kebersamaan kita malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Udah jam, mau jam 8 ya. Nggak terasa 5 jam menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Kemudian juga informasi-informasi menarik yang pastinya bisa Anda terapkan juga ya di rumah. Dan semoga apapun yang kita lewati hari ini, ada 1-2 hal yang baik bisa kita bawa pulang. Kalau hari ini belum berjalan sesuai dengan harapan, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting hari ini ada bahagia-bahagianya yang bisa kita simpen. Dan besok kita lanjutkan lagi aktivitas kita. Saya Indah Widyasari pamit. Setelah ini ada rekan saya Dharma Chandra menemani Anda di Denpasar malam ini sampai nanti di jam 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Lapor itu bukan kanal bukan hanya karena hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru nadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan

0: 2018. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
1: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
0: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
2: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
0: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenpeng dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, masih siarkan langsung dari HM Uruk 70 RRI Prasa Trade Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, rajeng wengi, wenapi gatre, baik-baik dong ya. Harus baik ya. Karena di hari Selasa sekarang tanggal 29 September 2026 ya. Waduh, dikit lagi udah mau awal bulan. Ya, di mana apa namanya, tongbel ya, kantong tebel nanti. Atau mungkin udah pada gajian nih, udah pada seneng nih dapat hasil jerih payah Anda yang Anda lakukan selama sebulan belakangan ini. Dan sambil menikmati kesenangan Anda pada hari ini ya, saya Dharma Chandra dan juga operator Pawayan Switra akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian di pasar malam ini. Kurang lebih sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja pendengar, seperti biasa nanti ada Senandung Malam. Yang nanti mau bergabung di Senandung Malam boleh salam-salam, request lagu via chat WhatsApp kami juga boleh di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Dan sudah ada yang monitor juga gitu ya. Sepertinya ada yang monitor ini udah tongbel nih ya. Alhamdulillah katanya gitu. Dan juga ada apa namanya, dan juga untuk siaran kami juga bisa Anda dengar di 105,2 MHz untuk Denpasar sekitarnya, di 100, ya di 99,5 untuk di daerah Kutul sekitarnya ya. Jadi bisa Anda dengarkan, dan di 100,5 juga bisa Anda dengarkan juga untuk Karangasem sekitarnya. Dan juga RRI Digital ya, RRI Digital juga bisa Anda download di aplikasi kami di App Store maupun Play Store. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan Facebook kami juga di RRI Pro 1 Denpasar ya. Dan sebelum nanti kita masuk di Senandung Malam ya, nanti ada mimbar agama Buddha seperti biasa. Ini dengan judul Bakti Anak Terhadap Orang Tua. Ini dibawakan oleh oleh Nyoman Agus Eka Putra Sanjaya. Lalu setelah itu nanti drama radio atau sandiwara radio. Ini dengan judul Menjemput Asa di Atap Seng. Ya. Persembahan dari RRI Madiun. Baru nanti kurang lebih hampir jam 9:30 nanti kita sudah masuk di Senandung Malam. Ya, sekali lagi yang mau bergabung, yang salam-salam atau request lagu boleh di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 dalam rangkaian di pasar malam ini bersama saya Dharma Chandra hingga jam 24:00 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan pasar malam ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, Namo Buddhaya. Saya Nyoman Agus Eka Putra Sanjaya pada hari ini akan membahas tentang bakti anak terhadap orang tua. Orang tua adalah merupakan ladang kebajikan bagi kita. Pendengar yang berbahagia, dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha pernah bersabda, meskipun seseorang menggendong ibunya di bahu kanan dan ayahnya di bahu kiri, dan melakukannya selama 100 tahun, ia belum cukup membalas budi kedua orang tuanya. Ingatlah perjuangan seorang ibu selama 9 bulan mengandung, bertaruh nyawa saat melahirkan, malam-malam tanpa tidur, memastikan anaknya kenyang dan dalam dekapan kehangatan. Bagaimana seorang ayah? Tetesan keringat seorang ayah yang bekerja tanpa lelah sebagai pelindung dan penyokong masa depan kita. Mereka adalah Brahma di dalam rumah kita sendiri. Pendengar yang berbahagia, banyak orang mengira bahwa hanya soal memberi uang atau materi saja kita bisa berbakti. Tetapi mencukupi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, itu juga merupakan bakti kita, apalagi di masa-masa tua orang tua kita. Tentunya menjaga nama baik keluarga. Sang Buddha pernah bersabda, bagaimana cara membalas budi kepada orang tua kita? Jika orang tua belum memiliki keyakinan sada, kita membimbing mereka pada keyakinan yang benar. Jika orang tua belum memiliki sila atau kemoralan yang baik, kita mengajak mereka mempraktikkan sila. Jika orang tua kita kikir, kita mengajak mereka belajar berdana atau caga. Jika orang tua belum paham dhamma, kita membantu mereka meraih kebijaksanaan atau panya. Pendengar yang berbahagia, inilah bakti sejati, karena materi hanya penolong mereka di kehidupan ini. Tetapi menuntun mereka ke jalan dhamma akan menolong mereka di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Lebih lanjut, dalam Sigala Wada Sutta yang terdapat dalam Digha Nikaya, Sang Buddha menjelaskan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Anak yang berbakti hendaknya merawat, menghormati, dan menjaga nama baik orang tua. Bahkan dalam Anguttara Nikaya, orang tua disebut sebagai Brahma, guru pertama dan makhluk yang sangat patut dihormati. Pendengar yang berbahagia, mengapa orang tua begitu dimuliakan? Karena sejak kita belum mengenal dunia, mereka telah mencintai kita. Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah sederhana tentang ibu dan sepasang sendal.
ada seorang anak yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Setiap hari ibunya berjalan kaki cukup jauh untuk bekerja demi membiayai sekolah anaknya. Sepatu sang ibu sudah lama rusak, bahkan solnya hampir lepas. Suatu hari, anak itu berkata, "Ibu, nanti kalau saya sudah sukses, saya akan membelikan ibu sepatu yang paling mahal." Ibunya pun tersenyum dan berkata, "Ibu tidak butuh sepatu mahal, nak. Ibu hanya ingin melihat kamu menjadi orang baik." Waktu pun berlalu, anak itu menjadi anak yang sukses. Ia membelikan rumah besar, mobil mewah, dan sepatu mahal untuk ibunya. Namun, ketika semua itu telah siap, ibunya sudah terlalu lemah untuk memakainya. Para pendengar yang berbahagia, seringkali kita menunda bakti, kita menunggu sukses, kita menunggu kaya, kita menunggu waktu luang. Padahal, yang orang tua kita butuhkan, seringkali bukan harta, tetapi perhatian, waktu, dan kasih sayang. Bakti bukanlah hanya sekedar materi. Bakti dimulai dari ucapan yang lembut. Kesabaran saat orang tua mengulang cerita yang sama, menemani mereka berbicara, mendengarkan tanpa membantah dengan kasar. Ketika orang tua bertambah usia, mereka seperti anak kecil kembali, lebih sensitif, lebih mudah tersinggung. Nah, disinilah latihan kesabaran kita diuji. Berbakti adalah praktek nyata meta, cinta kasih dan karuna welas kasih. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam kehidupan lampau seorang bodhisatta pun banyak kisah tentang bakti pada orang tua. Dalam Samajataka ada sebuah kisah bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Pada zaman dahulu, ketika Bodhisatta terlahir sebagai seorang pemuda bernama Sama, ia hidup sederhana di hutan bersama kedua orang tuanya yang sudah tua dan buta. Ayah dan ibunya adalah pertapa yang hidup suci, namun karena suatu musibah, penglihatan mereka pun hilang. Sejak saat itu, Sama dengan penuh cinta kasih merawat mereka. Setiap hari, Sama mengambil air dari sungai, mencarikan buah-buahan di hutan, membersihkan tempat tinggal, dan menuntun melayani kedua orang tuanya dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa terbebani. Baginya, merawat orang tua adalah kebahagiaan. Suatu hari, ketika Sama sedang mengambil air di sungai, lewatlah raja dari Benares yang sedang berburu. Dari kejauhan, sang raja melihat Sama dan mengira ia adalah hewan buruan. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya, raja melepaskan anak panahnya.
sama pun terjatuh. Dengan sisa tenaganya, Sama tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia justru berkata lirih, "Ampun tuanku, kedua orang tua saya yang buta sedang menunggu air. Mereka tidak bisa hidup tanpa saya." Mendengar itu, hati raja tersentuh. Ia menyesal dan segera mencari kedua orang tua Sama untuk menyampaikan kabar tersebut. Ketika orang tua Sama mengetahui kejadian itu, mereka tidak marah. Dengan hati penuh cinta kasih, mereka memancarkan metta kepada semua makhluk, termasuk kepada raja. Karena kekuatan kebajikan, ketulusan, dan bakti Sama kepada orang tuanya, keajaiban pun terjadi. Sama hidup kembali, dan kedua orang tuanya pun memperoleh kembali penglihatannya. Raja sangat terharu dan berjanji akan memerintah dengan adil serta penuh welas asih. Pendengar yang berbahagia, ajaran ini menunjukkan bahwa bagaimana bakti seorang anak yang begitu luar biasa. Bagaimana Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang yang merawat orang tuanya dengan tulus akan mendapatkan bajikan yang luar biasa. Pendengar, dimanapun Anda berada, mari kita merenungkan sejenak. Masihkah orang tua kita menunggu kita pulang? Masihkah mereka menunggu telepon dari kita? Masihkah mereka berharap kita duduk bersama, walaupun hanya sebentar? Jangan sampai kita sibuk dengan dunia luar, tetapi lupa pada dunia kecil yang dulu membesarkan kita. Pendengar yang berbahagia, ada pernyataan yang mengatakan penyesalan akan datang, selalu datang terakhir. Banyak orang berkata setelah orang tuanya tiada, "Andai dulu saya lebih sabar, andai dulu saya lebih sering pulang, andai saya begini, andai saya begitu," dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selagi orang tua kita masih hidup, itulah kesempatan kita, itulah kesempatan emas kita untuk berbakti, melakukan dana dan kebajikan, melimpahkan jasa kebajikan, menjadi pribadi yang bermoral, sehingga nama baik orang tua kita tetap harum. Pendengar yang budiman dan dimanapun berada, demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti. Semoga orang tua kita berbahagia dan sehat. Semoga kebajikan ini membawa kedamaian bagi keluarga kita. Saya
Nyoman Agus Eka Putra Sanjaya. Semoga semua lu berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
1: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada. Tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer, tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
0: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
1: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat ya. Biar Dian selesaikan formulir ini dulu.

0: Dian. Dian.
1: Pak RT. Ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
0: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
0: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
0: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan.

0: apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek.
0: Alhamdulillah.
1: Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang, tapi Dian gak akan menyerah.
0: Semangat.

Kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT. Penulis naskah Roni RH. Teknik dan montase Yuyun Satya. Dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
4: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
3: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
5: Denpasar.

0: Yeay, ya 17 tanpa pesan terakhir ya. Oke, dan berarti sudah masuk Renanu Malam. Teleponnya sabar ya. Dan yang nanti mau bergabung di 0896-7812-3830 itu WhatsApp kami atau chat kami juga. Di WhatsApp boleh sekali ya. Dan juga di pesawat telepon kami di 0361-222-161 di Renanu Malam sesi pertama, yang dimana lagunya masih bebas ya. Jadi yang memang mau salam-salam juga boleh sekali gitu ya. Dan juga di cuaca yang malam hari ini di tanggal 2 September sendiri untuk di pasar sekitarnya juga apa ya, cukup, biasanya kalau malam gini udah mulai dingin ya. Udah mulai apa ya, dingin semriwing gitu. Semriwing karena selain AC-nya di apa, di ruangan gitu. Dan tapi memang kalau malam tuh kadang sampai motor saya tuh kadang berembun gitu. Jadi apa, gimana gitu kan. Tapi siangnya tuh panas. Itu yang bingung ya. Kita angkat pesawat telepon dulu nih ya. Oke, halo Renanu Malam.
1: Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma ya? Ais, betul sekali nih. Gimana nih Kak Rahma, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat. Wandinya gimana, sehat juga?
0: Sehat dong. Sehat sekali. Apa namanya? Waktu itu kayak pernah lihat informasi atau berita di sana itu banjir, bener gak sih? Atau jauh tepatnya dari Kak Rahma? Banjir apa-apa gitu?
1: Jauh.
0: Oh, jauh banget ya?
1: Jauh tuh.

0: Ya, sering hujan juga dalam seminggu ini. Ada sekitar 3 kali ada.
1: Oh, 3 kali ada ya? Oh, wah seger berarti itu.
0: Yang banjir itu di Solo Selatan itu.
1: Oh, di selatan ya?
0: Kalau bahkan di Batu Sangkar Tanah Datar.
1: Oh, Tanah Datar ya. Oke. Jadi ya jaraknya lumayan jauh ya. Cukup jauh sekali. Oke, yang penting sehat terus Kak Rahma ya. Karena cuaca nggak menentu juga nih. Oke, Kak Rahma, mau request lagu apa nih? Lagunya masih bebas nih, mau apa nih?
0: Ya itu makanya nggak mikir-mikir lagu dari tadi. Ngebet, pingin masuk duluan aja.
1: Yang penting masuk dulu aja ya.
0: Gak tahu, kalau siaran nggak tahu masalahnya.
1: Oke.
0: Di grup udah pada nanya tuh, siapa yang siaran, siapa yang tugas tuh, pada yang jawab nggak ada yang nggak tahu jawab.
1: Iya, baru pada monitor nih, mungkin baru pada pulang juga nih. Iya, itu yang penting, betul kan, kadang rebutan ngantri.
0: Kalau sehat selesai bagi selalu ya.
1: Iya, Kak Rahma juga ya.
0: Amin ya Rabbi, amin juga. Salam-salam aja dulu deh.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa terinspirasi nanti.
1: Yes.
0: Buat itu bestinya Kak Rahma yang lagi ngobrol juga ada Putri Yasmin ya, selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Buat Ibu Janura, buat Ibu Wigati, buat Ibu Indi, buat Ibu Resmi sama Pak Widi itu yang lagi cet-cetan di grup ya, salam selalu. Buat Bu Farida, buat Bu Kartika, buat Ibu Ani, Bunda Yoseli, buat Terinda, buat Deona di Kupang, buat Ayu Manise di Masohi Maluku Tengah, salam selalu. Buat Bang Luhut, buat Bang Benijo, buat Bli Govinda, buat siapa lagi ya? Buat Ibu Esther Lita, buat Ibu Rana Jiga, buat siapa? Buat Ciguria, buat Ibu Resmi Gemas, buat siapa lagi pokoknya? Ah, lagunya lagi ya.
1: Oke, berarti apa nih lagunya nih? Sudah terinspirasi nih ya?
0: Kayaknya lagunya kekinian banget kan tadi itu maksudnya.
1: Iya, kan masih bebas.
0: Nanti kalau udah jam 10 ke atas lagu apa nanti?
1: Oke, nanti kalau nggak salah tuh lagu tahun 90 sampai 2015 Indonesia.
0: Indonesia, oh masih ada kesempatan ini.
1: Iya, betul.
0: Oke. Udah deh, ya lagunya ini aja deh.
1: Siapa tuh?
0: Wah, buat orang yang terspesial Kak Rahma nih, lagunya Yang Terdalam dari Peter Pan.
1: Oke, yang terdalam ya. Wih.
0: Ya, spesialnya buat Rahma Sisters, ya dengan bikin cerita misi selalu dalam lindung Allah SWT. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma ya. Oke, kita ganti WhatsApp pada. Waduh, saya udah lama kedengeran nih suaranya nih. Kang Ahmad Irwan. Halo.
2: Halo, selamat malam nih Bang Dharma ya.
1: Ya, betul sekali. Waduh, gimana nih?
2: Iya, bawa buku dengan rotan,
1: ya.
2: Dibawa dalam tabung.
1: Cakep.
2: Aku nggak ikutan, teleponnya susah nyambung.
1: Iya, bener nih kemarin ya, rame. Saya kira lagi sibuk.
2: Kalau ke 661 mah udah nggak bisa masuk, kalau ke 661 mah aja.
1: Saya kira lagi ini, lagi sibuk nonton bola dari kemarin Indonesia. Ya
2: barusan lihat memperhatikan dapat medali emas itu.
1: Oh iya, ada putra ya, menang ya.
2: Kemarin mau kecewa sama 0-0 mah, bukan... Kalau 0-0 di tuan rumah berarti sama dengan kalah.
1: Iya ya, padahal dengan materi kita, pemainnya, materinya, gemes ya Pak ya. Saya juga gemes.
2: Kita lihatnya. Jangan bangga dulu dengan menang Singapura dengan 2-0, tapi kan karena tadi jangan saya tidak berbicara Asia, bisa dulu Asia Tenggara. Hujan yang paling berat udah berhadapkan Vietnam atau Thailand.
1: Oh iya, itu pasti itu.
2: Iya, jangan. Jangan dulu berbicara Asia. Asia terlalu berat, terlalu jauh. Asia Tenggara dulu.
1: Asia Tenggara dulu.
2: Ya. Ya.

0: itu sandungan paling berat itu kan Vietnam sama sama itu Thailand aja.
1: Aduh. Ya semoga nanti tinggal satu pertandingan lagi ya, nggak usah ya.
0: Ya
1: nah,
0: iya
1: kan itu lawan kan Bangladesh ya.
0: Diantaranya.
1: Semoga menang.
0: Kalau ya. Karena saya barusan, waduh, dapat lagi satu nih emas ya di ganda putri, ganda putra maksudnya
1: putra.
0: Itu kan. Setelah bergu putra itu kan, nah itu seperti itu.
1: Oke, kita lihat nanti. Gimana nih kontingennya nanti ya, selain badminton nih. Semoga
0: iya,
1: lain yang lain.
0: Harapan mesti kita tetap harus optimis.
1: Betul.
0: Jangan pesimis karena Asia itu selain persaingan cukup berat Cina, Korea sama Jepang itu kan belum negara dari Timur Tengah. Itu negara Timur Tengah juga sih kan paling terberat itu kan seperti itu.
1: Iya nih. Aduh. Nih kalau ngomongin ya, olahraga
0: kalau
1: nih.
0: Kalau bicara olahraga mah sama semalam juga gak bakalan habis.
1: Iya, baru mau saya bilang.
0: Karena saya udah tahu sih sama Mbak Nira, wah ini dari Bandung ini pendengar saya. Iya,
1: iya sama pasti sama langsung. Aduh. Tapi sehat Pak ya.
0: Ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Enggak dua hari saya nggak sehat tuh kemarin tetap kena diare.
1: Ya ampun.
0: Iya.
1: Oke, mau request lagu nggak?
0: Kemarin sempat baru waktu bergabung sempat ada siapa Mbak Endah itu yang siaran.
1: Oh.
0: Kalau yang siarannya cewek dikembalin aja terus sama-sama kan habis-habis.
1: Susah tuh kok gitu. Tetap ya. Tetap ya.
0: Makanya kalau kata Mbak Nira kalau pagi, waduh ini pagi-pagi udah gombal.
1: Iya, sering bilang kok, waduh sus. Fancy ya.
0: Iya, oh, iya. Okay. Lagunya ini tahun berapa nih?
1: Ini masih bebas nih. Saya cariin mau apa nih.
0: Iwan Fals, saya penggemarnya Iwan Fals.
1: Oke, Iwan Fals yang
0: pesawat tempur tuh pesawat tempur.
1: Pesawat tempur ya, boleh.
0: Itu aja.
1: Siap.
0: Ya, salam-salamnya ya. Yang barusan teh siapa tuh?
1: Oh, ibu tadi siapa? Kak Rahma dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Dari Sumatera Barat.
1: Yes.
0: Ya? Oh iya, Kak Rahma dari Sumatera Barat. Salam kenal. Saya dari Jawa Barat kan.
1: Oh, sosok Barat. Jadi,
0: warganya KDM Sumatera Barat. Dari Jawa Barat. Kan? Itu aja seperti itu. Cuman kalau Jawa Barat kan 27 kabupaten kota. Kalau Sumatera Barat, kalau nggak salah maaf nih 12 kabupaten kalau nggak salah.
1: Oke.
0: Kalau mau saya salah. Ya. Iya, kemudian ada juga buat Bang Luhut tuh yang ada di Tapanuli Utara ya.
1: Yes.
0: Kemudian buat Ibu Janura, aduh salam buat Bu, kabar sehat Ibu Janura lah. Ada juga buat Pak Komang Armade, ada juga Pak Bu Pinda. Kemudian buat Pak Uwo, ada juga buat siapa lagi Bang Irwan, ada juga buat itu Pak Ramadan.
1: Yeah.
0: Ada juga buat Ibu Farida tuh yang ada di Palu ya, Ibu Farida itu kan. Udah masuk belum Ibu Farida?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Iya.
0: Sok Bu, Ibu Farida sama Ibu Janura atau dua bunda-bunda yang saya kagumi kan kedua bunda tersebut. Jadi saya tidak akan menanyakan statusnya, penting dua ibu.
1: Yang penting dua bunda ya.
0: Ibu
1: ya.
0: Saya okay. Ya. Kemudian ada juga buat sekali lah banyak ya yang dari luar lupa lagi kalau saya buat Pak Anwar ya, buat Pak Anwar juga tak lupa ya. Pak Anwar tuh di mana di Pemekasan?
1: Oh di, salah, ya? Iya nggak salah di Pulau Madura. Ya, kayak di Pulau Raas ya, kalau nggak salah saya lupa. Ya silakan.
0: Oh buat Pak Ramadan atau Pak Andi Yudhistira ya, Bang Yudhistira. Ya Dinda juga tak lupa sama-sama anak buah KDM di sana ya. Yang Sri juga dengar. Dan mohon maaf yang tidak kesebutkan karena saya lupa. Bukan buat semuanya aja.
1: Ya.
0: Dari A sampai Z. Oh,
1: okay.
0: Pokoknya maaf. Pokoknya. Salam persaudaraan, salam persahabatan, semoga semua pada sehat.
1: Amin.
0: Yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi belum dapat jodoh sama dapat jodoh yang diharapkan.
1: Amin.
0: Itu doa yang terbaik.
1: Iya betul dong. Harus itu.
0: Kita tidak agama, semua agama pun juga tidak diperbolehkan itu mendoakan yang tidak harus baik-baik mendoakan seseorang. Itu.
1: Mantap
0: gitu ya.
1: Siap.
0: Ah, di hari ini ada sebuah pantun ya.
1: Apa itu?
0: Jembatan jalannya pelik tuh kan.
1: Cakep.
0: Itu kan. Bukan tuh. Jembatan jalannya dahsyat tuh kan.
1: Oke.
0: Langsung meluncur sampai Bekasi.
1: Cakep.
0: Jembatan amanat rakyat Mm-mm. Harus jujur, jangan korupsi.
1: Aduh. Berat ya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Siap. Darmayu. Siap. Terima kasih. Selamat malam, Kang Ahmad Irwan. Luar biasa sekali ya. Akhirnya ketemu lagi saya nih. Oke, kita angkat pesawat telepon gantian. Halo, senandung malam.
2: Senandung malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida ya.
2: Iya.
1: Oke, sehat, Bu?
2: Alhamdulillah sehat baik.
1: Abis, oh iya, kemarin abis itu ya pulang kampung ya. Saya kira pergi lagi Bu Farida hari ini.
2: Ya, semalam gak gabung. Soalnya di tempat Bu Farida pemadaman lampu tuh semalam jam berapa ya?
1: Oh, mati listrik. Pemadaman bergilir dalam arti ada perbaikan atau apa? Kena petir?
2: Ada perbaikan.
1: Ada perbaikan. Berapa lama itu, Bu?
2: Enggak tahu. Iya, itu kan nanti ada biasa ada informasinya. Oh, ini giliran kita bergilir ya. Terus Bu Farida kan paket Telkomsel. Jadi kalau lampunya enggak nyala, jaringan mati juga.
1: Mati juga ya.
2: Iya, itu kan Telkomsel. Itulah Telkomsel. Tapi kalau N3 XL itu enggak mesti. Tapi kalau Telkomsel, waduh. Iya. Itu risiko kalau pakai Telkomsel.
1: Okay,
2: tadi kan, jadi kan Bu Farida dari awal kan sudah telepon, putus ya. Itu jaringan hilang sempat.
1: Sempat hilang ya. Oh, alang. Oke. Enggak apa-apa. Nanti sekarang udah normal ya.
2: Alhamdulillah.
1: Yang penting sehat, Bu. Apa tuh?
2: Terus lagu kata ini waktunya ya. Kan kalau sesi pertama itu waktunya singkat ya. Belum apa-apa. Baru 1 menit lebih.
1: Oke, mau request apa nih berarti nih lagunya nih?
2: Aku dan Cahaya dari Astrid.
1: Oh, gara-gara abis denger itu ya Astrid ya. Oke, aku udah Cahaya Astrid, boleh.
2: Berarti monitor tadi ya?
1: Oh, saya mah selalu denger Pro 1, Bu.
2: Oh, kalau tahu tadi Bang Dharma ada ya, pasti Bunda kirim salam. Tapi kan itu semua.
1: Gak apa-apa, penyiar, kan? Iya, betul.
2: Itu semua penyiar kan? Ini Bang Dharma, tapi kalau namanya berteman itu bersahabat itu, kalau yang indah nggak apa-apa ya, kalau bagi Bu Farida ya, kalau yang persahabatan yang indah itu nggak apa-apa, tapi jangan persahabatan yang indah diperindah atau lebih diperindah lagi, itu kan beda. Pengertian indah dengan lebih diindahkan atau itu beda ya. Kalau bagi Bu Farida nggak suka diistimewakan, nggak suka. Suka Ibu Farida, iya. Gak suka diistimewakan. Aku spesial buat Ibu Farida. Oh, Ibu Farida gak bangga, sorry ya. Gak bangga Ibu Farida kalau dibilang begitu, enggak. Malah Ibu Farida merasa direndahkan ya. Merasa direndahkan. Jadi mohon ya teman-temanku kalau ada begitu. Gak apa-apa. Atau kirim salam buat Ibu Farida.
1: Oke. Okay.
2: Dalam persahabatan yang indah, oh nggak apa-apa, tapi jangan yang indah diperindah, lebih diindahkan lagi. Jangan ya, mohon maaf ya teman-teman ya.
1: Iya. Tadi Bu, maaf satu lagi, tadi aku dan Cahaya atau Cahaya Cinta Ibu? Kayak aku dan Cahaya.
2: Iya.
1: Kok nggak ada ya? Adanya Cahaya Cinta Ibu Astrid itu. Aku dan Cahaya ya.
2: Dari Astrid.
1: Astrid kan pakai D kan? Astrid.
2: Oh, ku ingin kau tahu.
1: Ku ingin.
2: Lagu barunya.
1: Oh, kalau lagu baru kayaknya belum ada di sini deh.
2: Enggak ada ya.
1: Iya. Nah, di sini maksimal kan sekarang 2026 ya. Berarti maksimal 2025, iya. Bu.
2: Oh, iya. Apa lagi selain dari Cahaya?
1: Kalau
2: apa tadi?
1: Di sini kalau Astrid itu Cahaya Cinta, Ibu. Ini.
2: Iya. Enggak ada, kirain Cahaya Persahabatan tadi.
1: Ratu Cahaya juga ada, kosong, perempuan biasa.
2: Iya, perempuan biasa.
1: Perempuan biasa, Astrid ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Siap?
2: Mbak lebih-lebih biasa-biasa aja ya. Oh, kirim salam ya.
1: Siap.
2: Tadi ada Rahma di Padang ya.
1: Betul.
2: Makasih ya salamnya. Terus tadi yang barusan lewat lagi siapa ya?
1: Tadi ada Kang Ahmad Irwan.
2: Oh iya, salam ya, salam buat beliau ya. Mohon maaf. Ya. Terus ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam. Ayo beli gabung ya. ada Pak Benijo, ada Bunda Tiara, ada Wanu Sudi Sambas, ada Bang Anwar, ada Bang Duhut, ada Hadi di Pulau Nias ya, ada Pak Andi di Batam sama Purnama Sari, ada Cibule Jakarta, ada Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Gemas, ada Bu Andi, ada Bunda Yoseli, ada Bu Janura, ada Pak Arya, siapa lagi, ada Ayu di Masohi ya, ada Bu Idewati, terus ada Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Sanggulan, Ken Arok, ada Putu Kondeso, ada Pak siapa, Pak Nyoman ya, ada Pak Made, Pak Mangku ya, Pak Mangku.
1: Betul.
2: Pak Sandi masih gabung-gabung ya, Pak Sandi?
1: Bang Sandi sekarang via chat WhatsApp aja, kayak capek deh kalau nelpon ini sudah menyerah duluan.
2: Mbak Viola, ada Mbak Viola. Terus ada Bunda Esterlita, ada Ibu Ratna, ada Bang Cliff ya, di Manado banyak ya yang gabung-gabung. Kayaknya ada yang baru ya, dari mana yang baru itu?
1: Ah, yang baru? Yang mana ya? Saya belum ketemu kayaknya.
2: Siapa yang lupa ya? Bang Leman di Lampung ya, Parwadan di Sorong. Ya terus semua-semuanya ya. Yang lagi pantau di acara Senandung Malam, salam sehat, salam bahagia. Untuk sahabat-sahabatku, Bang Dharma sama siapa?
1: Sama Pak Wayan Switra malam ini.
2: Pak Wayan, selamat bertugas, tetap semangat ya Pak Wayan. Ingat-ingat ya, nanti
1: pulang,
2: hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, terakhir kita angkat WhatsAppnya, masih ada 3 menit lah ya. Masih bisa lagu kayaknya.
3: Tiga menit. Bisa masuk, oke. Terima kasih. Kalau nggak bisa, seperti kemarin nggak bisa masuk, tak menyerah, terus ada berapa
1: kali. Loh, Bu Janura, kemarin nggak nelpon, saya tungguin Senin.
3: Kemarin Pak Dharma apa Bang Wandi?
1: Saya, Senin. Senin kan kemarin? Yang
3: oh,
1: bisa...
3: hari minggu.
1: Oh,
3: benar-benar tidak
1: iya.
3: Tidak naik kemarin.
1: Iya, sibuk pasti kan.
3: Ada suatu hal tidak bisa tidak pakai tidak naik tidak ambil HP, tidak ambil radio juga.
1: Tapi sehat ya Bu ya.
3: Hari minggu baru benar.
1: Oh gitu. Bawa
3: nih yang malamnya.
1: Yang penting sehat Bu.
3: Sehat malah biar segar-ugar bisa bersuara dengan Bang Dharma malam ini.
1: Oke. Mau request apa nih?
3: Lagunya lagu apa sekarang?
1: Bebas. Mau apa lagunya?
3: Apa lagunya ya Hello itu ya. Hello kalau siapa ya penyanyinya rasanya Leon dengan Richie rasanya tuh.
1: Hello.
3: Ya Hello ya.
1: Oh ya Leon dan Richie ya. Oke.
3: Okay. Ya.
1: Oke siap.
3: Rasanya kondak.
1: Ada. Hello,
3: ya, Leon Ricci. Ya. Salam dikini ada dapat waktu 3 menit ya buat Bu Farida juga, buat Kang Ahmad Irwan kok tumben aduh enggak dengar saya tadi.
1: Tadi loh, aduh.
3: Iya, mat malam Kang Ahmad. Yo, ya mending sehat ugar-ugar selalu, enggak pernah naik malamnya ya. Bagaimana Mbak Indi gimana kabar? Yo, Bu Dayos juga ya. Mbak Rahmat sudah naik tadi ya, Bu Migati gimana kabar, Bu Resmi ya. Ya dan semua-semuanya para pecinta Senandung Malam.
1: Siap.
3: Ya, selamat malam, semoga sehat walafiat, segar-ugar selalu bisa berdua di udara dengan Bang Dharma sekarang. Operatornya siapa Bang?
1: Pak Wayan Switra malam ini.
3: Pak Wayan ya, selamat bertugas Pak Wayan, temani dan Bang Dharma di studio. Oke, terima kasih. Kasih satu lagunya.
1: Oke, terima kasih juga ya.
3: Ya.
1: Itu dia dari Bu Janura. Oke. Itu dulu pendengar, nanti kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Dan juga nanti kita mainkan dulu lagu-lagunya. Tadi Bang Sandi juga salam ya via chat WhatsApp sambil request lagu Celine Dion, The Power of Love ya. Salam buat semua katanya. Salam buat Kak Rahma juga tadi. Oke. Dan tadi Kak Rahma download kan tuh. Kok download sih? Request yang terdalam Peter Pan ya Kak Ahmad Irwan, pesawat tempurku ya, tapi Bang Sandi yang udah request duluan ya tadi ya. Oh, setelah Kak Ahmad Irwan baru Bang Sandi. Oke. The Power of Love Celine Dion. Lalu abis itu Bu Farida, Perempuan Biasa, baru nanti dilanjut terakhir Bu Janura. Hello-nya Leone Ricci. Oke, untuk itu para pendengar yang kemana-mana tetap bersama kami. Dan ini lagu-lagunya sudah di-requestkan. yang sudah disiapkan hanya untuk Anda di Senandung Malam dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Waktunya kentongan.
5: Berita tentang korban tenggelam, baik di sungai, danau, maupun laut, kerap menghiasi media pemberitaan. Ada yang berhasil selamat, namun yang lain harus mengalami kehilangan nyawa. Bahkan beberapa korban membutuhkan waktu lama untuk ditemukan, baik dalam keadaan hidup maupun yang telah meninggal.
6: Berteriaklah meminta pertolongan orang di sekitar. Bila keadaan cukup aman dan korban masih dalam jangkauan serta Anda bisa berenang, tarik korban keluar dari air. Namun, pastikan Anda cukup kuat untuk membawa korban. Setelah berhasil mengangkat korban, baringkanlah di permukaan datar. Kemudian, perhatikan pernapasan dan nadinya. Ketika korban sadar, bawalah untuk beristirahat di tempat kering dan hangat. Gunakan selimut atau handuk untuk menutupi tubuhnya agar tidak kedinginan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Dan Pasar.

0: Anjir. Bila rasaku ini rasamu dari Rispati. Aduh. Galau banget ya lagunya ya. Ya kadang memang ada beberapa hal yang kita pengen coba deh. Lu coba Anda rasakan ya apa yang saya rasakan gitu. Kita ke pesawat telepon dulu ya. Ini pesawat teleponnya sudah menelpon dari tadi nih. Halo, selamat malam.
1: Senandung malam, ketawa ke TV. Senandung malam, ketawa ke TV. Bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang kali, betul?
0: Iya, betul. Berkali-kali gitu loh terakhirnya. Aduh, Bung Benny Jo, luar biasa sekali nih ya. Sehat?
1: Aduh, sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh, setengah mati masuk. Ini mau lobet hati saya. Ini kok di dan pasar ini banyak amat ya.
0: Iya, tadi kan ada beberapa lagu juga. Jadi ya kan, nunggu gitu.
1: Oh,
0: gak apa-apa. Akhirnya kan masuk juga nih ya. Berarti kesabarannya ya, membuahkan telpon berarti.
1: Ternyata masuk juga. Bung Benny Jo gitu loh.
0: Iya dong, siapa lagi? Siapa lagi? Bung Benny Jo mau request lagu gak nih? Tapi lagunya, ini lagu Indonesia tahun 90 sampai 2015. Mau yang mana nih?
1: 90, 2015, Indonesia ya, produksi dalam negeri yang pasti.
0: Betul.
1: Oke. Ini aja Bang Dharma, bentar.
0: Oke.
1: Lalu Cakrakan masuk Kekasih Bayangan.
0: Cakrakan ya.
1: Kekasih bayangan.
0: Oke, kita let's see dulu ya. Kekasih bayangan.
1: Wah.
0: Kesian banget. Iya, kan kesian aja kekasih bayangan. Oke. Oh, itu 2017 ya ternyata. Enggak ketemu
1: ya,
0: di sini.
1: Iya, enggak masuk ya. Iya. 2015. Bentar. Apa ini lagu?
0: Ku berlari kau tahu itu Cakra juga nih. 13.
1: Ah, itu mantep tuh lagu gue. Apa Kang?
0: Apa?
1: Kalau Afgan Sadis masuk.
0: Oke, kalau Afgan terlalu sadis caramu. Boleh dong, bisa itu sih.
1: Itu
0: aman
1: itu aja.
0: Siap.
1: Oke, tentunya pertama-tama Bang Dharma yang tugas ya.
0: Oke.
1: Malam hari ini selalu tetap dalam dengan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti ya. Salam untuk keluarga. Ibu Farida ini penerbang keberapa Ibu Farida?
0: Ibu Farida keempat tadi. Keempat ya nggak salah. Iya betul. Sesi pertama.
1: Iya, penerbang keempat di sesi pertama itu termasuk hebat loh Bang Dharma ya.
0: Iya, biasanya memang menunggu Bu Farida.
1: Biasa kalau Ibu Farida kalau enggak masuk ngambek langsung WA, kenapa Anda gendernya?
0: langsung. Ih.
1: Sorry, Ibu Farida bercanda.
0: Iya.
1: Ada Ibu Farida tentunya, Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Yuni, Ibu Kartika. Ada Bunda Yoselin juga, Ibu Resmi di Singaraja, Ibu Tiara di Kendari. Siapa lagi ya? Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Bung Leman Lampung, Pak Andi di Batam. Siapa lagi? Purnama Sari juga ya di Sulawesi Barat. Ada Pak Widi Made ya, Tokyo Jepang ya. Apa kabar Pak Widi Made ya? Salam sehat tentunya, salam untuk keluarga. Dan seluruh fans aja tanpa terkecuali.
0: Iya, dapat salam.
1: Akhirnya ada Cikuria Jakarta. Cikurianya udah masuk belum?
0: Belum. Cikuria belum masuk hari ini.
1: Cikuria ayo gabung dong.
0: Nah, ini Bu dapat salam dari Bu Indi nih. Salam buat Bung Benny Jo katanya
1: Indi,
0: gitu.
1: Kembali ya Ibu Indi ya. Salam untuk keluarga ya buat Ibu Indi, buat Bung Dharma, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Bung Benny Jo. Sehat selalu ya. Oke, kita gantian di WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Deci.
0: Ya, selamat malam Teteh Dinda ya.
2: Malam juga Bung Deci.
0: Aduh, sinyalnya aman gak tuh? Tadi sinyalnya sempat hilang kayaknya di awal.
2: Iya.
0: Kayak robot.
2: Kan, Kadang-kadang sinyal tuh suka ganggu-ganggu gitu, Bung DC.
0: Aduh, jangan-jangan mati listrik lagi, sinyal keganggu deh. Enggak kan?
2: Mudah-mudahan enggak. Kemarin mati lampu tuh karena mati listrik itu karena ya. Ini, karena kena petir.
0: Petir ya.
2: Okay. Gardunya kena petir.
0: Hari ini awet enggak hujannya? Kemarin-kemarin kan katanya sempat awet tuh. Sekarang awet lagi?
2: Enggak. Sekarang ya. Belum hujan.
0: Oh, belum hujan.
2: Angin.
0: Oh, angin ya.
2: Wah, angin. Bung DC gimana, sehat?
0: Sehat. Alhamdulillah. Nih, sehat banget ini.
2: Siapa malam ini?
0: Sama Bung Pak Wai. Iya, sama Pak Wayan Suitra malam ini. Seperti biasa.
2: Pak Wayan, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Baik, itu katanya.
2: Dadah. Masih jam segini pasti belum.
0: Belum dong, belum. Nanti, masih nanti. Pas Teteh Dinda kan biasanya malam biasanya kan. Ini tumben nih ke pagi nih nelponnya nih.
2: Tergantung.
0: Oh, tergantung ya. Oh, sikon.
2: Aduh. Tergantung.

0: Dan
1: Naiknya tuh keren banget gitu.
0: kedengeran? Oke. Sap.
1: Oke, yang perform itu kan.
0: Iya. Itu kan bener.
1: Ya,
0: Biasanya kan itu
1: ya,
0: soalnya.
1: jangan. Ya, jangan yang akustik ya. Yang akustik kurang keren.
0: Please.
1: Yang perform.
0: Nah.
1: Oke lah, doa terbaik untuk Bung DC, juga Pak Wayan. Pulang nanti hati-hati ya.
0: Amin.
1: Logistik aman kan, logistik.
0: Aman, sepertinya.
1: Berarti amannya dalam khayalan.
0: Masih ada 2 hari lagi logistik. Masih bisa lah
1: Oh
0: ya.
1: gitu, masih bisa ya. Amannya. 29, 30, ah oh, iya, 2 hari lagi aman, aman, aman, aman.
0: Oke.
1: Oke lah, oke lah, Teteh mau jumpa ya, selamat malamnya ya, antaranya untuk Pekak Sanggulan, juga ada Bang Sandi ya,
0: Yes, betul.
1: Pak Putu, Pak Mangku juga, ada Ibu Resmi, Ibu Janura, apa lagi ya, Ibu Gemas ya. Gek Mas, selamat malam juga untuk siapa lagi? Ibu Kartika, Ibu Ani juga ya. Ibu Indi, siapa lagi? Kayaknya udah di ujung lidah tapi belum ketemu nih namanya. Oke lah, kalau gitu kita keluar Pulau Bali. Ada Beli Govinda di Lampung. Yang punya Bengkulu ya, Bang Aye.
0: Yay.
1: Terus, terus punya NTT ada Diona juga Bung Krispati, yang punya Batam Bang Andi ya, ada juga yang punya Tapanuli ada Ito Luhut ya, terus ini ya, Kakak Ratna Jingga juga Bung Cliff di sana ya. Oke, next time deh untuk yang lainnya yang belum terus apa siapa lagi ya. Sepertinya cukup dulu deh.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Lanjut. Thank you. Selamat
0: Thank you.
1: malam. Bye-bye.
0: Selamat malam.
1: Bye.
0: Bye-bye. Terima kasih untuk Teteh Dinda ya. Oke, ya. Tadi Teteh Dinda. Dinda jangan marah. Kok tiba-tiba gitu sih? Oke, kita angkat nomornya siapa ini ya? Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo juga, selamat malam dengan siapa ya? Kak Viola. Langsung dimarahin abis ini.
2: Percayain lo.
0: Gimana hari ini? Lelah sekali sepertinya nih, Bunda.
2: Baik aja. Iya sih, lumayan lah.
0: Lumayan lah ya, oke. Soalnya sepertinya lelah sekali nih Bunda Viola nih hari ini. Luar biasa sekali seperti.
2: Benar, benar, benar.
0: Ya kan, benar, kedengeran. Suaranya enggak smiling voice. Biasanya agak smiling voice soalnya. Sedikit tapi, sedikit.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Udah semangat kok.
0: Oh udah semangat, cepet ya semangatnya ya. Baru betul.
2: Harus dong.
0: Aduh, yang penting apa namanya? Hari ini enggak kehujanan, enggak hujan kan?
2: Aduh, enggak, Makassar mah panas mulu.
0: Panas terus?
2: Panas, Makassar panas.
0: Oh, Makassar panas ya. Itu dekat perbukitan enggak sih Makassar itu? Enggak ya?
2: Bukit.
0: Ah, bukit, enggak. Gunung. Oh, jauh ya? Dari bukit gunung ya? Oh. Ini saya enggak tahu soalnya. Saya penasaran loh kota Makassar itu kayak apa soalnya. Soalnya kayak itu Makassar
2: ada,
0: tuh besar gua, banget. Dan
2: kalau puncaknya itu di Goa namanya Malino.
0: Oke.
2: Okay. Itu daerah dingin,
0: daerah dingin.
2: Apa? Okay. Di sana banyak pinus, pohon pinus.
0: Pohon pinus. Oke. Okay. Berapa jam berarti dari pusat kota Makassar tuh?
2: 2 jam.
0: Oh, 2 jam.
2: Kurang lebih ya.
0: Kurang lebih 2 jam penjarat apa
2: yes.
0: Perjalanan darat ya. Apa tadi? Malinong?
2: Malino.
0: Oh, Malino.
2: Malino. Coba di searching.
0: Iya, nih nyari. Oh, Malino.
2: Nah, tuh. Iya kan?
0: Malino. Malino
2: Gua
0: Regency. Oke.
2: Okay. Exactly.
0: Oh,
2: benar.
0: Gitu. Oh, iya. Ini bagus juga ya, ternyata tempatnya ya.
2: Bagus.
0: Dan itu memang biasanya emang destinasi

0: si wisata masyarakat Makassar pada umumnya kah larinya ke sana biasa?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Di sana ada sungai
1: Larinya ke
0: besar.
1: sana. Emang
0: Ada, iya
1: di
0: ada.
1: sana gunung.
0: Ah gimana sih? Siapa yang mau ngomong? Ganti-gantian. Silakan
1: Ya,
0: Bunda.
1: silakan.
0: Silakan Bunda Viola.
1: Silakan. Iya, Bapak. Silakan.
0: Aduh, di sana ada sungai kan? Sungainya tuh kayak gede banget di situ. Iya nggak sih? Ada sungai sama itu ya, air terjun juga ya, namanya air terjun Takapala. Eh jauh ya?
1: Takakala.
0: Jauh ya?
1: Enggak, itu masuk di
0: Oh
1: itu.
0: masuk situ. Oke, berarti udah sering ke sana dong?
1: Iya, sering.
0: Oh sering.
1: Nginapnya dekat air terjun itu.
0: Iya nih kelihatannya memang kayak seger banget. Soalnya saya lihat nih sungainya gede banget ya.
1: Yes,
0: Sungainya
1: pokoknya bagus, keren.
0: Bagus keren ya. Biasanya main emang ke sana terus, nggak ke daerah lain kalau liburan di Sulawesi Selatan
1: Sering
0: deh paling nggak.
1: lebih sering pergi berenang sih sama teman-teman ke pulau, tapi
0: Oh pulau apa tuh?
1: nyebrang ke pulau Pulau Busung
0: Oh
1: namanya.
0: Pulau Busung.
1: Namanya
0: Saya pernah dengar
1: cuman
0: deh Pulau
1: berapa
0: Busung itu.
1: menit dari Panlos.
0: Itu Pulau Busung itu kayak
1: Busung, GGG,
0: iya Busung
1: Busung.
0: bener boleh. Wah tadi apa dengernya?
1: Keren Busung.
0: Pulau Busung ya. Pulau Busung itu apakah
1: Gung
0: pulau?
1: Busung.
0: Oh Gu. Oh Gusung.
1: Yes.
0: Oh salah saya maaf.
1: Ember.
0: Ya ya, Pulau Gusung. Pulau Gusung itu apakah pulau yang berpenghuni atau memang kosong
1: Ada.
0: atau gitu? Ada ya.
1: Ada penghuninya nelayan kalau nggak salah. Karena kalau kami ke sono, yang bakarin kami ikan, yang bawain nelayan, nelayan. Mereka-mereka di sono.
0: Berapa jam berarti itu? Kayaknya jauh ya?
1: Enggak, deket banget.
0: Deket ya?
1: 10 menit ada.
0: Eh, 10 menit?
1: Iya, deket.
0: Dari
1: Deket
0: Makassar.
1: banget. Iya, kan benar.
0: Oh gitu. Saya kira jauh loh. Itu ke arah selatan kan ya? Enggak ya?
1: Kan nyebrang doang, nyebrang laut doang. Deket banget, lebih lebih jauh Pulau Kayangan. Bisa 15 sampai 20 menit.
0: Oh iya. Oh,
1: Kan banyak pulau.
0: Berarti kalau misalkan lagi mau dingin-dingin ke daerah apa tadi? Goa ya? Apa lupa
1: Ya,
0: di situ
1: daerah
0: ya
1: Goa,
0: gua
1: benar,
0: betul.
1: Malino.
0: Oh Malino, nah itu dia
1: Benar.
0: Malino. Kalau misalkan memang lagi mau yang
1: Banyak sih
0: banyak
1: destinasi di
0: ya.
1: sini. Di tengah kota pun banyak. Kan di tengah kota itu ada Tanjung, namanya Tanjung Alang, Tanjung Merdeka, Pantai Losari, itu tengah kota, Pantai Losari.
0: Oke.
1: Justru RRI di sini itu belakangnya Pantai Losari loh.
0: Oh ya. Saya kapan-kapan ke RRI Makassar deh kalau gitu ya.
1: Ayo,
0: Ayo
1: telepon via.
0: ayo ngapain? Suruh siaran.
1: Ayo.
0: Ayo mau siaran di sana ya, boleh. Ayo. Jadi bintang tamu.
1: Siapa tahu ada diklat di sini, ya enggak?
0: Oh iya, tahu ya kalau diklat ya.
1: Ya tahu dong.
0: Tapi emang apa saya penasaran ya, karena Makassar itu selalu jadi destinasi kalau misalkan ada event-event yang besar gitu setahu saya, atau musik dan bintang
1: Ya,
0: radio
1: jangan
0: pun
1: salah
0: juga.
1: budaya-budaya. Iya, adat istiadat. Istilahnya di kabupaten ada namanya Toraja, Tanah Toraja.
0: Ah, itu dia.
1: Iya kan?
0: Duh, pengen
1: Tanah
0: banget ke sana
1: Toraja
0: itu.
1: itu, ya. Tanah Toraja lama, ada berapa lama tugas di sana? Tanah Toraja itu apa sih acara kematian itu yang
0: Ya.
1: meriah banget malah.
0: Semirah banget ya. Berarti sudah lama banget dong di sana. 20 tahun berarti di sana. Iya gak sih? 15 tahun ya.
1: Maksud lo?
0: Iya.
1: Enak aja.
0: Oh salah ya. Berarti udah berapa lama di sana berarti?
1: Ya sempat 7 bulan di sono
0: Di
1: di
0: Makassar maksudnya?
1: Toraja.
0: Di Makassarnya? Berarti udah lama banget
1: Toraja.
0: dong. Iya, di Makassar berarti sudah lama banget ya. Soalnya udah
1: Ya
0: hafal
1: terserah
0: tempatnya.
1: dirimu lah.
0: Iya, di Toraja 7 bulan.
1: Suka-suka. Iya,
0: Ini mau
1: suka-suka
0: nanya kota
1: apa.
0: Makassar ya.
1: Makassar, iya lumayan. Tapi nggak stay kan.
0: Karena udah tahu seluk-beluk di sana, berarti kan udah bertahun-tahun di sana berarti ya.
1: Iya, tapi kalau Abang nyuruh kita keliling-keliling Makassar ya bisa hilang juga.
0: Oh iya enggak dong. Siapa yang suruh keliling, capek juga ya, macet soalnya.
1: Karena enggak semua ya tahu juga.
0: Oke, ya yang penting betah-betah di sana ya. Semoga lancar lah di sana. Siapa tahu nanti dari Makassar pindahnya ke luar negeri kan. Iya, nah itu kan baru mau diomongin. Nah, itu Jepang kan.
1: Oh, iya.
0: Siapa tahu gitu.
1: Amin. Diaminin apa diamankan?
0: Aminin aja dulu. Diamaninnya kalau udah di sana baru.
1: Oke.
0: Oke. Bunda Viola mau request lagu apa? Indonesia tahun 90 sampai 2015. Nil, tahun-tahun Anda sekali sepertinya nih. Tahun Bunda Viola banget.
1: Iya, apa aja deh. Terserah, yang penting dirimu happy.
0: Kok terserah? Ya udah, dicariin.
1: Iya.
0: Apa ya?
1: Cariin.
0: Yovie Nuno mau? Kan biasanya Armada tuh kan. Nah. Oke, Yovie Nuno nih banyak sih. Sempat memiliki mantan terindah, terus juga sakit hati. Aku sakit hati, ya gitu. Tak setampan Romeo.
1: Kalau gitu. Tulus masuk nggak sih? Tapi
0: oh, Tulus
1: baru ya.
0: Tulus nih ada.
1: Teh hijau.
0: Oh, yang teh hijau belum masuk itu.
1: Belum masuk.
0: Iya, masih ini masih teh poci soalnya. Masih belum. belum macanya belum.
1: Pilihin aja deh. Pilihin.
0: Tulus ya. Oke, nanti saya cariin teman hidup aja deh. Oke.
1: Oke. Saya hanya udah bisa nyapa nih bang ya.
0: Boleh dong. Bebas.
1: Oke. Oke. Saya hanya buat Mbak Indi, Ibu Kartika, Ibu Ani, Bunda siapa ya? Bunda Janora.
0: Ya, betul.
1: Ibu. Itu yang bagus.
0: Bunda Yoseli.
1: Yoseli. Bunda Yoseli. Pak Widi. Bantuin apa?
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Bu Indi udah belum?
1: Udah.
0: Oh, yaudah ya, salah. Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Mbak Ayu Dimasohi.
0: Betul. Ibu Resmi.
1: Ibu Resmi.
0: Ibu Farida.
1: Ini Ibu Ratna Juwita. Ratna siapa? Ratna Jingga. Kok jadi Ratna Juwita?
0: Gitu.
1: Ratna Jingga.
0: Terus Bu Esther Lita.
1: Bu Esther Lita.
0: Ada.
1: Pak Widi semuanya deh, semuanya.
0: Oh ya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke, spesial lagunya buat dirimu aja deh. Orang paling nyebelin.
0: Iya, biasanya okay. Gitu. Oke, siap.
1: Sama kita.
0: Alright.
1: Bang Dharma, selamat beraktivitas ya.
0: Siap.
1: Semangat terus, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat
0: juga.
1: Malam.
0: Selamat malam. Itu dia dari Bunda Viola dari Makassar. Ya, pesawat teleponnya saya angkat malah mati. Oke, Tulus ya tadi ya, teman hidup ya. Tetaplah zizazizazizaz gitu, kalau nggak salah lagunya. Kita angkat pesawat telepon nih. Halo, senang malam.
2: Ya,
0: selamat malam.
2: Iya, malam kembali.
0: Mari ya. Aduh, kaget saya, Mister Bro. Tiba-tiba langsung di break-breakin saya.
2: Ini ada hidup pertama sih, nggak ada orang nge-break.
0: Oh, gimana nih Mister?
2: Sedikit masukan ya, masukan.
0: Boleh Mister Bro.
2: Terutama saya.
0: Mm-mm.
2: Ya. Dharma nggak usah ngasih tahu inilah itu ini itulah.
0: Apa tuh?
2: Ini namanya ini nggak usah gitu. Biar hatinya dia aja. Ya kan.
0: Nama apa sih? Nama tempat.
2: Iya, nama temannya inilah ini itu apa itu nggak dapat apa jadinya kan?
0: Ah, nama apa sih? Oh. Iya, oke, okay, terus
2: ini namanya itu disalamin
0: gitu. Dan semua-semuanya ya, gitu.
2: Iya, yang tahu kan itu kan. Iya kan.
0: Oke okay.
2: Jadi gak panjang kemana-mana, ngalur ngidul gitu kan. Lama jadinya, saya nelpon 5 kali ini.
0: Iya, saya juga nungguin sih. Saya nungguin Mr. Bro di kemarin loh ya. Kemarin ini, gitu.
2: Ini saya loh, ini ya.
0: Iya
2: ya. Curhatnya gak usah terlalu lama. Iya kan?
0: Sesi kedua agak panjang memang.
2: Minta nomor teleponnya, WA-nya gitu ya. Langsung loh. Komunikasi di darat.
0: Mr. Bro. Nah, Mr. Bro mau nomornya juga.
2: Enggak, kalau Mr. Bro udah banyak nomor di sini, tinggal pilih aja. Ngapain di sini nyari gitu, iya kan?
0: Iya. Soalnya soalnya kan biasanya Mr. Bo suka sama ini kan, kayak suara-suara Bu Indi gitu. Oke, tapi Mister Bro, Mister Bro sekarang lagi di mana? Lagi di Gunung Batur lagi?
2: Lagi gym, tapi saya tinggalin mobil.
0: Oh, gym di itu?
2: Naik ke mobil, ya.
0: Di mana? Saya lupa daerahnya, daerah selatan
2: di,
0: ya?
2: Gym ini di tempatnya di World.
0: Di
2: ya, Fitness World.
0: Fitness. Oh, deket berarti Fitness World.
2: Cari ya. Aku di sini sekarang, mau tak angkat ya pakai ini ya.
0: Barbel. Saya yang jadi barbel dong berarti dong.
2: Berapa kilo dong ini Dharma ini beratnya?
0: Saya udah turun jadi 73 nih.
2: Ah, itu kan ringan. Kalau ada Wandi 80 angkat sendiri.
0: Bang Wandi lagi jalan-jalan dia, lagi makan lobster.
2: Yang berat kayaknya.
0: Lagi makan lobster katanya gitu.
2: Iya. Jengkel banget aku sama dia. Itu aja ya. Jadi kalau Wandi itu enggak usah diajak kemana-mana, takut nanti aku
0: takut.
2: Ini beli itu aku yang bayar nanti.
0: Oh gitu.
2: Ada pacarku enggak di studio?
0: Siapa dia? Oh, Hafsarina. Hafsarina lagi membaca novel dia. Enggak bisa disenggol nih Hafsarina di sini nih.
2: Selalu banget. Soalnya kan aku memang idolanya sekali.
0: Iya. Aku idolanya. Dia tuh belum pulang sampai sekarang karena lagi asik baca novel.
2: Kayaknya lagi mikirin aku sambil baca novelnya.
0: Iya. Ah, enggak juga sih. Aduh. Dapat salam nih dari Bu Indi nih. Salam buat Mas Bro, Bung Dharma.
2: Oh, kira enggak disalamin sekarang, enggak pikir enggak disalamin. Kalau udah tak disalamin aku moah gitu kayaknya.
0: Itu loh. Katanya abis dinner ya katanya Bu Indi gitu.
2: Kok tahu ya? Aku lagi datang dari Tirta Empul. Mm-hmm. Terus balik, terus ini nganterin beberapa orang ini, orang New Zealand ini.
0: Uh-huh.
2: Dia dinner di Pengoseka.
0: Oh, gitu.
2: Mungkin ini tahu dia.
0: Iya tahu. Oh, mungkin ya.
2: Makanya surat-surat aku nih sekarang nih, surat sekali kan.
0: Wah, cerah sekali ya. Ini iya, apa namanya? Bang Wandi respon nih. Peka Bang Wandi baru belum selesai ngomong. Baru aja dari Sanggulan aku gitu kata Bang Wandi. Katanya baru dari Sanggulan katanya Bang Wandi tuh.
2: Terus?
0: Iya, maksudnya mau ngasih tahu aja, mungkin ya nggak tahu juga sih, mungkin ngasih tahu kali ya. Saya dari Sanggulan loh, gitu aja.
2: Bohong, nggak bisa percaya kayaknya. Coba, ayo kesini ya, kita tunggu di show deh.
0: Lewat aja katanya gitu, gimana sih?
2: Iya juga nih kayaknya.
0: Iya.
2: Ya, buat Wandi ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik sama istri.
0: Amin, amin. Mister Bro juga ya. Baik,
2: nanti curhatnya jangan lama-lama. Nanti istri lu malah bing di
0: tuh?
2: Rumah. Nanti awas tak cubit sampai di rumah.
0: Oh, Bang Wandi ya. Aduh, Mister Bro, Mister Bro.
2: Lagu tahun berapa nih?
0: Oh, ini Indonesia nih. Indonesianya tahun 90 sampai 2015. Mau apa
2: aku
0: tuh?
2: Aku mau tanya Indi ada ya, Indi lagu apa nih?
0: Oh, Bu Indi request ini, request Cinta Terbaik. Tuh, dari Cassandra yang enggak salah.
2: Terbaik.
0: Kali cintaku zazai.
2: Ya, kalau gitu aku mau cinta itu deh ya, apa nama?
0: Apa tuh? Dewa. Bukan.
2: Nah, iya kalau Dewa gue ingat pacarku di studio ya.
0: Oh.
2: Dewa 19 ya. Rindu judulnya ada enggak ya?
0: Rindu betapa
2: rindu.
0: Bukan yang itu dong.
2: Rindu kepadanya, rindu ke Anik Dalang, rindu ke.
0: Rindunya mana nih? Ada Agnes Monica, ada Dorcas Waroy.
2: Dewa 19.
0: Oh, Dewa 19 rindu.
2: Mm-mm.
0: Saya baru dengar ini. Ada ya? Oh, coba cek dulu ya.
2: Kalau enggak ada berarti aku salah tafsiran.
0: Rindu.
2: Kalau
0: ya.
2: Kalau enggak ada tak antemi nanti Wandi.
0: Kangen kali.
2: Oke, ini semua loh nih. Aku lagi lagi keringat banget nih aku nih. Makanya aku bawa anduk nih hari ini.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada enggak?
0: Ada, kangen ada kok. Aman.
2: Ya, awas enggak ada ya kalau enggak ada.
0: Aduh, kalau enggak ada langsung nge-gym langsung, nge-gym lagi.
2: Iya, kangen sama Indi, kangen sama Andi Gunung Tala.
0: Sama Bang Wandi.
2: Bang Wandi males aku laki-laki soalnya dia males sekali.
0: Loh, kita kan harus bersosialisasi sama siapa aja, oh, Mister
2: iya,
0: Bro.
2: Juga iya, tapi kita pikir aku enggak bisa seperti itu, tapi aku coba bisa.
0: Ya. Oh, gitu ya.
2: Jadi Ana kalau sudah kumpul sama cowok-cowok itu, jadi yes. Ana bingung dia. Bingung kenapa? Kenapa? Kalah saing.
0: Oh, kalah saing apanya?
2: Karena Ana ini gundul sekali. Ini
0: Justru itu jadi tariknya dong.
2: Ya pakai wig.
0: Enggak juga lah. Enggak usah lah.
2: Tapi seksi kok, seksi kok. Yes. Jujur aja aku percaya diri. Memang
0: iya.
2: Oh, tapi ya
0: harus dong.
2: Tadi radio lah cari, cuma di look-look aja aku cari.
0: Oh, tetap ya. Tetap buin di ujung-ujung ya. Gak apa-apa.
2: Jerowangku masuk, jerowangku. Jerowangku Banyuwates, Kartika juga masuk ya. Bu Farida udah masuk ya belum ya?
0: Bu Farida udah sesi pertama tadi.
2: Oh, Farida, ada dia bisa ingin cekalan nih, cekalan itu kasih hadiah saya cekalan itu. Kalau sudah sampai di situ kasih cekalan beta beta. Tete Dinda udah tadi tak dengar juga ya pas aku nyodokin perangkat ya. Salam juga buat Dinda ya, Tete Dinda ya. Kuma ada mangka dia, kadia. Supaya lebih dalam keadaan baik semua ya. Harapan salam berapu ya semuanya. Males kalau mau nyalam Pak Widi itu cowok juga ya. Istrinya aja dah salamin. Istrinya Pak Widi, istrinya.
0: Pak Widi juga dong, gimana iya. sih? Pak Widi biar tadi marah, nelfon ya. Soalnya di WhatsApp, cuman belum ya, masuk.
2: Biar marah, pungsetnya tuh biar mengkerut dia.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan gitu. Tinggalkan Pulau Bali.
0: Iya, deh kata Bang Wandi, Bang Wandi apa tuh seksi dapur tuh.
2: Iya nggak apa-apa, seksi teh boleh lah. Apa mau tak pukuli nanti Wandi ini perutnya.
0: Gimana sih? Gimana coba?
2: Masa kesanggulan gak mampir ya, ada tower tinggi itu.
0: Terus aduh, suruh naik tower gitu.
2: Iya di tower.
0: Aduh ya Allah mister dulu. Apalagi mau salam, mau salam lagi. Ada yang kurang gak salamnya? Lu saya jadi ke ini pikiran.
2: Gak gitu. Salamin lagi ya, gak ada lagi kayaknya semua itu.
0: Bunda Yoseli belum.
2: Oh iya Bunda Yoseli untung diingetin ya.
0: Nah kenapa? Iya itu dia fungsinya.
2: Apa ibu ada di nenek. Bunda, ngiring merikinya Bunda ajak sampunang di Bekasinya nih, ajak gedak basahnya, ambil dia nih ke rumah adabnya rago nih. Rumah nih adabnya.
0: Rumahnya dijagain aja. Rumahnya nanti. Sekalian bersihin dong, kan gitu iya. Kan.
2: Takutnya gini loh, biarpun aku bertatu naga kayak gini, naganya masih hitam nih.
0: Aduh, sitang apa ya? Aduh, saya nggak tahu lagi.
2: Naganya, tapi sitang dia, nggak mengkerut.
0: Oh, nggak boleh. Sitang itu apa ya? Saya lupa deh. Apa ya sitang itu? Sitang apa sih, Pak?
2: Apa itu?
0: Sitang apa, Pak?
2: Tujuan kuat.
0: Oh, kuat. Masa sih? Waduh, dibohongin nih.
2: Iya, Pak Putu Bedesa kalau nggak percaya, tanya sama dia.
0: Masa sih? Oh,
2: jadi jangan bilang si cengkora.
0: Itu disambung aja itu, Pak.
2: Iya. Tanya Pak Putu Bedesa.
0: Oke. Okay.
2: Bola, Pak. Oke deh ya.
0: Siap, Mister Bro.
2: Pak Gunung Talang masuk, Mbak Nek. Mm-hmm. Ya, tak tunggu kalau bisa sempat nih ke Fitness Walk. Tak tunggu di sini.
0: Fitness Walk ya.
2: Mati bakso.
0: Okay.
2: Bakso bulat.
0: Digoreng.
2: Bakso bulat.
0: Habis nge-gym langsung bakso bulat lah.
2: Ada enggak janjian gitu ya?
0: Enggak ada, jam segini mah enggak ada.
2: Ya lah, kalau udah ada biarin dah.
0: Gimana sih? Marah, dia nanya marah, dia yang sewot.
2: Masa enggak ada. Ya lanjut dah kalau gitu. Gerio.
0: Ya. Udah gitu doang. Lah. itu dada gitu. Aduh Mister Bro, ya Allah. Seperti biasa Mister Bro, thank you so much ya. Sudah satu di WhatsApp ya. Satu saya kasih WhatsApp deh. Karena abis ini saya mau mainkan lagu dan juga beberapa informasi nanti kami sampaikan. Karena biasanya memang sesi kedua itu lama, jadi tenang aja para pendengar ya. Sesi kedua itu memang agak lama, karena pertama kan singkat ya. Jadi kita kasih jarak sesi kedua supaya para pendengar bisa agak santai. Oke, kalau misalkan yang di WhatsApp tidak ada yang telpon, terakhir ya pesawat telpon ya. Satu lagi aja deh. Halo, senang malam.
3: Halo, senang
0: malam. Hei.
3: Pasar.
0: Halo juga Ibu Ratna.
3: Dengan Ibu Ratna jadi Manado.
0: Iya. Ketawa Bu Ratna.
3: Ketemu lagi walau cuma lewat udara.
0: Udara. Aduh, gimana Bu Ratna aja gak sehat?
3: Puji Tuhan, kalau lagi ketawa ke TV begini berarti sehat.
0: Sehat, luar biasa. Pasti hari ini apa panas sekali, betul?
3: Iya, masih seperti hari-hari kemarin-kemarin.
0: Masih hari-hari kemarin-kemarin.
3: Sampai tanah-tanah yang lain udah
0: kering ya,
3: terbelah-belah.
0: Terbelah-belah, ya ampun.
3: Iya.
0: Nggak apa-apa, yang penting sehat Bu, karena musim ini lagi banyak flu Bu, influenza itu loh, hati-hati.
3: Iya, makanya kalau keluar harus pakai masker.
0: Nah, gitu, harus pakai masker, harus banyak istirahat. Betul, banyak duit itu juga itu penting tuh. Loh iya beneran.
3: Udah tanggal 30
0: gini masih duitnya. Iya, seharusnya sih udah ya. Harusnya sih udah, Bu. Tapi kayaknya belum deh.
3: Gajiannya hari Sabtu.
0: Iya. Tapi itu numpang lewat doang deh, Bu, kayak gajian. Permisi. Udah ya, gitu.
3: Ini numpang lewat, mau gajian.
0: Mau gajian. Bu Ratna mau request apa nih? Ini lagunya Indonesia, tahunnya 90 sampai 2015 ini.
3: Kalau Ruth Sahanaya boleh?
0: Oke, okay, Ruth Sahanaya ya.
3: Naya.
0: Oke.
3: Andaikan kau datang kembali.
0: Andaikan kau, boleh dong. Bisa, aman.
3: Iya.
0: Siap.
3: Salam juga Bung Dharma.
0: Iya.
3: Lagi Evan Dharma lagi mau semua dekat-dekat satu tutup siaran. Mungkin lagi satu kali lagi.
0: Oh.
3: Jadi mau salam Jo pertama buat Bang Dharma yang bertugas. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Oke.
3: Okay. Semangat sampai tutup siaran bersama operatornya.
0: Siap.
3: Salam kompak selalu, salam sehat. Dan selalu diberkati pribadinya Bang Dharma bersama keluarga yang di rumah.
0: Siap, terima kasih.
3: Lanjut, wassalam yang selewat-lewat, dabas salam Pak Ibu Ratna. Terima kasih salamnya. Ibu Ratna, wassalam. Ada Ibu Farida tadi yang selewat.
0: Oke.
3: Ada wassalam Pak Ibu Ratna. Ibu Ratna, Pak Monitor, Ibu Farida. Terima kasih salamnya Ibu Farida, salam sehat selalu. Ada Bunda Jocelyn juga, ada Ibu Ani, ada Ibu Indi, ada Kak Rahma, ada Ibu Gemas, ada Bu Retni, ada Ibu Janura, apa kabar? Salam sehat. Ibu Kartika juga salam sehat selalu. Ada Ayu, Mas Oye, Pedinda, di Bogor, dapat salam Ibu Citoria. Di Jakarta, ada Bang Cliff, Manado, ada Pak Widi, sekeluarga di Tokyo, Pak Andi Yudhistira, ada Mas Bro, ada Pak Andi di Batam, ada Ruhut, ada Bang Krispati di NTT, ada Bang Hadi, ada Ligo Finda, dan sama semua Jo.
0: Siap.
3: Bungkusnya semua. Dapat salam dan ingat, nah, salam kasih semua, salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Kasih mas keluarga masing-masing.
0: Amin.
3: Itu Jo.
0: Siap.
3: Buat orang Bang Dharma yang bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Selamat malam, senandung malam.
0: Selamat malam juga senandung malam Bu Ratna Jingga. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung sesi kedua, karena sesi kedua memang saya kasih yang apa seperti biasa ya, untuk sesi pertama tadi sebelumnya mungkin agak lama begitu ya, terlalu cepat. Sesi kedua kita kasih seperti biasa yang bisa bergabung beberapa gitu. Tapi karena sudah jam 10.55 kita langsung mainkan lagunya sambil menemani malam Anda yang waktunya istirahat ya pada hari ini. Dan juga nanti mau request lagu boleh via chat WhatsApp kami. Nanti kita akan lagu mainkan beberapa lagu. Bang Benny juga tadi sadisnya Afgan. Naf, kenanglah aku dari Tete Dinda, teman hidup untuk Kak Viola tadi ya. Request Tulus katanya mana aja deh gitu. Oke. Okay. Lalu Bu Indi, cinta terbaik Kak Sandra ya. Lalu Mr. Bro atau Pekesanggulan kangennya Dewa 19. Dan terakhir tadi Bu Ratna Jingga, Andaikan Kau Datang dari Ruwet Sana ya. Oke, nanti kita lanjut lagi sesi selanjutnya. Dan sekali lagi ada beberapa informasi nanti kami sampaikan untuk Anda di sela-sela lagu. Untuk itu, jadi kemana-mana nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga di Senandung Malam dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, Ruth Sahanaya tadi ya sebagai lagu penutup. Andaikan kau datang, dan juga nanti ada requestan juga dari siapa? Dari Bu Resmi tadi ada request juga. Nanti habis ini saya mainkan ya Bu Resmi ya. Salam lagunya tentang rasa ya, Astrid. Dan tadi Bu Resmi juga salam nih buat Bu Janura, Bu Indi. Makasih atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Andi Gunung Talang, Bu Kartiga, Bunda Yos, Cik Guria, Kakak Rahmah, Ibu Viola, Bu Diona, Bu Ratna Jingga, Mbak Ayu Sabah, Pak Widi, Pak Sandi, Pak Andi, Bang Anwar, terus Pak Mangku, Pak Putu Mendese, Pak Kasanggulang, Bang Luhut, Bang Krispati, Bang Benijo, dan juga tadi Teteh Dinda juga salamnya. Dan ke semuanya lagi monitor, makasih Bang Dharma Chandra. Yeah. Ganteng cie, saya nggak mau nyebut saya menyebutkan ganteng ya, tapi boleh juga. Makasih Bu Resmi ya, nanti abis ini kita mainkan lagunya, oke? Okay? Oke, ini sudah ada Bu Esther Rita nih yang bergabung via WhatsApp nih. Halo Bu Esther Rita.
1: Halo juga Bang Dharma.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu. Gimana nih hari ini? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Aduh,
0: biar, apa tuh?
1: Biar ngantuk, tetap berusaha akhirnya.
0: Iya. Padahal sesi kedua itu memang kita bikinnya panjang, Bu. Cuman Bu Esther Rita teleponnya

0: Halo jadinya. Aduh gimana ya?
1: Jangan, jangan, jangan malu-malu, memang kenyataan seperti itu.
0: Ah bisa aja nih Wester nih. Wester mau request lagu apa nih? Lagunya Indonesia. Ini tahunnya 90.
1: Indonesia.
0: Nah, tahun 90 sampai 2015. Apa tuh? Mau apa tuh?
1: Mintanya di apa? Inka Christie aja.
0: Inka Christie ya? Coba kita lihat. Ya, ada nggak ya Inka Christie?
1: Nyanyian suara hati.
0: Inka Christie nyanyian sore.
1: Iya.
0: Nyanyian apa tadi?
1: Ya.
0: Suara hati.
1: Nyanyian suara hati. Nyanyian suara hatinya Bang Dharma.
0: Hei. Nyanyian suara hati saya pengen banyak duit Bu. Amin. Oke okay, boleh. Kan. Eh boleh bisa Bu. Aman.
1: Aman, aman.
0: Iya.
1: Okay. Dharma, untuk berkali-kali bilang terima kasih.
0: Saya juga terima kasih.
1: Ya. Sudah bisa bergabung di malam hari ini juga. Tadi malam sama Bang Dharma ya?
0: Iya, ya. Betul.
1: Memang jodoh ya. Selalu,
0: selalu di udara pasti ada Bu Esther Lita.
1: Pasti. Mudah-mudahan selalu seterusnya.
0: Amin.
1: Oke, lagu sudah pilih. Menyapa dulu. Ada tadi. Dengar ada Bang Anwar ya.
0: Iya.
1: Bang Anwar. Terus Pak Widi belum? Pak Widi.
0: Pak Widi belum, Pak Widi belum.
1: Kasihan deh lu.
0: Kasihan.
1: Jauh-jauh ya, udah jauh-jauh. Dadah bye-bye Pak Widi.
0: Udah ngantuk kayaknya.
1: Sudah di sesi akhir nih. Mungkin Bang Widi sudah enggak bisa gabung. Siapa tahu masih bisa.
0: Masih bisa dikit.
1: Mudah-mudahan bisa.
0: Ya, dapat salam dapat Bu dari Bu Resmi nih, Bu Esther.
1: Iya, salam juga Bu Resmi juga. Kamu salam kasih ya Bu Resmi. Terus ada Bu Janura juga. Ada Ibu Mbak Rahma. Terus ada Jukuria. Ada Tedinda juga yang sudah gabung.
0: Yes.
1: Terus ada Bang Andi juga yang sudah gabung. Bang Andi yang dari mana itu, Bang Dharma?
0: Pak Andi yang dari Batam gitu, tapi belum bergabung sih Pak Andi. Iya. Sama Pak Andi Distira dari mana sih, lupa lagi, Jambi ya, nggak salah ya. Ada dua soal Pak Andi ya.
1: Sedengar-dengar Bang Andi itu ada 4 orang.
0: Oh ada 4 ya malah ya, saya ada baru ketemunya 2.
1: Ada yang dari Batam, terus ada Bang Andi dari mana ya itu, baru terus ada yang dari Jambi juga. Yang satunya saya lupa juga. Terus mau disalami juga sama Bang Luhut yang dari Tapanuli. Ada Ibu Farida juga, mungkin sudah gabung belum? Oh sudah.
0: Sudah.
1: Tadi, Bu Farida, terus Nona Ayu. Tadi malam udah gabung belum?
0: Siapa? Maaf.
1: Mbak Ayu.
0: Oh Ibu Ayu, ya. Ibu Ayu ya. Udah semalam.
1: Terus ada Ani yang di Manado juga. Terus siapa lagi ya? Yang dari Pulau Satu dan Pasar, banyak yang saya lupa nama-namanya.
0: Ada.
1: Pengen sekali menyapa. Pengen menyapa, tapi saya tidak tahu siapa nama-namanya.
0: Ada siapa, Ibu Indi, terus ada
1: Ibu Indi.
0: Bu Janura.
1: Ada di grup. Ibu Janura sudah.
0: Oh iya udah tadi ya. Lupa saya.
1: Ada siapa lagi? Semua-semuanya awak masih ada yang di belakangmu. Siapa tahu bisa gabung.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Sampai di sini dulu. Yang penting saya sudah ambil absen.
0: Di malam hari ya.
1: Suara saya menggema.
0: Betul, di udara.
1: Memang. Bang Dharma tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Tetap semangat. Biar kelihatan aura gantengnya.
0: Duit itu juga ganteng.
1: Tidak semangat juga masih kelihatan, apalagi kalau semangat lebih kelihatan lagi.
0: Iya,
1: memukau.
0: Memukau. Aduh, Bester Lita.
1: Terima
0: kasih juga ya, Bu. Sehat selalu ya. Selamat malam. Ya ampun.
1: Amin. Sama-sama.

0: Ayo, malam.
1: Malam. Oke. Itu dia Bu Esther Rita ya. Udah senang banget deh. Oke, masih bisa request dua lagu ya paling ya. Karena 40 ini, karena ada 4 lagu berarti 40-an. Berarti kita sudah mainkan lagunya nanti nih paling. Dan tadi selain Bu Resmi juga, tadi lagunya sudah dimainkan juga Ibu Indi ya. Semoga juga sehat selalu untuk para pendengar yang monitor yang tadi mungkin belum bergabung ya. Yang di sesi kedua yang cukup panjang begitu. Nanti mungkin bisa bergabung kembali. Gitu. Besok hari Rabu ya, tanggal 30, sekarang tanggal 29 yang dimana memang sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan September ya. Ntar lagi bulan Oktober, oke. Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan lagi tidak terasa udah mau tahun baru lagi nih. Apa yang Anda persiapkan untuk tahun baru? Apakah mungkin siap untuk jalan-jalan? Atau siap untuk hal yang lain mungkin? Yang memang Anda sudah rencanakan bersama keluarga atau diri Anda sendiri? Ya, mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Karena biasanya kalau Desember ini agak padat. Ya, agak susah juga nyari tempat nih. Oke, WhatsApp kita angkat dulu nih ya. Tumben nih, ada Bang Sandi nih. Halo, Bang Sandi. Iya, halo Bang Sandi, belum tidur nih tumben.
2: Udah bangun,
1: Bang. Oh, udah bangun malahan ya. Oke.
2: Iya, tadi capek kali tidur langsung.
1: Aduh, kayak setiap hari capek ya sepertinya ya. Soalnya sering chat WhatsApp. WhatsApp terus soalnya. Tapi gak apa-apa, kan lumayan lagunya
2: udah
1: main.
2: Pulang malam terus, Mas, kerja malam.
1: Oh, udah gak masuk pagi lagi berarti? Biasanya kan masuk pagi kan? Tumben ya, apalagi
2: temennya
1: tumben aja ya.
2: Pulang kampung libur.
1: Oh gitu. Sama kayak Bang Wandi berarti, sama saya ya. Kalau saya cuti, Bang Wandi ya siaran terus.
2: Ya gitu lah, Mas.
1: Gak apa-apa, masih ada waktu kok, masih bisa gabung ya, bagus lah ya. Bang Sandi mau request apa nih? Tata Janeta?
2: Kuta Bali, Mas Andre Nansa.
1: Oh, Kuta Bali. Di Kuta Bali. Sebentar kita lihat dulu ya.
2: Salam damas untuk semuanya ya.
1: Siap. Ini Kuta Balinya ada hari idol ya kalau di sini gitu ya. Mau yang Andre Nansa maunya?
2: Andre aja, Mas.
1: Oh, yaudah.
2: Andre.
1: Siap.
2: Ya udah gitu aja.
1: Udah gitu aja. Oke, ya yo. Terima kasih sama-sama. Saya mau kira mau lanjutin.
2: Dah.
1: Oke. Di Kuta Bali. Oke, ini lagunya juga luar biasa ya, menyenangkan sekali ya. Karena memang salah satu lagu hits juga. Bukan hits ya. Kalau saya bilang sih yang cukup easy listening dan membawa kenang-kenangan juga, khususnya di Kuta Bali gitu ya. Dan tidak hanya Kuta Bali saja yang lagu yang membawakan tentang satu daerah ya. Gitu. Kata Bang Wandi untuk Mas Sandi. Mas Sandi tidur, Mas, gitu katanya. Itu baru bangun disuruh tidur, gimana Bang Wandi? Baru juga bangun sudah langsung suruh tidur lagi, oke. Okay? Oke, okay, mungkin masih ada satu lagu, satu telepon lagi, satu lagu masih bisa direquestkan. Dan itu tadi ya, Desember. Karena biasanya kalau November, Desember, pendengar ya, itu biasanya sempat tembus di beberapa tempat untuk liburan, dimanapun ya. Tidak hanya kita berbicara tentang Bali atau Denpasar, begitu. Tapi tempat berlibur biasanya juga cukup padat untuk di-booking, ya, di-booking dengan harus jauh-jauh hari. Dan biasanya ada kenaikan di beberapa harga. Nah, itu dia. Mungkin harus bisa disiapkan juga, begitu ya. Oke, ini kata Bu Resmi, salam buat Bang Wandi, gitu. Ya, disalamin Bang Wandi tuh, denger gak? Semoga monitor ya, oke. Bang Wandi lagi jalan-jalan, gitu. Kata Bang Wandi siap, gitu Bu Resmi katanya ya. Soalnya Bang Wandi juga sedang menikmati liburnya juga, para pendengar ya. Mungkin untuk Anda, para pendengar yang juga berlibur, jangan lupa untuk selalu pantau info BMKG, karena di beberapa daerah juga sudah mulai turun hujan dan juga mungkin ada beberapa tempat yang memang harus diperhatikan ya. Tidak hanya jalan-jalan saja, jadi ketika Anda beraktivitas disarankan sekali untuk selalu memantau pantauan cuaca. Karena agar bisa mempersiapkan ketika nanti kita sampai lokasi apakah hujan atau tidak, di perjalanan diperkirakan hujan atau tidak, dan yang pasti kendaraan Anda harus fit dan diri Anda sendiri pun juga harus fit. Karena kalau misalkan kendaraan dan diri Anda sendiri tidak fit, itu juga akan membahayakan semuanya, tidak hanya diri Anda tapi seluruh pengguna jalan. Dan kata Bang Wandi, macet jembrana truk. Oke, dan informasi tuh ya, Bang Wandi pijar jembrana gitu ya. Tapi kan di jembrana emang truknya banyak kan? Ya, juga untuk Anda yang monitor di kendaraan saat ini roda 4 mungkin ya. Di jalan jembrana itu juga hati-hati karena pasti juga cukup panjang. Apalagi mau menyeberang ke Pulau Jawa, wah. Tetap harus waspada, khususnya untuk yang malam hari ya. Jangan sampai luput dari pengawasan. Kata Kak Viola, ayo abang liburan. Ya ayo sih, duitnya mana tapi gitu. Ayo aja gak ada duitnya, kan bingung ya. Gimana nih Kak Viola nih? Gitu. Anda kan sudah gaji ya. Kata Bang Sandi, Mas Wandi durennya mas. Ini kok saya jadi ini ya? Jadi... jadi apa namanya, pemberi itu ya, jadi perantara. Ayo Anda mau kesini gitu. Kata Pak Widi, selamat pagi Bang Dharma. Widi di Tokyo monitor request lagunya Bed of Roses. Pak Widi ini lagunya Indonesia tapi gitu, mawar merah kali ya. Bunga mawar merah satu tanda cinta, itu mungkin maksudnya. Tapi lagu Indonesia Pak Widi. Jadi ini gak ketemu ini gitu. Tahun 90 sampai 2015. Ini salam Pak Widi buat Bu Farida, Ibu Ayo Masohi di Maluku Tengah, Bung Benijo di Manado, Bung Benijo di Manado, Bu Resmi, Ibu Esterlita, Bu Kartika, Bu Indi, Kak Rahma, Mas Sandi, Bu Janura, Mbak Viola di Makassar, dan salam yang lain dirangkul Bang Dharma, salam sama Bang Wandi, salam sehat. Arigato, Bang Dharma. Sa arigato juga, Pak Widi ya. Nanti Pak Widi request gomblo ya. Gomblo itu kita coba cek dulu. Ada nggak ya gomblo ya? Kugadaikan cintaku, gitu. Atau apel, gitu, nggak? Apel juga suka. Percayalah cintaku. Barak-barak, terus apel. Kedamaian esokmu mungkin bukan esok dia, atau apa nih, percayalah cintaku tetap hangat. Apel, oke, apel ya, apel gitu. Kata Bang Wandi, aduh jadi operator saya nih. Kata Bang Wandi, liburan ke Lombok, liburan ke Kak Viola aja gitu. Ini maksudnya gimana sih Mas Wandi? Oh maksudnya saya liburan ke Makassar aja gitu Bang Wandi. Oh oke. Gitu. Oh ya nanti ya. Nanti berarti saya nanti cuti ya Bang Wandi ya. Nanti Bang Wandi berarti siaran menggantikan saya selama 2 bulan. Oke okay? Terima kasih sudah di ACC. Oke okay? Bang Sandi tetap nunggu duren ya. Oke okay, langsung mainkan aja lagunya. Oke okay? Tadi Pak Wi sudah request. Dan yang masih mau salam-salam, masih ada waktu nanti via chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Tapi pesawat telepon sepertinya sudah cukup ya. Oke, langsung kita mainkan saja tadi yang sudah requestkan. Tadi Bu Resmi, Astrid Tatarasa, lalu Ibu Esterlita tadi ya, Inka Kristi, nyanyian suara hati. Lalu tadi Bang Sandi, request Andrea Anusa di Kuta Bali. Dan juga tadi Pak Widi, gomblo, apel ya. Yeah. Oke, okay. Nanti kita mainkan sambil menemani malam Anda yang sudah mulai ngantuk gitu. Nanti semoga lagu-lagu ini bisa menemani malam Anda yang dimana hari ini mungkin Anda sedang lelah sekali, yang memang sudah penat akan pekerjaan. Walaupun mungkin hari ini tidak baik-baik saja, tenang saja. Masih ada hari yang lebih baik, dan bukan berarti hari ini menjadi hari paling buruk. Ya. Ini dia untuk Anda, lagu-lagunya hanya untuk di Senandung Malam.

Iya, apel ya, dari Gomblo ya. Requestan Pak Widi tadi sebagai lagu penutup ya. Lagu penutup yang menyenangkan sekali ya. Dalam arti ya, kita harus tetap semangat. Walaupun sekali lagi malam ini cukup berat. Hari ini cukup berat ya, dengan segala sesuatu yang Anda lakukan hari ini. Apapun itu bentuknya, masih ada hari lain yang bisa Anda lakukan lebih terbaik lagi ya. Ya, jangan jadikan itu suatu beban ketika ada yang membebani Anda, tapi jadikan itu sebagai motivasi. Dan itu biasa dalam hal hidup ya, hal-hal yang kurang menyenangkan itu biasa dalam hidup. Justru itulah ya, itulah pelajaran yang kita harus ambil. Apakah mungkin hal tersebut bisa mempengaruhi hidup kita lebih baik atau tidak? Anda harus bisa menyaring lagi seperti itu. Yang baik diambil, yang tidak baik ya udahlah, namanya juga hidup ya, enggak apa-apa. Karena sekali lagi tidak semua hal harus kita ratapi, tapi bagaimana kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang pasti itu yang paling penting, dan juga yang pasti Anda pun juga harus selalu berusaha dan doa juga ya. Positif, afirmasi positif ya. Itu jangan lupa. Dan juga saya mau berterima kasih pada Kak Rahma ya, juga yang tadi sudah join bergabung. Juga ada Kang Ahmad Irwan, Bang Sandi, Bu Faridah, Bu Janura, Bang Medijo, Teteh Dinda, ada Kak Viola, ada Ibu Indi, ada Pak Kasanggulan, Mr. Bro, Ibu Ratna Jingga, lalu ada Bu Resmi ya, Ibu Esther Rita, lalu ada Pak Widi sebagai penutup tadi ya. Dan nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan kapan lagi ketemu, nggak tahu. Nggak tahu ya, kapan ya? Bulan depan kayaknya baru bisa ketemu lagi ya. Oke, kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayan Switra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan juga untuk Anda para pendengar, selalu bersama kami hari ini, besok, dan seterusnya di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat malam. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di hari Rabu 30 September 2026 hingga pukul 10 nanti, menghadirkan beragam inspirasi dan juga informasi untuk Anda. Pagi hari ini tentu saja kami akan hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dan nanti kami juga akan membahas soal melukat untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan inspirasi Pancasila berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Dan di pagi hari ini, Denpasar pagi ini akan menghadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Dan siaran pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Langsung saja saya sapa Bapak Dr. Inyoman Arya, SAG MPDH. Pagi hari ini akan menyampaikan tentang melukat dan ruatan dalam bebayuhan. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Nyoman.
6: Om Swastiastu.
0: Penapi gatra niki Bapak.
6: Iya, sungkar sehat rahayu.
0: Sehat rahayu. Iya, dursang Pak Nyoman Arya disampaikan niki inde melukat dan ruatan dalam bebayuhan niki. Silakan penjelasannya Bapak.
6: Iya, baik. Terima kasih Om Swastiastu, Humas Dharma, pendengar RRI dan Pasar dan Singaraja yang berbahagia. Pada pagi yang cerah ini, kita akan memperbincangkan suatu topik tentang melukat, ruatan dalam bebayuhan. Topik ini kita angkat karena sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya adalah ruatan yang berkaitan dengan rerainan tumpok wayang. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita berbicara melukat, ruatan, ini adalah suatu rangkaian yang terkait dengan pelaksanaan daripada bebayuhan. Melukat, asal katanya itu adalah lukat, yang berarti adalah membersihkan secara ritual. Dalam pembersihan ini sudah berarti tentu yang dibersihkan itu adalah lahir batin, yang sebagai sarana itu adalah air suci. Yang kedua adalah ruatan. Ruatan merupakan upacara sakral yang memiliki tujuan untuk membebaskan seseorang dari berbagai kutukan, berbagai kesialan, atau nasib buruk yang dibawa dari sejak kelahiran, yang dalam agama Hindu dinamakan dengan kelahiran melik. Kemudian yang ketiga adalah bebayuhan, yang asal katanya itu adalah bayuh, yang juga berarti membayar, yang juga memiliki makna adalah dayuh, artinya adalah keharmonisan dalam kehidupan secara pribadi dan kehidupan secara bersama, yang juga terkait dengan hari kelahiran yang dirangkai dengan suatu upacara yang dinamakan dengan otonan. Dengan dasar inilah, maka tiga komponen ini tidak bisa dipisahkan di dalam suatu upacara sakralisasi yang menjadikan kehidupan kita untuk menuju suatu kehidupan yang harmonis. Dengan dasar inilah, maka yang menjadi pijakan sumber lontar untuk melaksanakan suatu upacara, ruatan, melukat, dan bebayuhan. Yang pertama adalah lontar waraspati kalpu. Di sana memberikan petunjuk bahwasanya bagaimana tata cara menetralisir energi negatif yang merupakan energi yang menjadikan suatu energi bawaan dari sejak lahir, yang di dalamnya juga sebagai suatu bentuk penebusan kepada saudara yang disebut dengan kandepat. Kemudian yang kedua, lontar pewacakan tenung pewata. Di sana menjelaskan bagaimana perwatakan seseorang, bagaimana nasib seseorang, dan termasuk juga jatah umur dari seseorang dalam kehidupan. Maka di sini ada kombinasi wawaran dari ekowara sampai dengan dasawara pada saat uku, saat kelahiran daripada seseorang. Kemudian lontar tenung rare atau lare mijil. Di sini adalah menentukan bagaimana kelahiran yang salah masa, seperti kelahiran anak tunggal, kelahiran Pance Pandawa, kelahiran daripada anak buncing, dan seterusnya. Kemudian lontar Sundari Gama di sana menyampaikan bagaimana siklus pertemuan wawaran dan uku untuk melakukan daripada pembersihan. Kemudian lontar Kaletatu yang terkait dengan nyapu leger, Kale Purana, Cepe Kale, yang kesemuanya memberikan gambaran kepada kita sebagai dasar dalam pelaksanaan ruatan, bebayuhan, termasuk daripada melukat. Lalu kapan kita melaksanakan daripada upacara bebayuhan itu? Yang paling tepat di dalam melaksanakan upacara melukat, ruatan, bebayuhan adalah dina otonan, yang di dalamnya itu memiliki makna yang sangat mendalam, karena dina otonan menentukan dewanya, menentukan penebusannya, termasuk menentukan juga sesayut yang merupakan sebagai suatu wujud dalam penebusan, termasuk di dalam pembayuhan. Seperti contoh, orang yang lahir pada dina redidi, dewanya adalah Indra, penebusannya adalah ayam putih, sedangkan sesayutnya itu adalah sesayut kusuma jati. Kemudian orang lahir pada Soma, dewanya itu adalah Wisnu, penebusannya adalah ayam selam, sesayutnya adalah Sidarga. Dia yang lahir pada Anggara, dewanya Rudra, penebusannya ayam bieng kuning, sesayutnya Wira Kusuma. Orang yang lahir pada Buddha, dewanya Uma, penebusannya adalah ayam putih siungan, sesayutnya Purna Suka. Orang yang lahir Waraspati, dewanya Guru, ayamnya Wakas, sesayut Kusuma Gandawati. Kemudian orang yang lahir Sukra, Dewi Sri, dewanya, penebusannya ayam Klawabu, sesayutnya Wilet Jaya Raja Dira. Kemudian yang lahir pada Sanisara, dewanya Durga, penebusannya ayam Bing Brahma, sesayutnya Kusuma Yuda. Inilah yang perlu dipahami, sehingga penebusannya, pengelukatannya, termasuk ruatannya, sehingga tepat sasaran. Lalu muncul pertanyaannya, bagaimana kalau pelaksanaan pengelukatan, kalau pelaksanaan ruatan, dan pelaksanaan pembayuhan dilaksanakan secara massal atau secara bersama? Sudah barang tentu tidak bisa akan dilepaskan kepada dina kelahirannya dan dewa, termasuk penebusannya. Jangan sampai ditinggalkan, walaupun pelaksanaannya secara bersama-sama. Contoh misalnya, pelaksanaan daripada pembayuhan secara bersama pada tumpak wayang, sudah barang tentu yang lahir mulai pada hari Minggu itu harus didata sesuai dengan dina kelahirannya. Maka di sini, setiap peserta akan memiliki hak bebandanan secara individual. Bukan semuanya antem promo, bukan semuanya sama, sehingga hal ini akan sia-sia atau angka 99. Untuk itulah, maka di dalam kita melaksanakan daripada pembayuhan, perlu juga kita harus pahami sesuai bunyi lontar Purwa Gama, bahwasanya kelahiran manusia ada tiga yang dinamakan dengan melik. Selama ini kita bayangkan bahwasanya melik itu adalah kelahiran negatif, bukan. Tetapi setiap kelahiran manusia memiliki kelahiran yang dinamakan dengan melik, sepanjang kompetensi melik ini bisa kita netralkan, bukan dihilangkan. Karena melik itu merupakan suatu pembawaan seseorang yang justru harus dinetralkan. Sehingga apa yang menjadikan kehidupan, maka kehidupan manusia akan mengalami kehidupan yang harmonis. Maka melik itu dapat dibedakan tiga. Yang pertama adalah melik atnyana, melik yang dibawa dari sejak kelahiran. Inilah sebenarnya harus kita pahami di dalam melaksanakan apa yang disebut dengan melukat, ruatan, bebayuhan. Orang yang melik atnyana tanpa dibayuh, tanpa diruat, ini akan membawa dampak yang bahaya. Kenapa demikian? Karena melik atnyana sering diliputi daripada sifat-sifat dewa, sering diliputi dengan mimpi-mimpi yang disebut dengan kedewaan. Maka pada saat mimpi bertemu dengan para dewa, bertemu dengan orang yang berpakaian putih. Dan yang terakhir, selalu dalam mimpinya ada suatu perdebatan, ada suatu peperangan. Pada saat mimpi berperang dengan orang yang memiliki kesaktian, maka disinilah seseorang yang melek anyano akan bisa jatuh sakit, bahkan bisa meninggal seketika. Inilah daripada ceciren melek anyano. Kemudian yang kedua, melek ceciren adalah tanda-tanda pada tubuh seseorang yang memang dari kelahirannya memiliki tanda-tanda yang perlu kita ketahui. Seperti contoh, dalam tubuhnya ada daripada tanda senjata nawa sangga. Ada kadangan yang ada di alat kelaminnya. Ada juga sujenan yang ada di bokong. Ada juga rambut gimbal. Ini semestinya harus dilaksanakan dengan bebayuhan untuk menetralkan daripada hal-hal yang berlebihan sehingga menjadi netral. Kemudian yang terakhir ada sebut dengan melek kelahiran. Ini dimiliki oleh semua orang di dalam kehidupan kita dari sejak lahir. Misalnya orang yang lahir ukuwayang, ada yang anak tunggal kelahirannya, hanya laki sendiri, hanya perempuan sendiri. Ada pancoran apit batu, ada tanan empek, dan ada yang lahir dililit daripada plasenta. Ini kesemuanya yang jumlahnya 25 macam kelahiran, melik kelahiran ini perlu diketahui di dalam prosesi upacara yang dinamakan upacara melukat, ruatan, dan bebayuhan. Lalu kapan dilaksanakan daripada upacara melukat? Upacara melukat yang bersifat rutinitas di dalam kondisi kita yang tidak bagus, di dalam kondisi kita ada keruwetan, semestinya tidak lagi akan menunggu hari yang disebut dengan ya secara berkala. Walaupun di dalam suatu sastra yang kami sampaikan tadi, dalam Lontar Purwagama, diberikan garis-garis kapan kita melakukan daripada upacara ketiganya itu. Namun, yang bersifat emergensi, hanya kita mengambil hari baik. Apakah itu purnama? Apakah itu kajang kliwon? Tetapi, kalau sifatnya berkala, sudah barang tentu kita mencari yang disebut dengan dino otonan. Maka garis besarnya di dalam kita melaksanakan ketiganya ini, yang pertama, apabila dengan waktu yang masih panjang, seseorang yang selalu menderita penderitaan dalam kehidupannya, sakit tidak sembuh-sembuh, wajib melaksanakan daripada melukat, bebayuhan, pengeruatan yang disebut dengan kajang kliwon uudan. Apa kata uudan? Asal katanya adalah wood, asal katanya adalah berhenti, asal katanya adalah suud. Disinilah letaknya. Kalau kita mencari suatu fundament yang bersifat berkala. Kemudian yang kedua, memiliki anak yang bandel, anak yang bengkung, maka secara berkala dilaksanakan dengan pada saat daripada kajang kliwon, pemelas tali. Inilah tepatnya dalam suatu lontar purwagama di dalam menetapkan daripada pelaksanaan apa yang disebut dengan melukat, apa yang disebut dengan bebayuhan juga. Kemudian yang terakhir, seseorang yang ingin mempertajam daripada keilmuannya, mempertajam ketakson, mempertajam daripada apa yang menjadi bawaan kekuatan yang ada pada diri, seperti sesabukan, ini wajib melaksanakan daripada pengelukatan pada kajang kliwon, enyitan. Kenapa demikian? Karena enyitan atau katanya nyit, nyit berarti ngendek, berarti pada saat itu, berarti ketakson apa yang dimiliki oleh seseorang, sehingga disanalah apa yang dinamakan dengan bawa maurid. Disanalah yang menjadikan kehidupan kita berwibawa, berkarisma, di dalam menetapkan kehidupan kita dalam kombinasi melukat perbuatan dan bebayuhan. Demikian hal penting yang kami sampaikan di dalam topik yang sangat menarik dalam kita akan menyambut daripada pelaksanaan daripada tumpuk wayang yang juga dirangkai dengan sapuh legir. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan ke studio RRI Denpasar. Terima kasih, Dayu.
0: Gih, matur suksu semua Pak Nyoman Arya sampun menerangkan iki atau menyampaikan tentang melukat dan ruatan dalam bebayuhan. Tadi ada beberapa jenis-jenis melik kenten nge yang dibawa sejak lahir dan beberapa ciri-cirinya juga sudah disampaikan nih kang nge untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja Dado Sarengin ring WhatsApp 089-678-123-830 Dados disampaikan pesannya atau telepon langsung ya pagi hari ini. Sampun wenten Pak Ketut Maliarse ring bon dalem niki menyampaikan pendapatnya melukat dan ruatan dalam pebayuhan topik pagi hari ini berkaitan dengan pembersihan angga sarire suksme sarire atau sering yang disebut dengan pembersihan lahir dan batin. Melukat dilakukan pada hari baik seperti purnama, tilam, dan hari baik lainnya. Badan dibersihkan dengan mandi atau melukat di beji, sumber air, atau di segara. Dalam pengelukatan sekaligus membersihkan kotoran, pikiran, dan hal-hal negatif dari agar hati, pikiran, dan jiwa bersih, tenang, dan damai. Kemudian juga yang patut dibersihkan hati, jiwa, dan pikiran yang selalu eling menerapkan ajaran agama Hindu. Kenten nggih, Trikaya Parisuda. Kaya wak mana berbuat, berkata, dan berpikir yang baik. Di samping itu juga menerapkan trihita karana, tiga penyebab kebahagiaan nika, kemudian ajaran agama Hindu lainnya untuk mencapai kebahagiaan diri sendiri. Nah, niki meruat diri juga berkaitan dengan melukat, mebayuh. Ada mebayuh oton untuk memberikan penghormatan kepada nyamepat, kemudian kepada yang manumadi atau ngeraganin kenten nggih untuk mebayuh. Kehidupan kita agar tetap terjaga dan harmonis, kehidupan kita

0: ring Toyota Botanica. Makin ien ning melukat mau bayu ni ke ane ngantep ni ke Banten ane akan diantep yang akan dibayu ni ke sekira biasanya Pak Nyoman. Apakah kita ngerarah pedana, jeruk mangku, napi sirak, nah, apakah cukup kita yang sudah mengetahui kena ni Banten ni kene mabayu ni arah ini otor ni kene apakah sira sira mantan yang patut ni ngantem ni ke ni ke paman Pak Nyoman ngiring suksema titiang matur
1: nggih matur suksema
0: santi raya raja ngiring
1: raya raja nggih silakan Pak Nyoman Arya niki ditanggapi dari Bu Janura Taler Pak Ketut Maliarsa ngiring Bapak
2: nggih suksema Bu apa Pak Ketut Maliarsa Rebelenki dan Bu Janura. Yang pertama, terima kasih atas pandangan daripada Pak Ketut Maliarda. Ya, memang di dalam kita melaksanakan bebayu hoton ini sering sekali ya suatu poin yang ditinggalkan itu adalah saudara kita yang disebut dengan kandepat. Ini sering bantennya ditinggalkan. Apa bantennya itu adalah hanya satu ini ya apa satu tamas itu. Dengan berbentuk daripada nasi kepolan ini sering sekali ya tidak menyentuh pada saat potongan gitu ya nasi kepolan itu ya berbentuk kepada saudara kita empat. Jadi saudara kita yang empat dalam prosesi otonan itu tidak lagi disebut dengan ya darah lama, tidak lagi karena ini adalah semua nanti akan berjenjang dia pada saat meninggal pun saudara empat ini tetap dia. Ya, selabir, selahir, itu tetap dengan nama yang berbeda. Dalam otonan ini, ada empat nasi kepolan. Adalah siapa? Anggepati yang pertama. Nasi kepolan itu adalah berwarna putih. Ya, itu adalah kepada Anggepati. Yang kedua adalah Baraklot. Itu adalah Prajapati. Ya, ini sebenarnya. Kemudian kuning adalah Kau, Banaspati. Ya, kemudian Kaja Selam, ya, adalah segi empat ya, adalah Panaspati Raja. Ini kadang-kadang ditinggalkan, ya. Sehingga konsep apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Aliarsu tadi, memang betul seperti itu. Di dalam teoritis memang seperti itu, tapi dalam praktek itu sering tidak ada itu. Dan pujonya pun di dalam otonan itu ke sana arahnya. Kadang-kadang seseorang apal dengan puja, tetapi alatnya tidak ada gitu. Ini yang terjadi ini. Makanya kita membahas ini sangat penting walaupun ini sering rutinitas, bebayuannya ada, tetapi kadang-kadang apalagi secara massa, kadang-kadang kita tidak ya tidak akan meneliti lagi. Ya contoh misalnya masal Bu Janura ini misalnya. Ya di dalam pelaksanaan masal nanti pada waktu tumpak wayang ini kan ditujukan kepada yang lahir pada hari ya wayang itu ya adalah mulai hari Minggu sampai hari Sabtu. Kan itu sebenarnya konsepnya itu berbeda dengan otonan umum karena di sana ada nyapu leger namanya. Ya sapu itu nyapu menghabiskan leger itu adalah kekotoran. Karena dalam lontar kalau tatuo orang yang lahir pada tumpuk wayang itu adalah dimangsa oleh kalau sehingga disembunyikan oleh si dalang. Maka di dalam ini ada empat, ada lima unsur yang dinamakan dengan Panca Mahabuddha. Di mana dia? Larinya itu ke sumur, air dia, larinya kale. Larinya itu adalah ke debong, pertiwi. Pertanyaannya sekarang, ke debong yang bagaimana dalam nyapu leger? Ke debong yang biu lalung. Karena lalung itu artinya adalah lepas, tanpa berpakaian, berarti suci. Itu konsepnya. Dalam biu lalung itu harus ada buahnya. Beda dengan wayang lemah, beda dengan wayang sudomalo. Ini sebenarnya perbedaannya ini. Ya, kriteria dalang pun tidak sama. Makanya kita harus baca, harus tekuni seorang dalang, baca daripada ilmu aji pedalangan. Makanya di sana gelar dalang adalah samarana. Ya, untuk menyelesaikan upacara namanya empu leger. Kenapa empu leger? Karena dalam pewayangan ini, dalam nyapu leger, wajib ada bebangkit. Tetapi kalau dia berstatus hanya jero dalang, tidak boleh ya menyelesaikan upacara nyapu leger. Inilah kriterianya pertanyaan Bu Janura, siapa yang boleh gitu. Ya. Nah inilah kadang-kadang bisa kekendali gitu. Makanya di sini harus punya kapasitas. Ya bukan sekedar hafalan, kapasitas harus punya.

0: Ya, ini yang terpenting gitu. Ya, sama dengan kami di Kantor Agama. Kapasitasnya adalah orang Kantor Agama gitu. Ya, ini kapasitas. Orang yang bisa banyak berbicara hal seperti ini banyak, tetapi punya kapasitas enggak? Kan gitu. Itu pertanyaannya sekarang. Ya, kan ini yang terjadi di era sekarang ini. Maka melanjuti pertanyaan Bu Janura, siapa yang boleh melaksanakan upacara ini? Ada jenjang yang kami sampaikan tadi. Jenjang dan tingkatan upacara. Makanya seorang dalang dalam Banten di depan clear, ya, ya ada clear, ya. Ini setiap daripada pelaksanaan pengeruatan nyapu leger, walaupun lemah ngewayang, wajib memakai lampu, ya. Wajib memakai suar namanya di lontar tuh, lampu dari ya minyak kelapa, ya. Wajib karena itu teje. Jadi larinya kale ke teje. Larinya terakhir kale ke pelawah gender. Maka pada waktu wayangnya puleger, wajib menggunakan gender 4. Karena ini saudara 4, kembali dengan pertanyaan Pak Ketut. Tidak boleh menggunakan hanya gender 2. Oh, tadi-tadi, gel asal pemisi gender. Ah, ini yang jadi masalah lagi. Ya, ini jadi masalah lagi. Makanya tujuan upacara itu kan ingin tepat sasaran. Ya, suka tanpa wali duka. Ya, ini yang menjadikan sasaran dalam beriatnya ini. Ya, karena kita kadang-kadang berpikiran, nah tadi kan, aduh tadi masih. Ya, ini ya. Ini yang menjadi ini, karena kelemahan itu tidak memahami pijakan yang jelas. Kalau memahami pijakan yang jelas, otomatis ya kita akan khawatir. Ya, saya punya saudara dalang itu dari keluarga besar di Pasematonan. Dia suruh ngewayang nyapu leger, nggak berani dia, karena kewenangannya belum ada di sana. Padahal udah dalang senior itu, ya, karena SIM-nya belum di sana. Kenapa? Karena sangat pingit dalang Samarana ini sangat pingit, ya, dalam melaksanakan ruatan. Keluar dari rumah akan ngewayang, ya. Dari jeronya ke dalam, kaki yang pertama jalan itu kaki kanan. Itu, ini kreatuannya. Setelah itu kaki kanan jalan dulu, ya, di depan rumah mekecoping dulu. Ya, ini kreatuan dalang Samarana. Tidak sembarang, bukan hanya hafalan. Ya, hanya bisa ngewayang. Ya, bukan sekedar seperti itu. Maka di sanalah nanti ke dalang Samarana ini berperan semi kayak Sulinggi. Apa itu? Menyelesaikan Banten Bebangkit yang ada di depan clear wayang. Walaupun lemah pakai clear. Walaupun lemah memakai lampu yang disebut dengan dari minyak kelapa. Ini harus konsepnya, ini harus jalan. Makanya daripada kandepat saudara empat kita yang menyertai kelahiran kita ini, lari ke pelawah gender. Ya, di bumbung gender. Makanya gender ini papat, karena kita bersaudara papat. Kalau dua sekarang gendernya, lagi dua kemana lari? Ya ini ya, inilah filosofis yang harus kita gali. Kita tidak selalu berbicara nak melokito, lipidan gitu. Ya, kekeliruan yang memang kita laksanakan dan kita menemukan sekarang kebenaran, ayolah kita luruskan. Gitu. Itu intinya daripada Bu Janura. Makanya seorang yang akan menyampaikan, menyelesaikan daripada ruatan ini sesuai dengan jenjang upekaranya. Ya, misalnya melukat, ya boleh menuju sumber air, ya boleh sendiri. Tapi yang melukat yang sifatnya kami sampaikan tadi, ya, misalnya pikiran ruwet, ya, udah itu sakit tidak menentu, gitu ya. Ya, menemukan sial, sudah barang tentu di sana, mencari hari baik atau memang emergensi adalah mencari apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Paliasan tadi. Ya, Purnamo, Film, Kajang Kiwon, mencari seperti itu. Ya, makanya ya dalam ruatan ini kami sampaikan, yang mana nanti masuk ke dalam tumpok wayang ini, ya, maka di sini ada yang kami sampaikan tadi, ada tiga, ada melik, ya, Adnyana, ada melik cesiren, ada melik kelahiran. Namun, di dalam upacaranya ini memiliki hak yang berbeda. Jangan disamakan. Ya, karena nanti ide sang sulinggih muput daripada pelaksanaan ini, satu ngelarang yang disebut dengan tirte geni ngelayang. Artinya, api kehidupan manusia yang membara ini akan dihilangkan, dinetralkan. Yang kedua adalah akan menguasai yang disebut dengan tirte astepungku. Astepungku ini adalah setiap kelahiran manusia, setiap dina kelahiran manusia memiliki kelemahan. Ya, ini kemudian yang berikutnya adalah penyuda mala. Nah, ini, ya. Setelah itu, maka dilukat dengan tirta wayang bagi yang lahir pada tumpak wayang. Yang tidak lahir pada tumpak wayang, jangan memakai pengelukatan daripada tirta wayang. Itu, ya, walaupun pelaksananya masal. Maka disinilah seorang dalang akan menyampaikan atau mengucapkan daripada puja, mengambil daripada wayang. Apa wayang yang diambil? Ada pertama, wayang acintil diambil. Lalu katiknya wayang ini disentuhkan kepada lampu dalang. Ya, ping tiga. Lalu dimasukkan kepada air yang telah disediakan pada sangku sudemala. Yang kedua, mengambil daripada wayang siwa. Diambil. Ya, lalu disentuhkan di lampu wayang. Lalu kembali di tirta toyo daripada sudemala. Lalu ambil daripada ya, wayang yang disebut dengan tualen. Lalu disentuhkan kembali. Maka disinilah kidalang yang melukat pada saat orang yang lahir pada tumpak wayang. Bagaimana prosesinya? Seorang yang melukat wajib menghadap ke timur, wajib menghadap ke utara. Termasuk dalang dalam ngewayang tidak dibenarkan ngewayang menghadap ke barat. Tidak dibenarkan adalah ngewayang menghadap ke selatan yang akan berisiko mengurangi kecerdasan daripada seorang dalang. Inilah yang masuk dalam lontar aji bedalangan di dalam melaksanakan pengruatan yang terkait dengan tumpak wayang atau nyapuh leger. Demikian.
1: Niki wonten pertanyaan malih Pak Nyoman Are dari Pak Nyoman Suwardana, apakah ada manfaatnya bebayuh otonan, sapu leger dan pengelukatan kepada seseorang yang belum memiliki kedewasaan berpikir? Dan kemudian ketika setelah bebayuh otonan atau pengelukatan Nike mampu menetralisir kekuatan negatif bawaan yang menguasai pikirannya. Nah, Niki ada kaitannya napitan Pak Nyoman. Dari sang Pak.
0: Iya, terima kasih Pak Suwardana. Betul, tetapi ada beberapa syarat ya Pak Suwardana. Ya, seseorang yang akan melaksanakan bebayuhan, yang pertama apabila sudah anak itu bisa menyebut daripada meme bapa. Ini persyaratannya. Ya, kalau sebelum bisa menyebut meme bapa, itu tidak boleh melaksanakan daripada bebayuhan. Ya, ini syaratnya ini dalam lontar waraspati tenung kalpe. Ya. Karena jelas dikatakan itu. Makanya di dalam bebayuhan ini, seseorang atau anak yang memulai dalam pelaksanaan bebayuhan itu apabila sudah bisa menyebut meme bapanya atau bapak dan ibunya. Ini yang dimulai ini. Ya, apakah memiliki pengaruh terhadap ini? Sudah berarti itu ini suatu keyakinan. Ya, ini akan berpengaruh juga. Ya, tetapi apa yang menjadi dasar? Yang pertama, ya, adalah penegasannya itu adalah dina otonan. Ini yang pertama yang akan memiliki pengaruh. Yang kedua, sarana yang digunakan tepat. Ya, jangan mungkin masal, tetapi hasilnya itu adalah asal-asalan. Jangan sampai seperti itu. Makanya kami sampaikan kepada umat, kalau itu dilaksanakan masal, ya sampaikan dina apa kelahirannya. Lalu minta haknya secara pribadi, di samping hak secara bersama. Apa itu yang kami sampaikan tadi? Sesayutnya, penebusannya, saudara empat, catur sana. Ini diminta, karena ini tidak bisa bersama-sama. Ya, tidak bisa bersama-sama. Karena tidak mungkin orang yang masal jumlahnya 150, kelahirannya sama pada waktu redite, kan tidak mungkin ini. Ya, Maka disinilah kita harus memahami bagaimana kita melaksanakan bersama, bagaimana kita melaksanakan secara individu. Kemudian yang ketiga, yang menyelesaikan itu adalah tepat. Ini juga yang kami sudah singgung tadi. Ya, dalam pelaksanaannya Pulegir, seorang dalang, tidak semua dalang, ada tiga dalang. Dalang lemah, ya, dalang penyudo male, dalang samarana. Ya, dan semuanya ini memiliki pengesaan daripada sah dalam kapasitasnya yang kami sudah sampaikan tadi. Ya, orang yang banyak bisa tapi tidak punya kapasitas juga tidak bagus. Ya, ini perlu harus kita memiliki kompetensi, tanggung jawab di dalam menyelesaikan suatu upacara sehingga apa yang kita laksanakan selesai upacara, umat akan merasakan daripada apa yang kita laksanakan. Yang terakhir adalah ya, waktunya tepat. Ya, makanya di sana ada ya tegak otonan, kemudian ada sarananya yang tepat, ada waktunya yang tepat, ya, dan menyelesaikan juga tepat. Ya, kalau ini sudah berjalan, ya, sudah berjalan tentu, ya, secara persyaratan awal, sekala ini sudah memenuhi syarat, sehingga ini akan nyambung ke niskala. Inilah yang dirasakan di dalam melaksanakan daripada bebayuhan. Kalau kita melukat itu tidak merasakan apa-apa, itu bukan melukat namanya, itu mandi namanya. Ya, mandi namanya. Nah, inilah yang kita harus luruskan, ya, sehingga baiklah kita bersama-sama untuk bisa menerapkan daripada prosesi upacara ini, ya, melaksanakan secara bersama itu bagus, tetapi ingat daripada hari kelahiran itu harus kita tentukan. Lalu ada yang bertanya, ya, ada tambahan ini. Ya, saya tidak tahu dengan dino kelahiran itu misalnya, ya, maka di dalam lontar daripada Uraspati Tenung itu ada rumus. Ya, cari daripada pancawara daripada uripnya yang tertinggi dan sabdawara yang tertinggi uripnya. Contoh misalnya dalam pancawara yang tertinggi adalah Paing, itu uripnya 9. Dalam sabdawara itu adalah Sanisara, itu urip 9. Maka bisa dicari tegak potongnya itu adalah Sanisara Paing. Ya, ini yang dicari ini. Ya, ini dalam solusinya ini jelas dalam pelaksanaan ini. Sehingga nanti tidak ada lagi, ya, pada saat upacara bebayuhan massal, ya, tidak lagi kita menyampaikan, ya, dino apa kelarangnya? Oh, saya tidak tahu, gitu. Ya, itu misalnya. Ya, ini kan nanti amuradul, ya, ya, pelaksanaannya. Hmm. Ya, maka untuk itu, ya, untuk menentukan inilah kita harus memahami ini, termasuk waktu kelahiran. Ini kan banyak ini. Jam kelahiran itu kita menganut daripada kalender Bali, itu adalah menganut sake dia. Kelahiran seseorang itu mulai jam 6 pagi. Ya, itu sake dia. Kalau dia menganut sistem daripada Masehi, ya, sampai dengan, ya, jam 00. Ya, ya, makanya ada pada waktu tahun baru itu kan 00 beralih. Ya, itu adalah Masehi itu. Ya, kalau dia sake mulai jam 6. Makanya kita setiap nyepi jam 6 pagi suara kukul sudah mulai untuk nutup. Ya, dan jam 6 pagi adalah membuka kukul mesuara. Inilah daripada penentuan sake kelahiran daripada seseorang. Makanya ini sering juga nyaklir ini. Kadang-kadang jam 00 lahir, ya, itu dianggap daripada kelahiran besoknya. Ya, ini ya. Karena kita memulai jam 6. Nah, ini sebenarnya yang sering diperdebatkan. Ya, kalau kita adalah menganut sistem Masehi, jelas berdebat terus. Kita menganut sistem sake. Ya, tidak lagi berdebat itu. Ya, kalau kita menganut Masehi dengan sake pasti berbeda. Oh, saya adalah menganut sistem ini. Ya, jangan dijelaskan lagi. Ya, ini ya. Tetapi dalam Hindu menganut daripada sistem tahun sake. Inilah yang menjadi tegak daripada potonan kalau memang kita tidak tahu sama sekali daripada tegak potonan. Sanisara Paing itu akan menentukan daripada urip yang tertinggi angka 9 plus 9. Demikian. Terima kasih.
1: Inggih, matur suksema Pak Nyoman Arya penjelasannya Niki, dan kita sudah ada di penghujung Pak Nyoman karena Niki sampun dekat juga dari rahina tumpuk wayang atau ada hari-hari baik enten nggih wonten otonan yang akan dekat dan akan berbarengan juga dengan melukat kenten dados disampaikan malih niki napa yang perlu diingat oleh pendengar Pro 1 Sarang Sami. Silakan Pak Nyoman Arya.
0: Ya, terima kasih. Ya daripada pendengar masukannya berbagai hal ini. Ya, perlu kita pahami bersama, ya melukat, pengeruatan, dan bebayuhan memang semua orang. Tidak ada kelahiran seseorang itu istimewa, tidak ada. Ya, dan semua daripada ceciren, ya kelahiran orang itu ada tiga itu pasti ada. Tetapi daripada melik-melik itu tanpa kita bayu, ini akan berdampak yang kami sampaikan tadi. Melik artinya, no, ini kan melik yang utama ini. Ya, mimpi ketemu dengan dewa, mimpi ketemu dengan daripada rando, ini kan istimewa ini. Tetapi kalau ini kita tidak laksanakan dengan penetralan yang namanya bebayuhan, itu akan juga berdampak. Termasuk juga melik daripada yang kami sampaikan tadi yang dimiliki oleh semua orang yang namakan dengan melik kelahiran. Inilah sebenarnya bisa dinetralkan, bisa diminimalisir dalam pelaksanaan suatu ritual yang dinamakan dengan melukat, dinamakan dengan ruatan, yang dinamakan dengan bebayuhan. Yang terakhir perlu dipahami secara bersama, ya, dalam pelaksanaan daripada bebayuhan massal yang lumrah dinamakan dalam agama bernama bersama, ya, dipahami secara bersama-sama. Baik penyelenggara, termasuk yang akan ikut sebagai peserta, harus memahami rambu-rambu yang memang harus kita laksanakan. Sehingga tidak ujuk-ujuk, hanya prosesnya selesai. Tetapi hasilnya hanya biasa-biasa saja. Ini yang perlu kita ini. Makanya nanti pelaksanaan masal ini, ya seorang pengenter ini memiliki suatu keilmuan yang memang yang bisa dirasakan nanti oleh peserta. Contoh misalnya orang yang lahir pada redite, usus natak dari redite komandonya nanti. Ya, sapusiro sani mijil ring redite, makin natak makin. Ya, tatapan sani kebakte dan seterusnya. Ini akan dirasakan wahye diat mike. Sekala ni sekala akan dirasakan oleh umat di dalam melaksanakan daripada ruatan, melukat dan bebayuhan. Demikian hal penting yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembali kepada ya Dayu Ring Studio RRI Denpasar.
1: Inggih, matur suwun sama Pak Nyoman Arya sampun menyampaikan iki banyak sekali informasi kemudian juga inspirasi kepada pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Taler RRI Singaraja tentang topik kita pagi hari ini melukat dan ruatan dalam bebayuhan. Dan sekali lagi matur suwun sama Pak Nyoman Arya kemudian juga untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar Bapak Dr. Nyoman Arya SAG MPDH. Kita tutup dengan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Denpasar yang telah kami hadirkan tentang melukat dan ruatan dalam bebayuhan. Untuk pagi hari ini pendengar, kami akan lanjutkan dengan Denpasar pagi ini beragam informasi untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan haturkan puja trisandya untuk umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini, menemani Anda dengan beragam informasi. Dan pagi hari ini kami akan membahas tentang mengapa orang Indonesia seringkali terkena penipuan investasi atau investasi bodong. Nanti kita simak penjelasannya dan apa sih alasan-alasannya kenapa kita seringkali terkena kasus penipuan investasi. Kemudian juga ada kabar dari negara kita yang menghemat 1,2 triliun karena banyak sekali kasus-kasus hukum yang ditempuh atau diproses dengan jalur mediasi. Ada istilahnya restoratif justice yang sudah diterapkan di penegakan hukum di Indonesia. Seperti apakah informasinya? Sesaat lagi di Denpasar pagi ini.

Satu Simak Koma 2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Lima Romeo. Cantik, yang siaran juga cantik pagi hari ini. Gak apa-apa narsis dikit biar gak ngantuk ya pendengar Pro 1. Begitu juga untuk Anda yang sudah siap-siap, sudah dandan, cantik, ganteng, kayaknya oke banget ya. Akhir bulan nih, besok-besok satu hari lagi. Dompetnya udah mulai keisi lagi. Pagi hari ini juga cantik pendengar, walaupun agak kelabu sedikit, tapi kayaknya berpotensi cuacanya akan cerah di tanggal 30 September. Sama seperti Indonesia yang saat ini dibanjiri dengan cuaca yang sangat cerah, langitnya cantik, terus juga bunga pada bermekaran begitu ya. Dan ini juga harus terlihat kebahagiaannya dari penanganan hukum di Indonesia. Tidak lagi soal pembalasan atau kita betul-betul menjatuhkan hukuman yang berat begitu ya. Apalagi untuk kasus-kasus tertentu, misalnya dalam kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga sengketa tanah, perkara-perkara ringan begitu ya, atau di bawah 7 tahun untuk hukuman kurungan badan atau kurungan penjaranya. Nah, ini sudah ditempuh dengan pendekatan keadilan restoratif atau kita kenal dengan istilah restorative justice. Nah, sekarang negara kita berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat, apalagi sekali lagi yang hukuman penjaranya adalah 7 tahun, di bawah 7 tahun begitu ya, dan diselesaikan di pos bantuan hukum yang ada di desa dan juga kelurahan. Pendengar, saya kutip dari laman Antara, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan ada 14.000 kasus yang masuk melalui pos bantuan hukum dan penyelesaiannya dengan mekanisme mediasi ini menghemat sekali anggaran negara 1,2 triliun rupiah dibandingkan perkaranya ke pengadilan. Repot banget begitu ya, betul. Betul banget gitu. Jadi kalau pendengar Pro 1 misalnya, kita tidak menginginkan ada perkara atau sengketa di keluarga kah atau di lingkungan sekitar Anda, ya kalau memang bisa diselesaikan dengan perbincangan, mediasi, dengan win-win solution, apa titik tengah yang bisa diambil, itu sangat-sangat menghemat, satu, dana, dua, juga waktu kita gitu ya. Tapi kalau memang misalkan ada sengketa yang rumit sekali, kembali dari pendampingan hukum yang diberikan oleh advokat atau mekanisme pengadilan pun betul-betul menghimbau, kalau memang sengketanya atau perkaranya adalah perkara yang ringan, bisa diselesaikan dengan mediasi. Hari ini masalah udah banyak, jangan diruwet-ruwetin lagi begitu ya. Ketika sekali lagi masalahnya ringan, pendengar Pro 1, semuanya bisa diselesaikan dengan perbincangan atau melalui proses mediasi. Semoga juga menginspirasi Anda. Pagi hari ini kita jangan awali dengan hal-hal yang rumit, apalagi kompleks atau bikin kita bad mood pagi hari ini. Karena masih pengen menemani Anda, masih ada informasi lainnya supaya Anda naik lagi moodnya, semakin happy di pagi hari ini. Saya persembahkan satu buah lagu dari Marianjela bersama dengan Rizky Febian dengan Tak Ingin Pisah Lagi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Pagi hari ini sudah memonitor siaran kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Ada Bukutut di Nusa Dua. Bagaimanakah cuaca? Atau sudah mulai keluar ke Denpasar pagi hari ini? Silakan berkabar ya. Dan juga pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan pendapatnya soal kenapa sih masyarakat kita ini banyak sekali yang terkena kasus penipuan investasi, begitu ya. Beberapa waktu belakangan ini juga sering terkena penipuan. Ada aja gitu ya, 1-2 orang. Jadi dengan mudah sekali terkena dengan mudah tertipu oleh investasi bodong atau ikut investasi online atau bahkan ikut judol juga. Boleh disampaikan informasinya di 089-678-123-830. Bang Wandi di Nusa Dua, air mati masuk hari ke-9 sambil tertawa, menangis, meringis ya. Oke, kita coba nanti supaya bisa menggali informasi teman-teman reporter, nanti kita coba tanya kenapa ya air mati di kawasan Nusa Dua ya. Baik pendengar, untuk penipuan investasi, kemudian juga untuk pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan informasi terkini terkait dengan persoalan air mati kah, atau arus lalu lintas yang mulai macet, atau ada perbaikan jalan, langsung di WhatsApp kami di 089-678-123-830. Kita sudah terhubung bersama dengan Brian dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini 30 September 2026. Silakan rekan Brian.
1: Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut adalah perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%.

Pendengar yang ada di kawasan Nusa Dua, ada yang terdampak atau tidak? Kalau yang terdampak air mati, boleh berkabar pagi hari ini di WhatsApp kami, sekali lagi 089-678-123-830. Dan selain informasi air mati, kami juga sampaikan untuk pendengar Pro 1 yang pernah mengalami penipuan investasi atau menjadi korban penipuan investasi, itu artinya ada beberapa faktor yang mungkin belum ke checklist gitu ya. Literasi keuangannya mungkin belum maksimal, atau masih ada mental ingin kaya instan. Ya bisa jadi, kita manusia selalu ingin yang untung-untung begitu ya. Pengen mendapatkan sesuatu yang tinggi tanpa ada usaha mungkin, atau waktu yang kita dapatkan. Pengennya langsung kaya instan. Banyak yang seperti itu. Kemudian juga ada modus-modus yang semakin berkembang sekarang yang juga harus kita waspadai, pendengar Pro 1. Kami akan kembali nanti dengan ulasan yang lebih banyak lagi terkait dengan kenapa sih banyak masyarakat yang mengalami penipuan investasi dan masih sering terjadi di Indonesia. Sesaat lagi, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.

Song for the Children, lagu yang dinyanyikan oleh Oscar Harris, penyanyi Belanda keturunan Suriname. Lagu ini diciptakan oleh pria Minahasa yang lahir di Surabaya dan pastinya orang Indonesia bernama Marcel Manenke. Lagu ini pernah sangat populer di dunia. Bahkan lagu ini dijadikan UNICEF PBB sebagai lagu kebangsaan anak-anak di dunia. Selamat mengenang indahnya masa anak-anak, khususnya yang pernah jadi anak di era 80-an.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nggak sendiri, bareng sama Indah pagi hari ini menemani Anda dengan satu buah lagu dari Diskoria bersama dengan Dian Sastrowardoyo. Serenata Jiwa Lara. Ini umur lagunya udah 6 tahun karena dirilis di awal tahun 2020. Barengan juga sebenarnya setelah itu dengan musim pandemi. Jadi lagunya betul-betul sing along. Dan benar-benar juga membawa kita ke masa tahun 2020. Semoga enjoy dengan lagunya pendengar Pro 1. Tapi kalau yang satu ini jangan sampai kita kebablasan dengan iming-iming investasi dengan keuntungan yang instan, keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Jangan sampai ya pendengar Pro 1, karena tidak ada keuntungan atau kekayaan yang datangnya instan dan semuanya butuh proses. Dan tidak hanya sendiri Anda saja sebenarnya, kalau Anda merasa saya pernah loh kena penipuan gitu ya. Penipuannya juga lumayan, 2-3 juta lumayan ya eman-eman uangnya, tapi kita kena tertipu investasi. Atau bahkan ada yang puluhan, belasan juta atau ratusan juta, boleh kabarkan informasinya bagaimana sih berbagi pengalaman Anda terkait dengan penipuan investasi bodong atau pernah tertipu oleh teman atau mungkin ada yang pinjam uang gak dibalik-balikin. Juga boleh curhatlah sekedar curhat gitu ya pagi hari ini. Di Denpasar pagi ini Anda bisa langsung ke nomor kami di 089-678-123-830. Jadi pendengar, faktor utama penyebab penipuan investasi, satu ya karena rendahnya literasi keuangan. Jadi literasi atau pengetahuan kita tentang keuangan itu masih belum paham betul, dan masyarakat juga masih tendensinya lebih cenderung mudah ikut-ikutan tanpa menganalisis produk. Misalkan produk saham kah, kalau mau beli emas ini produknya seperti apa, kalau beli emas batangan atau beli emasnya secara online proses pencicilannya seperti apa, nanti kalau mau dicairkan atau mau dicetak emasnya prosedurnya seperti apa, yang detail-detail kecil-kecil gitu loh. Masyarakat kita ini sering sekali terkecoh dan tergiur dengan proses yang mungkin lebih cepat dan tinggi keuntungan. Nah, selain memang dari diri kita sendiri, sekarang ini juga sudah menggunakan jenis-jenis investasi yang sangat-sangat kompleks. Misalkan dengan skema Ponzi, gali lubang tutup lubang gitu ya. Kemudian juga ada platform robot trading, ada website palsu juga, ada pencurian data pribadi. Banyak juga yang menggunakan foto-foto artis atau pemuka agama untuk menarik perhatian kita untuk ikut investasi gitu kan. Dan kemudian iklan-iklan yang tersebar juga melalui grup WhatsApp atau media sosial itu bikin kita ngerasa, ah bener gak sih ya? Ih, jangan-jangan bisa kali uang kita diputar gitu ya selama beberapa bulan. Kalau kita udah masukin uang yang cukup banyak, nanti pas mau tarik gak bisa. Wah, sayang banget. Jadi kalau pagi-pagi Anda mendapatkan pesan di WhatsApp atau ada informasi yang wow, sangat seksi sekali nih keuntungannya, pelan-pelan dulu. Kita berpikir dulu sebelum menentukan arah investasi kita mau kemana. Karena apa yang kita keluarkan pendengar, kalau bisa kita hindari penipuannya, kan nanti bisa dialihkan ke investasi yang jauh lebih aman lagi. Sehingga banyak sekali informasi yang sudah mulai Anda konsumsi pagi hari ini. Selalu berhati-hati dan juga waspada terhadap investasi yang saat ini cenderung penipuan dan juga banyak mengelabui dari kemampuan kita. Sehingga waspada penipuan berkedok investasi, ini juga masih akan kami bahas sampai nanti di jam 10 pagi. Kami akan jeda sejenak dan akan kembali di pukul 7 waktu Indonesia Tengah menghadirkan informasi soal tawaran investasi dengan imbalan tinggi yang diklaim minim risiko harus diwaspadai, dan juga kami akan hadirkan laporan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif. Sesaat lagi pendengar, masih menemani Anda di Denpasar pagi ini.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
5: Ini adalah yang paling menggiurkan. Wah, itu besar ininya, keuntungannya besar. Lupa apakah itu aman atau tidak ya.
6: Bagaimana caranya kita melindungi pertanian yang produktif? Itu kita bisa mengendalikan alih fungsi lahan tersebut.
7: Selamat pagi, tawaran investasi dengan imbalan hasil tinggi dalam waktu singkat dan diklaim minim resiko perlu diwaspadai. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dinilai menjadi langkah kunci dalam upaya menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
3: RRI Denpasar.
7: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait waspada penipuan berkedok investasi. Penawaran investasi dengan imbalan hasil tinggi dalam waktu singkat dan diklaim minim resiko perlu diwaspadai oleh masyarakat. Janji keuntungan yang tidak masuk akal menjadi salah satu ciri yang patut dicermati sebelum menempatkan dana.
5: Investasi itu kita pahami dulu sebagai penanaman modal.
8: Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi. Pengamat ekonomi Bali Dr. Igustiwayan Murjanea menekankan pentingnya mengecek legalitas perusahaan atau produk investasi serta memahami risiko sebelum menempatkan dana. Ia menilai rendahnya literasi investasi membuat masyarakat mudah tergiur tawaran keuntungan besar tanpa memahami risiko dan legalitasnya. Kondisi tersebut semakin rentan ketika promosi investasi banyak beredar melalui media sosial. Menurutnya prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang harus dipahami. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati ketika menemukan tawaran keuntungan yang jauh di atas kewajaran.
5: Kalau sudah keuntungannya tak wajar, hati-hati sudah gitu. Nah, inilah yang seringkali ketika edukasinya kita kurang, ini adalah yang paling menggiurkan. Wah, itu besar ininya, keuntungannya besar. Lupa apakah itu aman atau tidak. Yang kadang-kadang, oh aman, aman. Siapa yang mengatakan aman dapat 1-2 kali mungkin ya, tapi setelah itu hampir pasti tidak aman.
8: Hal senada diungkapkan Akademisi Undiknas Denpasar Profesor Dr. Ide Bagus Rakaswardana. Ia mengatakan masyarakat perlu lebih kritis terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil yang tidak wajar.
9: Begini, ketika ada tawaran investasi yang kira-kira imbal hasilnya tidak wajar, itu sudah dicurigai.
8: Menurutnya tawaran keuntungan berlipat dalam waktu singkat merupakan salah satu indikator yang perlu diwaspadai. Masyarakat juga kerap terpengaruh ajakan orang terdekat tanpa terlebih dahulu memahami mekanisme dan risiko investasi. Ia menilai sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di tingkat desa dan pasar yang dinilai lebih rentan terhadap tawaran investasi ilegal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
7: Pendengar, modus penipuan kini kian beragam dan salah satu modus yang banyak menjerat korban adalah penipuan berkedok investasi.
10: Maraknya kasus penipuan berkedok investasi atau investasi bodong mengharuskan kita untuk selalu waspada dan ekstra hati-hati sebelum menempatkan dana. Para pelaku penipuan kini semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi, media sosial, hingga aplikasi pesan seperti Telegram dan juga WhatsApp untuk menjaring korbannya. Agar terhindar dari kerugian finansial yang besar, ingat selalu rumus 2L yang sering dikampanyekan oleh otoritas jasa keuangan OJK dan juga pihak kepolisian, yakni legal dan logis. Ciri-ciri investasi bodong yang wajib diwaspadai. Pertama, keuntungan tidak masuk akal atau high return no risk, menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi atau bahkan hingga ratusan persen dalam waktu singkat tanpa risiko. Ingat prinsip dasar keuangan, yakni high risk high return. Kedua, tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Entitas atau perusahaan tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh lembaga berwenang seperti OJK, Bank Indonesia, atau juga Bappebti. Ketiga, menggunakan skema Ponzi. Anggota diwajibkan atau sangat didorong untuk merekrut orang baru guna mendapatkan bonus atau mencarikan keuntungan mereka sendiri. Keempat, model bisnis tidak jelas. Pelaku biasanya menyembunyikan detail bagaimana dana dikelola dan hanya memamerkan testimoni palsu, serta foto tokoh publik atau artis tanpa izin untuk membangun kepercayaan. Serta kelima, tekanan dan manipulasi psikologis. Korban sering dimasukkan ke grup chat tertutup dan ditekan secara kelompok atau grup pressure agar segera mentransfer dana atau membayar denda atau pajak saat ingin menarik uang. Cara melindungi diri dari penipuan investasi. Cek legalitas. Sebelum mentransfer uang, pastikan Anda memeriksa status resmi perusahaan tersebut di laman resmi kontak OJK 157. Kemudian gunakan akal sehat secara logis. Jika keuntungan yang ditawarkan jauh melampaui bunga bank atau rata-rata performa reksadana atau saham legal, hampir bisa dipastikan itu adalah penipuan. Lalu jangan terburu-buru. Penipu selalu menciptakan rasa urgensi, seperti fear of missing out atau FOMO, agar Anda tidak sempat berpikir jernih atau melakukan riset mendalam. Terakhir, amankan data pribadi. Jangan mudah membagikan nomor telepon, data kepegawaian, atau dokumen identitas di grup atau platform yang tidak dikenal.
7: Dan berikut suara masyarakat terkait waspada penipuan berkedok investasi.
11: Halo, nama saya Lia dari Krobokan. Kalau mendapatkan tawaran investasi, jangan karena takut ketinggalan lalu langsung ikut. Kita punya waktu untuk mempelajari dan mempertimbangkan risikonya. Lebih baik pelan-pelan, yang penting kita paham sebelum mengambil keputusan.
12: Saya Indra dari Nagara. Sebelum menaruh uang di suatu investasi, menurut saya penting untuk memastikan dulu apakah perusahaan atau platform yang memang resmi. Informasinya sekarang cukup mudah dicari melalui internet, jadi jangan malas untuk mengecek.
13: Halo, saya Ayu Krisanti dari Mengwi Badung. Sekarang banyak tawaran investasi yang kelihatannya menarik, apalagi kalau menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tetapi sebaiknya jangan langsung percaya hanya karena melihat hasil yang ditampilkan. Lebih baik kita cari tahu dulu cara kerjanya, siapa yang menawarkan, dan dari mana keuntungan itu sebenarnya berasal.
7: Pendengar, penipuan berkedok investasi masih menjadi perhatian masyarakat seiring semakin mudahnya penawaran investasi melalui perkembangan teknologi. Masyarakat juga perlu cermat sebelum menanamkan modal, terutama terhadap tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat dan juga minim risiko. Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Maha Saraswati Denpasar menilai legalitas perusahaan, kewajaran keuntungan, dan mekanisme investasi juga perlu diperiksa sebelum Anda menyerahkan uang. Jika terjadi dugaan penipuan, Anda dapat menyimpan bukti transaksi dan segera melapor kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum. Kami akan hadirkan pembahasan waspada penipuan berkedok investasi bersama Yanuar Setiaji dan wawancara dengan Dr. Insinyur Yogi Yasa Weda, SHM-HMM, Ketua LKBH, Fakultas Hukum Universitas Maha Saraswati Denpasar.
14: Baik Pak Yogi, berbicara tentang waspada terhadap penipuan berkedok investasi ini, apa yang perlu diperhatikan masyarakat Pak untuk waspada Pak terhadap penipuan ini Pak?
15: Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kan memang ada perkembangan teknologi sebenarnya. Perkembangan teknologi di mana teknologi yang demikian pesat sehingga banyak sekali penawar-penawar yang berbentuk investasi yang kemudian mempengaruhi masyarakat luas, ya gitu. Jadi yang paling pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa kita harus pintar-pintar dulu melihat, karena kadang masyarakat itu kan tergiur dengan hasil yang berlipat-lipat, dan kemudian karena tergiur oleh hal tersebut, terus kemudian masyarakat melakukan investasi yang kemudian akhirnya menjadi suatu delik penipuan dalam hukum pidana. Gitu.
14: Keuntungan besar biasanya kan menjadi daya tarik utama. Kapan tawaran keuntungan itu justru harus membuat kita waspada, Pak?
15: Maksudnya tawaran keuntungan itu, ya itulah. Jadi tadi kan kadang-kadang begini, orang sengaja misalnya membuat suatu kayak seperti usaha, misalnya ada usaha, yang paling sederhana aja ada usaha peternakan gitu misalnya. Jadi dengan investasi kecil, sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu ada kemarin kita lihat ada kejadian tentang emas ya, kemarin ya, terakhir ya, Renon itu kan salah satu bentuk-bentuk penipuan yang semuanya juga didasarkan atas suatu investasi yang tidak benar gitu. Jadi memang harus realistis lah, berpikir harus realistis. Di zaman sekarang itu kita harus realistis bahwa kalau memang mau investasi, kita mesti melihat dulu selain faktor-faktor yang berkaitan sama perizinan, juga yang kita perlu lihat adalah apakah keuntungan yang dijanjikan itu benar-benar merupakan keuntungan yang wajar apa tidak. Itu yang paling penting sebenarnya.
14: Apa risiko hukum bagi masyarakat yang tanpa sadar ikut menyebarkan atau mempromosikan investasi yang ternyata ilegal?
15: Ya, ini kita bicara pertama, kita bicara soal perlindungan hukum terhadap masyarakat. Ya, perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap investasi yang ilegal. Yang pertama, kalau kita bicara perlindungan hukum, masyarakat itu tentu ada dua hal. Ada aturan nggak yang mengatur? Itu kan perlindungan hukum secara preventif. Apakah ada aturan yang mengatur terhadap investasi tersebut? Artinya daripada perizinan dan sebagainya tadi itu. Yang jelas, yang kedua, perlindungan yang bersifat represif. Represif itu adalah ketika terjadi suatu investasi atau penipuan di dalamnya, apa yang masyarakat bisa menjadi pegangan daripada masyarakat terhadap hal itu gitu. Nah, itu yang sekarang ini rupanya agak sulit. Sering sekali penipuan-penipuan yang berbasis investasi ini itu hampir semuanya itu uang masyarakat itu tidak kembali. Itu problemnya gitu.
14: Dalam kasus seperti ini, masyarakat sebaiknya melapor kemana, Pak? Dan bukti apa yang perlu disiapkan?
15: Ya, yang pertama adalah tentu ada upaya-upaya. Kan gini, kalau kita lihat ini sebagai suatu investasi, itu kan kita bicara soal hukum perdata, ya kan? Kalau hukum perdata itu bersifat privat. Artinya apa? Artinya yang dia perlu persiapkan adalah bukti-bukti bahwa dia melakukan suatu investasi. Masyarakat melakukan investasi, bukti-bukti itu harus dipegang dengan baik. Sehingga ketika terjadi adanya suatu penipuan atau investasi, masyarakat bisa melakukan gugatan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, kadang-kadang kita susah membedakan antara investasi yang sebenarnya adalah penipuan dengan yang investasi yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya investasi, kalau dia memang terjadi kerugian kan kita bisa cek di mana letak kerugiannya. Pertanggung jawabannya bisa kita cek. Tapi ketika ini berkembang menjadi memang ada modus pidananya, maka masyarakat yang paling pertama harusnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Sehingga bisa dieliminir, setidaknya polisian bisa bergerak untuk itu.
14: Apa pesan bagi masyarakat agar waspada, Pak, terhadap penipuan berkedok investasi?
15: Yang pertama tentu adalah kita harus cek dulu keberadaan daripada perusahaan tersebut. Jadi jangan pernah mudah percaya dengan segala macam trik-trik untuk investasi. Jadi jangan mudah percaya. Jadi dicek dulu kebenaran daripada perizinan, orangnya, dan sebagainya. Jangan pernah percaya dengan suatu investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar, cepat, atau tanpa risiko. Jadi kita mesti kenali siapa yang menawarkan, diperiksa dulu legalitasnya, dipahami dulu bagaimana cara kerjanya, terus bagaimana kita menyerahkan uang, apa back cover daripada uang yang kita serahkan, atau apa cover risikonya apa gitu.
14: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Insinyur Yogi Yasaweda, SH, MHMM, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sekian dan terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
7: Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dinilai menjadi langkah kunci dalam upaya menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Upaya ini perlu didukung melalui percepatan penataan serta kepastian hak atas tanah agar lahan produktif tidak terus tergerus oleh pembangunan kawasan non-pertanian.
16: Alih fungsi lahan pertanian yang menjadi pemukiman ataupun penggunaan non-pertanian.
17: Pengendalian alih fungsi lahan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan. Reforma agraria dinilai perlu diikuti kebijakan yang mampu melindungi lahan pertanian produktif sekaligus memastikan petani tetap memperoleh manfaat dari lahannya. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng, IKD Agus Indrawan mengatakan, solusi dalam reforma agraria harus dimulai dengan mempercepat penataan dan kepastian hak atas tanah bagi petani. Selain itu, lahan pertanian produktif perlu dilindungi melalui pengendalian alih fungsi menjadi pemukiman maupun penggunaan non pertanian.
16: Nah, bagaimana caranya kita melindungi pertanian yang produktif? Itu kita bisa mengendalikan alih fungsi lahan tersebut. Alih fungsi lahan pertanian yang menjadi pemukiman ataupun penggunaan non-pertanian.
17: Agus menambahkan perlindungan lahan juga perlu disertai dukungan usaha setelah penataan tanah seperti bantuan modal, benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, irigasi, teknologi serta pendampingan. Penguatan kelompok tani dan lembaga ekonomi pertanian juga dinilai penting agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil.
16: Bantuan modal, benih, pupuk, alat, mesin pertanian, irigasi, teknologi, dan pendampingan, baik itu pendampingan dari PPL ataupun pendampingan memang dari Kementerian Pertanian, walaupun pendampingan atau pelatihan dari P4S, seperti itu.
17: Dengan dukungan tersebut, lahan pertanian diharapkan tetap produktif dan memberikan penghasilan yang layak bagi petani, sehingga tekanan untuk mengalih fungsikan lahan dapat ditekan. Upaya ini dinilai penting agar reforma agraria tidak berhenti pada penataan tanah, tetapi benar-benar mendukung keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
7: Pinjaman lunak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah akan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kebijakan tersebut sekaligus menjamin akses pembiayaan yang murah dan inklusif, serta memperkuat daya saing usaha.
18: Pinjaman yang lunak untuk meningkatkan produksi mereka, baik kualitas maupun kuantitas.
19: Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu sektor penyokong perekonomian daerah. Namun, sektor penyokong ekonomi tersebut cenderung mengalami kesulitan permodalan. Bahkan, tidak semua pelaku usaha, terutama di daerah pelosok, sok yang mengetahui jalur pengajuan pinjaman modal. Hal itu diungkapkan pelaku UMKM Tas Anyaman Nikomang Rosiani kepada RRI di Denpasar. Ia mengatakan program pinjaman lunak dan subsidi bunga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi peluang bagi UMKM untuk berkembang. Menurutnya, dengan pinjaman lunak tersebut akan meringankan beban pelaku UMKM dalam akses modal berbunga rendah, serta memperkuat daya saing usaha lokal. Hal tersebut juga akan memfasilitasi pelaku usaha kecil bisa naik kelas, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas pasar. Rosiani menekankan kebijakan pinjaman modal lunak tersebut juga akan menjaga ketahanan ekonomi lokal dengan perputaran uang yang mesejahterakan masyarakat. Rosiani berharap perbankan juga mempermudah syarat administrasi, karena sebagian pelaku usaha belum terbiasa melakukan pencatatan keuangan yang memenuhi standar kelayakan perbankan. Selain itu, kemudahan agunan juga diperlukan, karena sebagian pinjaman non-subsidi masih memerlukan jaminan aset fisik yang menjadi kendala bagi UMKM.
20: UMKM kita ini memang salah satu pelaku usaha yang memang tidak memiliki modal yang sangat besar. Nah, dengan adanya pendanaan, dengan adanya peluang-peluang dari pemerintah, pemanfaatan kredit dari pemerintah dengan bunga yang sangat lunak, jadi memang disitulah sejatinya yang harus benar-benar kita manfaatkan.
19: Sementara praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi mengatakan pinjaman lunak menjadi salah satu bantuan permodalan yang diperlukan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tidak sedikit pelaku UMKM mengalami keterbatasan modal yang mengakibatkan usahanya sulit berkembang dan naik kelas. Ruta Adi mengatakan untuk masuk dalam industri pariwisata, tentu produk UMKM harus berkelas dan berkualitas. Karena itu diperlukan permodalan untuk mendukung peningkatan kualitas produk UMKM agar sesuai dengan standar industri pariwisata.
18: UMKM itu kan modalnya masih lemah gitu ya. Tentu juga bisa dibantu oleh pemerintah misalnya dengan memberikan solusi pinjaman yang lunak untuk meningkatkan produksi mereka, baik kualitas maupun kuantitas.
19: Permodalan menjadi salah satu faktor krusial untuk mendukung perkembangan sektor UMKM lokal. Bantuan permodalan bagi UMKM akan menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan akses modal berbunga rendah dan syarat yang mudah untuk memperkuat daya saing usaha dan menjaga perputaran uang dari tingkat bawah. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
7: Sementara itu, program Satu Desa, Satu Sarjana membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga.
0: Program Satu Desa, Satu Sarjana membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga. Program Satu Desa, Satu Sarjana dinilai menjadi jembatan bagi siswa yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan tinggi namun terkendala ekonomi keluarga. Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia IKI Provinsi Bali, Iwayan Gede Sweca Antara Eskom Mkom, di Denpasar mengatakan, program strategis ini akan membuka akses pendidikan tinggi secara merata karena selama ini sejumlah persoalan mengakibatkan masyarakat tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Di antaranya faktor ekonomi, kurangnya informasi terkait perguruan tinggi, beasiswa, serta rasa percaya diri siswa.
21: Keluarga Satu Sarjana bagi siswa di Bali ini tentunya program ini sangat penting dan sangat luar biasa sekali, Pak. Karena dari perspektif guru dapat membuka akses pendidikan tinggi untuk semua keluarga dan masyarakat.
0: Sementara itu, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Selain menilai keberhasilan program terlihat dari keberlanjutan lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, peserta didik harus difasilitasi untuk memiliki keterampilan dan mampu berkontribusi membangun desa maupun membuka lapangan kerja sesuai bidang keahlian.
22: Tetapi kan kalau tidak tepat nanti dengan bidang pekerjaannya, jadi sama aja dengan mubasyir. Jadi ini slogan politik aja untuk membuat orang suka, dan ini ada perhatian dari pemerintah. Jadi ini harus hati-hati untuk membuat meningkatkan APK, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan ekonomi, dan yang lain-lain harus hati-hati.
0: Profesor Rumawan Selain berharap program ini berkelanjutan dengan pendampingan yang baik sehingga akses pendidikan tinggi dapat dirasakan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Reporter RRI Denpasar, Regina Maharani melaporkan.
7: Memasuki musim kemarau, Kodam 9 Udayana mengerahkan jajarannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut perintah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak agar jajaran TNI Angkatan Darat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan.
23: Detasemen Markas Kodam 9 Udayana menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Benua Banjarmenesa, Desa Adat Kampial, Jalan Raya Kampial. Sebanyak 650 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa menjadi penerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Bantuan disalurkan menggunakan 4 armada mobil tangki dengan total sekitar 16.000 liter air bersih. Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Budiakto melalui jajarannya menegaskan bahwa TNI AD akan terus hadir membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi berbagai kesulitan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Salah seorang warga perumahan Raya Kampial, Dewa Madiswartika mengatakan, warga telah mengalami kesulitan air selama sekitar 7 hari. Ia mengapresiasi bantuan TNI yang dinilai memudahkan warga memperoleh air bersih di tengah kendala pasokan.
24: Di perumahan Raya Kampial sudah mengalami 7 hari berlalu-lalu ini untuk airnya. Untungnya dari ketua kami, Bapak Putu Warwanto, dan sekaligus Bapak TNI juga membantu pengadaan air dan mempermudah warga kami untuk mendapatkan air. Dan selama ini kita lihat bahwa deretan-deretan semacam ini kita alami terus. Memang sih kendala-kendala yang dihadapi oleh perumahan khususnya untuk di Kuta Selatan ini dikendalakan oleh adanya mesin mati diperkirakan oleh PDAM pusat. Ya, terima kasih kepada TNI yang sudah membantu perumahan kami di Perumahan Raya Kampial.
23: Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution menyampaikan, penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat TNI AD menghadapi dampak kekeringan. Kodam 9 Udayana bersama seluruh jajarannya akan terus memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Penyaluran air bersih tidak hanya dilakukan di Kampial, tetapi juga di sejumlah wilayah Bali, NTB, dan NTT melalui jajaran Kodam 9 Udayana. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
7: Situasi arus lalu lintas dan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali dipastikan telah kembali normal dan terurai pasca kelumpuhan akibat aksi blokade para sopir truk angkutan barang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi beberapa hari lalu.
1: Antrian itu sampai lewat Mahtemon, kurang lebih sampai 70 kilo.
2: Situasi arus lalu lintas dan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali dipastikan telah kembali normal dan terurai pasca kelumpuhan akibat aksi blokade para supir truk angkutan barang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Sabtu lalu. Aksi penutupan akses di Pelabuhan Ketapang sebelumnya sempat memicu efek domino yang parah di Selat Bali hingga menyebabkan kemacetan dan penumpukan kendaraan dari arah Gilimanuk yang mengular sepanjang 7 hingga 10 km. Namun pergerakan armada kapal penyeberangan sejak Minggu berhasil mengurai kepadatan secara bertahap. Pantauan di lokasi pada Senin kemarin menunjukkan seluruh jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk kini bersih dari kemacetan. Areal parkir dalam pelabuhan hingga terminal manuver Gilimanuk yang sebelumnya padat merayap tampak lengang. Seluruh kendaraan baik truk kargo, bus penumpang maupun kendaraan pribadi telah terangkut kapal menuju Pelabuhan Ketapang. Kapolsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk, AKP Gusti Kadi Alit Murdiase mengatakan bahwa ekor antrian kendaraan sudah tidak terlihat sejak Senin pagi.
1: Hari ini seperti yang nampak rekan-rekan lihat semua dari pagi mungkin jam 8 untuk antrian atau ekor antrian baik kendaraan kargo, bus, dan kendaraan kecil lainnya sudah tidak nampak lagi. Di terminal manuver sangat landai hari ini, mungkin pukul berapa ya hari ini? Pukul 2 kurang 15 menit. Arus lalu lintas penyeberangan Gilimanuk Bali sampai akhir saat ini masih berjalan normal lancar. Hingga ada kemacetan kepadatan, bongkar muat berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh rekan dari BPTD.
2: Kelancaran arus penyeberangan ini didukung optimalisasi armada kapal. Berdasarkan data dari Kantor Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Gilimanuk, sebanyak 28 unit kapal dioperasikan secara maksimal untuk melayani skema penyeberangan lintas Gilimanuk Ketapang guna memastikan seluruh sisa antrian kendaraan teratasi sepenuhnya. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
7: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun.
4: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
5: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
4: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
6: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
8: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Trilara Sati melaporkan.
7: Mendapatkan keuntungan besar dalam waktu sekejap sering menggoda masyarakat. Untuk itu, literasi keuangan sangat penting untuk mencegah terjebak penipuan berkedok investasi. Hal tersebut menjadi sorotan dalam editorial pagi hari ini disampaikan Ninyoman Kasih.
9: Selamat pagi. Masyarakat saat ini sering digoda janji manis keuntungan besar dalam waktu singkat. Modusnya klasik namun selalu saja memakan korban. Pelaku memanfaatkan media sosial, grup WhatsApp, dan kedekatan personal untuk meyakinkan korban. Iming-iming keuntungan 10 hingga 30% per bulan, testimoni palsu dan gaya hidup mewah dipamerkan. Logika seringkali dikalahkan keserakahan dan keinginan untuk kaya secara instan. Yang menjadi korban bukan hanya masyarakat awam, pegawai, petani, bahkan pensiunan juga terjerat. Di Bali kita sudah melihat banyak kasus. Uang tabungan bertahun-tahun, uang hasil menjual tanah, hingga uang pinjaman habis dalam sekejap, dan yang tersisa hanya penyesalan. Kita harus meyakini tidak ada investasi yang bebas risiko dan memberikan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah berulang kali mengingatkan dua prinsip utama, legal dan logis. Cek terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut legal, memiliki izin dari OJK. Kedua, apakah keuntungan yang ditawarkan logis dan masuk akal? Disinilah peran literasi keuangan menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, OJK, aparat desa, hingga tokoh adat harus aktif memberikan edukasi. Jangan sampai masyarakat menjadi korban hanya karena kurangnya informasi. Kepada masyarakat berhati-hatilah. Jika ada tawaran investasi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, maka hampir pasti itu adalah penipuan. Lebih baik untung kecil tapi pasti dan legal, daripada untung besar di awal tapi berujung kehilangan segalanya. Jangan biarkan kerja keras kita selama bertahun-tahun hilang hanya karena tergiur janji palsu. Waspada, saring sebelum sharing, dan cek sebelum berinvestasi. Sekian editorial.
7: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat dan diklaim minim resiko perlu diwaspadai. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dinilai menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Denpasar pagi ini.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Boyzone. Pendengar Pro 1 tahu dan juga mengetahui dan punya gambaran tersendiri tentang investasi, rasanya punya keuntungan yang bagus gitu ya. Punya masa depan yang cerah nih kalau investasinya bisa dimulai dari sekarang. Tapi kalau dibayang-bayangin aja atau kita punya imajinasi, cuma langkahnya yang salah. Nah, itu tuh yang berbahaya. Karena kita, masyarakat kita termasuk yang ada di Provinsi Bali saat ini masih sering ya, kasusnya juga masih ada yang tertipu oleh investasi bodong. Bilangnya investasi, padahal penipuan. Dan baru-baru ini pendengar, banyak sekali korban penipuan investasi atau investasi bodong yang berkedok pembelian emas. Dan saat ini dari penyidik Polda Bali juga melakukan penggeledahan di toko New Divine Gems and Jewelry di kawasan Denpasar. Dan ini jadi tindak lanjut pelaporan dugaan penipuan dalam jual beli emas dan perak yang dilakukan 3 perusahaan yang ada di dalam toko tersebut. Saya kutip informasinya dari Laman Nusa Bali bahwa belasan penyidik Polda Bali tiba di lokasi pada pukul 1 siang kemarin, dan dalam proses penggeledahan petugas juga memasukkan beberapa barang ke dalam plastik untuk proses penyelidikan. Ada juga dokumen-dokumen, mesin printer, PC, kemudian ada laptop, brankas, papan tulis, dan box plastik yang sudah diamankan kemudian dibawa ke Ditreskrimum Polda Bali. Dan korban sendiri menyatakan kalau mengapresiasi bantuan dan kerjasama Polda Bali untuk membongkar dari kasus yang dialami oleh korban, yakni penipuan dalam jual beli emas dan juga perak, yang mengaku mengalami kerugian sebesar 676 juta rupiah. Dan nilai tersebut dihitung sejak Desember dari 21 nota transaksi yang totalnya 676 juta rupiah. Dari kasus ini pendengar Pro 1, kita harus mulai berhati-hati dan juga lebih jeli lagi, karena penipuan berkedok investasi sekarang modusnya sudah mulai banyak sekali, dan kita punya uang sekarang yang agak-agak merintih gitu ya jumlahnya, kita proteksi. Dan kalau misalkan mau investasi, carilah investasi yang aman, dan tentu saja edukasi diri Anda dengan literasi keuangan dan juga literasi dari investasi yang lebih banyak lagi.

Peringkat Pro 1 pada pukul 8 nanti kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Masih membahas tentang mengapa masyarakat Indonesia masih sering mengalami penipuan investasi dan seperti apa nanti poin-poin penting agar Anda terhindar dari penipuan berkedok investasi. Kami akan hadirkan selepas Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pangkat,